ada dikayakan. Karena ada yang dikayakan hartanya tapi tidak diberikan kecukupan batin, tetap saja dia merasa kurang. Dan Allah simpan harta kita di sisi Allah, nanti pas kita butuh Allah kasih. Karena yang disimpan di sisi Allah lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya. Allah gak pernah ingkar janji, Allah gak mempersulit kita, dimudahin kok.

beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithus sabi'ah asyar, hadis yang ke-17 dari 40 hadis. An Abi Ya'la shadda.

الإنسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Para pensyarah hadis menjelaskan makna itu, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Inna Allah talabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menuntut kita untuk melakukan ihsan atas tiap-tiap sesuatu. Menuntut artinya bisa hukumnya wajib dan bisa hukumnya sunat. Ada hal-hal yang kita dituntut wajib melakukan ihsan, ada hal-hal yang kita dituntut sunat melakukan ihsan itu. Ala kulli syai, atas tiap-tiap sesuatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ihsan itu artinya adalah berbuat baik sesuai dengan

dengan agama itu kada selalu sama. Kadang-kadang berbeda. Sesuatu yang menurut agama itu adalah baik, kadang-kadang menurut perasaan kita belum tentu baik. Menurut adat istiadat belum tentu baik. Padahal agama menjelaskan itu adalah suatu kebaikan. Nah, oleh karena itu pengertian ihsan yang mana Allah menuntut kita untuk melakukannya tadi adalah berbuat baik atas segala sesuatu sesuai dengan tuntunan syariat atau tuntunan agama. Hadirin hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk berbuat baik atas tiap-tiap sesuatu. Nah, pengertian sesuatu itu sangat luas dan sangat umum. Sehingga mungkin di dalam sesuatu itu mencapai beberapa masalah. Para ulama kita telah menguraikan, menjelaskan pengertian sesuatu itu. Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita, memerintahkan kepada kita agar kita ini berbuat baik atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu itu adalah pertama an-nafsu, diri kita sendiri. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita agar kita ini berbuat baik dengan diri kita sendiri.

melakukan ihsan kepada diri kita. Apa yang diperintahkan Allah, kita tekankan diri kita untuk segera melakukannya. Apa yang dilarang Allah, kita usahakan diri kita agar jauh daripada yang dilarang Allah. Bila kita mampu demikian, kita telah berbuat satu kebaikan kepada diri kita. Nah, orang-orang yang melanggar hukum Allah, orang-orang yang lalai dengan perintah Allah, itu sebenarnya adalah tidak berbuat baik dengan dirinya sendiri, bahkan mencelakakan dirinya sendiri. Dan termasuk lagi berbuat baik dengan diri kita sendiri adalah wala yuti'aha fi kulli

kita ada punya nafsu. Imam Ghazali menjelaskan termasuk yang bisa memberikan gerak hati itu adalah nafsu. Kritik hati kadang-kadang bisa timbul dari nafsu. Jangan selalu dituruti. Walaupun kelihatannya apa yang dikehendaki oleh nafsu kita itu berupa ibadah atau taat kepada Allah. Karena nafsu ini bisa menyuruh kita maksiat, bisa menyuruh kita taat. Tidak sedikit taat-taat, ibadah-ibadah yang didasari oleh nafsu. Nah, apabila kita berbuat baik kepada diri kita, kita jangan hendak selalu menuruti apa kehendak nafsu kita. Kita teliti, kita periksa apakah yang sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul atau tidak. Kalau menyuruh untuk melakukan maksiat, itu sudah jelas. Nafsu ada peran di situ. Sama halnya dengan syaitan. Cuma geritik nafsu ini biasanya mengarah kepada sesuatu. Contohnya, nafsu hendak melakukan satu munkar, satu yang dilarang, misalnya judi. Nah, setiap hari, setiap saat kita didesaknya untuk judi atau untuk riba. Lain pada itu tidak ada. Selalu didorongnya hati kita untuk melakukan riba. Nah, ini alamat bahwa itu adalah gerakan nafsu. Lain hal dengan syaitan. Nah, syaitan ini yang penting kita jatuh kepada maksiat, apapun bentuk maksiat itu. Nah, kita digudanya untuk riba, kalau kita kada mampan maksiat yang lain lagi, maksiat selalu menawarkan macam-macam maksiat, itu syaitan. Kalau nafsu biasanya mengarah kepada satu tujuan maksiat. Nah, nafsu bisa mengajak kita berbuat taat. Bagaimana tandanya perbuatan taat kita itu didasari nafsu atau ikhlas karena Allah? Kan mesti ibadah itu karena Allah, bukan karena nafsu. Tapi seringkali kita melakukan ibadah itu terdorong oleh nafsu tanpa karena Allah. Tandanya adalah apabila kita melakukan ibadah-ibadah yang kurang afdal, padahal kita mampu melakukan ibadah yang lebih afdal. Nah, ini tanda bahwa itu adalah bagian nafsu. Kita bisa melakukan ibadah yang lebih afdal, tapi kita kada hendak dan kita gawi ibadah yang kurang afdal. Nah, di sini ada nafsu. Karena kalau kita karena Allah, pasti mencari yang paling banyak pahala. Nah, kalau karena nafsu, kita mencari ibadah yang sesuai dengan nafsu kita. Kita ambil contohnya. Kebiasaan mengqadha sembahyang. Nah, sembahyang wajib. Sembahyang fardu yang ditinggalkan bertahun-tahun. Sehingga sudah 10 tahun kada sembahyang atau dalam kambingan sembahyangnya. Nah, di situ kita dituntut yang paling utama adalah mengqadha sembahyang itu. Tetapi kadang-kadang kita ini ketujuh umpat sembahyang tarawih, ketujuh umpat sembahyang duha, ketujuh umpat sembahyang tahajud, padahal qadhaan kita masih banyak. Nah, bila mana kita meninggalkan sembahyang qadhaan itu, padahal itu lebih utama, tapi kita melaksanakan ibadah lain yang justru di bawah nilainya, itu menunjukkan nafsu dari kita, bukan dari Allah ibadah itu.
Nah, bila sesuatu berasal dari nafsu, tentu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang adaan masih banyak lagi sembahyang sunat lain, maka Allah menerima kada mau. Tapi nafsunya selalu ingin sembahyang sunat, padahal keadaan hutang banyak. Nah, ini contoh. Contoh lagi, ada keluarga kita, tetangga kita yang sakit, kada kawa berobat, duitnya kadada. Ini membantu orang seperti ini, pahalanya luar biasa besarnya. Orang ini menderita sakit, mesti dioperasi, biaya operasi kadada. Satu-satunya keluarga yang terpandang, yang tak berduit kita, tetangga yang tak berduit pemilik kita, nak dioperasi kada kawa, sidin duitnya kadada, memerlukan duit 23 juta. Nah, membantu orang seperti ini pahalanya sangat besar. Tapi kita kada tergerak hati untuk melakukan itu. Mengeluarkan duit kita 3 juta untuk itu kita keberatan. Tapi kalau ada orang bawa ziarah wali songo, pendahulu mendaftar ini. Pendahulu mendaftar ada ziarah wali songo. Ini habis duit 23 juta juga, pemulaan mendaftar. Ini sudah jelas ziarahnya ini tidak mendatangkan berkah di sisi Allah. Kenapa? Nafsu. Ziarah itu ada raminya, kujuk-kujuk satu kamarinya. Kalau membantu orang operasi, apa ada? Nah, padahal membantu orang sengsara lebih besar pahalanya daripada itu. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita ziarah itu tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Karena kita meninggalkan ibadah yang lebih besar pahalanya, mengejar yang pahalanya rendah, menunjukkan nafsu kita yang berperan dalam diri kita. Itu contohnya. Nah, jadi jangan hendak mentaati setiap apa yang diminta nafsu kalau kita ingin berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah, pertama itu. Yang kedua, termasuk tiap-tiap sesuatu atas segala sesuatu itu adalah berbuat baik kepada seluruh manusia, terutama kaum muslimin. Nah, bagaimana bentuk ihsan kita kepada manusia? Para ulama pensyarah hadis ini menjelaskan, pertama, ayyan sahalahum, bahwa dia bermaksud baik bagi manusia itu. Dia berniat baik, berkehendak baik kepada manusia. Dia tidak ingin seorang jua pun manusia itu sengsara. Dia tidak ingin seorang jua pun daripada manusia itu celaka. Dia tidak ingin seorang jua pun dari manusia itu rugi. Dia tidak ingin seorang manusia jua pun kalah. Nah, ini bentuk ihsan kita kepada manusia, terutama kaum muslimin. Termasuk dengan ihsan kita kepada manusia, wa yas'ala lahumul hidayah wa taufiq wa yatasaddaqa an mautahum wa yad'u lahum bil maghfirati war rahmah. Termasuk ihsan kita kepada kaum muslimin, kita memintakan bagi mereka taufik dan hidayah, memintakan mereka itu ampunan, kita bersedekah kepada orang-orang yang mati dari kaum muslimin, itu bagian daripada ihsan kita. Kita melaksanakan haul jamak, khususan ila roh bulan bin bulan, summa kemudian ila arwah jami'il muslimin wal muslimat. Nah, itu ihsan kepada mereka. Kita doakan mereka.

Di dalam hadis ini Rasulullah secara khusus menerangkan tentang ihsan itu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha wa yuhibbu ahadukum syatratahu wa yurih dzabihatahu. Rawahu Muslim. Apabila kalian membunuh sesuatu atau membunuh seseorang yang dibolehkan membunuhnya, maka bagus-baguslah membunuh itu. Bagaimana cara yang bagus dalam hal membunuh itu? Ikhtiyaru ashalit turuq wa akhfiha ila ma wa asra'iha izhaqa. Cari tempat di mana yang paling cepat dia mati, yang paling sedikit dia merasa sakit.

Kalau ini kita melaksanakan hukum-hukum yang sifatnya hukum bunuh, ada orang yang mesti dihukum bunuh, bunuhlah dia itu dengan cara yang paling cepat matinya. Dan agama Islam sudah mengajarkan bagaimana cara yang paling cepat itu adalah dengan memancung lehernya dengan pedang. Karena itu paling cepat, lebih cepat daripada ditindak, lebih cepat lagi daripada digantung, lebih cepat daripada disetrum. Nah, ada yang menghitung para ahli bahwa dengan memancung leher itu cuma merasa sakit kurang lebih 3 detik. Kalau digantung bisa seberapa jam sakitnya, ditimbang 20 menit sakitnya. Ini Islam mengajarkan dengan dipotong leher dengan pedang yang tajam itu cuma 3 detik merasa sakit. Nah, melaksanakan dengan demikian itu adalah ihsan terhadap membunuh. Sampai membunuh pun kita diajarkan untuk ihsan, untuk berbuat baik. Wa iza zabahtum fa ahsinu dzibha, dan apabila kamu

على مذبح البهيمة dan bahwa dia segera melalukkan pisau itu di lehernya. Wala yuhiddas sikin bihadratiha dan tidak menajamkan pisau di hadapannya. Nak nyembelih kambing mah masalah ding di hadapannya. Nah, itu satu kejahatan. Nabi kita melihat seorang laki-laki waktu itu anak menyembelih kambing, masah lading di hadapan kambing. Ujar Nabi, ikan dua kali membunuh inya ngaramnya. Dua kali membunuh itu. Wala yuhiddas sikin li hadratiha dan bahwa tidak menajamkan pisau di hadapan binatang itu. Wala di hadrati ghairiha dan tidak menyembelih di hadapan yang lainnya. Misalnya kurban kita dilaikung, jangan saya kum disembelih, nah dipisah, jauhkan dulu nang saya kumnya atau lain akan tempatnya. Termasuk yang dituntut Allah kepada kita, ihsan. La siyama ummuha wa ladiha, lebih-lebih ibu atau anaknya. Para muhibbin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Nabi Ya'qub alaihi salam dicuba oleh Allah dengan dipisahkan Nabi Yusuf, anak yang paling dicintainya. Dipisahkan sekian tahun.

Akhirnya dibalas Allah di dalam dunia kehilangan anak yang paling dicintai Nabi Yusuf alaihissalam. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang melakukan ihsan disebut muhsin. Kalau laki-laki, muhsinah. Kalau perempuan. Tidak sedikit ayat Al-Quran yang menyatakan keutamaan, kemuliaan orang-orang yang mampu melakukan ihsan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Ihsanlah kamu, lakukanlah ihsan, berbuat baik terutama kepada diri kita sendiri. Dalam agama itu yang penting dicari keselamatan diri sendiri, itu utama. Ibadah diutamakan diri sendiri. Untuk pendekatan kepada Allah yang paling utama diri sendiri. Contohnya berfitrah umpamanya, di rumah ada 5 yang dipitrahi, barisnya cuma cukup untuk seekor. Siapa yang dipitrahi? Ya seorang dulu. Yang lain berada urusannya. Ini urusan ibadah. Al-Ithar bil-Urab makruhun. Mengutamakan orang lain dengan ibadah, itu dimakruhkan. Menyesap di muka ada kosong, datang kita berdua, jangan menyuruh kawan, makruh kita. Kalau perlu berdahuluan. Jangan lagi tunjulan memenuhi sat menurut ikim saya kong ada duit itu. Karena ini ibadah, mengutamakan orang lain dalam ibadah itu dicela. Kalau urusan dunia mengutamakan orang lain itu mulia. Nah, wahsini berbuat baiklah kamu. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Bila Allah mencintai, nah, maka orang tersebut tidak akan ada punya dosa. Selalu dihapus Allah dosanya, kesalahannya. Amal ibadah selalu diterima Allah karena Allah sudah ada cinta kepada orang itu. Nah, inna Allah yuhibbul muhsinin. Dalam Al-Quran lagi Allah menyatakan, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Bahwa rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsinin, dengan orang-orang yang berbuat baik. Kasih sayang Allah, rahmat Allah itu berputar-putar di sekeliling orang yang melakukan ihsan-ihsan tadi. Dan yang lebih kuat lagi firman Allah, wa innallaha la ma'al muhsinin. Sungguh bahwa Allah itu bersama orang muhsinin. Allah bersama dengan orang yang berbuat ihsan. Kalau sudah Allah bersama ini manusia, bersama ini orang, orang ini kadang akan menemui kesusahan, kadang akan menemui kesulitan, kesengsaraan baik dunia apalagi akhirat. Karena dia bersama dengan orang yang maha mulia, maha kaya, maha segala-galanya. Inna Allah la ma'al muhsinin. Firman Allah lagi di dalam Al-Quran, inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang muhsin itu. Orang yang berbuat baik itu sekecil apapun pahalanya, Allah akan pelihara, tidak akan Allah sia-siakan. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Bagi mereka itu apa yang mereka mau di sisi Tuhan, apa yang mereka hendak, apa yang mereka inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita melakukan ihsan. Kita mesti jadi orang termasuk muhsinin yang melakukan kebaikan-kebaikan terutama kepada diri kita sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-18. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

hidup itu kayak celaan. Kenapa gak pada pengen dicela? Kita itu gak akan bebas dari celaan. Ya bayangkan, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela tuh, tabiin dicela, imam dicela. Yang tuh siapa? Tuhan bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Gak pengen dicela. Nih, saya kasih rumus ya. Kalau antum dicela sama orang baik, berarti ada yang salah dalam diri kita. Tandanya, perbaiki kesalahan itu. Celaan itu cuma dua. Atau yang kedua, antum dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, rumusnya, antum sedang diakui oleh Allah berubah jadi orang baik. Pertahankan kebaikan itu rumus. Tidak usah marah. Kalau antum dicela oleh orang baik, berarti ada kesalahan, perbaiki. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, berarti diakui kebaikan antum melalui lisan orang yang tidak baik. Antum diakui baik, maka ketika

subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hadd Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap pada surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk ahad maghrib, kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Pengkoran Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat duhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: menjadi orang soleh itu bagus, tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatku dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu, barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak-balik di tenggorokan, dia tidak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu mahal luasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang 1000 sayang, Allah tidak pernah bosan ngampunin hambanya, cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang 2 sampai 3, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan jadikan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia itu cukup baginya. Pendengar yang budiman, banyak di antara para ulama yang telah menjelaskan makna tawakal. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan dalam kitab Fayudul Qadir, tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa tawakal bermakna percaya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad mengatakan tawakal berarti memutuskan pencarian disertai keputusasaan terhadap makhluk. Ibn Rajab al-Hambali mengatakan tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah Ta'ala dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak bahaya, baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Pendengar yang berbahagia, orang yang bertawakal akan mendapatkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Ibnu Al-Qayyim berkata dalam kitab Bada'i Al-Fawaid, tawakal adalah faktor paling utama yang bisa mempertahankan seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lainnya yang menindas serta memusuhinya. Tawakal adalah sarana yang paling ampuh untuk menghadapi keadaan seperti itu, karena ia telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya atau yang memberinya kecukupan. Maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya serta yang memberinya kecukupan, maka musuhnya itu takkan bisa mendatangkan bahaya padanya. Bukti yang baik adalah kejadian nyata. Imam Al-Bukhari telah mencatat dalam kitab sahih beliau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah api yang membara, beliau mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Perkataan ini pulalah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan beliau, "Sesungguhnya orang-orang musyrik telah berencana untuk memerangimu, maka waspadalah engkau terhadap mereka." Ibnu Abbas berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika ia dilemparkan ke tengah bara api adalah, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung." Pendengar, bertawakal kepada Allah adalah kunci rezeki. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pastilah ia akan diberi rezeki. Bagaimana tidak? Karena dia telah bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Abu Hatim Ar-Razi berkata, hadis ini merupakan tonggak tawakal. Tawakal kepada Allah itulah faktor terbesar dalam mencari rezeki. Karena itu, barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq yang artinya, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Rabi' bin Husayn berkata mengenai ayat tersebut, yaitu mencukupinya dari segala sesuatu yang membuat sempit manusia. Pendengar yang budiman, mewujudkan tawakal bukan berarti meniadakan usaha. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berusaha sekaligus bertawakal. Berusaha dengan seluruh anggota badan dan bertawakal dengan hati merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mungkin ada yang berkata, jika orang yang bertawakal kepada Allah itu akan diberi rezeki, maka kenapa kita harus lelah berusaha dan mencari penghidupan? Bukankah kita cukup duduk-duduk dan bermalas-malasan lalu rezeki kita datang dari langit? Perkataan itu sungguh menunjukkan kebodohan orang itu tentang hakikat tawakal. Nabi kita yang mulia telah menyerupakan orang yang bertawakal dan diberi rezeki itu dengan burung yang pergi di pagi hari untuk mencari rezeki dan pulang pada sore hari. Padahal burung itu tidak memiliki sandaran apapun, baik perdagangan, pertanian, pabrik, atau pekerjaan tertentu. Ia keluar berbekal tawakal kepada Allah yang Maha Esa sebagai tempat bergantung. Para ulama, semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik kebaikan, telah memperingatkan masalah ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad. Beliau berkata, dalam hadis tersebut tidak ada isyarat yang membolehkan meninggalkan usaha. Sebaliknya, justru di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan perlunya mencari rezeki. Jadi, maksud hadis tersebut bahwa seandainya mereka bertawakal kepada Allah dalam bepergian, kedatangan dan usaha mereka, dan mereka mengetahui bahwa kebaikan rezeki itu di tangannya, tentu mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan mendapatkan harta dengan selamat sebagaimana burung-burung tersebut. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumah atau di masjid seraya berkata, aku tidak mau bekerja sedikit pun sampai rezekiku datang sendiri. Maka beliau berkomentar, ia adalah laki-laki yang tidak mengenal ilmu. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku dalam bayang-bayang tombak perangku. Dan beliau juga bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah memberimu rezeki sebagaimana yang diberikannya kepada burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Selanjutnya Imam Ahmad berkata, para sahabat juga berdagang dan bekerja dengan mengelola pohon kurmanya, dan mereka itulah teladan kita. Pendengar yang budiman, kalau kita mau merenungi, maka dapat kita katakan bahwa pengaruh tawakal itu tampak dalam gerak dan usaha seorang ketika bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Imam Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan dalam kitab Murqatul Mafatih, ketahuilah, sesungguhnya tawakal itu letaknya di dalam hati. Adapun gerak lahiriah, maka hal itu tidak bertentangan dengan tawakal yang ada di dalam hati setelah seorang meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jika terdapat kesulitan, maka hal itu adalah karena takdirnya. Dan jika terdapat kemudahan, maka hal itu karena kemudahan darinya. Di antara yang menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah tidaklah berarti meninggalkan usaha adalah sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lepaskan ontaku dan lalu aku bertawakal. Nabi bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang artinya, ikatlah kemudian bertawakallah kepada Allah. Dalam riwayat Imam Al-Qudai disebutkan bahwa Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ikat dahulu unta tungganganku lalu aku bertawakal kepada Allah, ataukah aku lepaskan begitu saja lalu aku bertawakal?" Beliau menjawab, "Ikatlah untamu lalu bertawakallah kepada Allah." Tawakal tidaklah berarti meninggalkan usaha. Hendaknya setiap muslim bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkan penghidupan. Hanya saja ia tidak boleh menyandarkan diri pada kelelahan, kerja keras dan usahanya. Tetapi ia harus meyakini bahwa segala urusan adalah milik Allah dan bahwa rezeki itu hanyalah darinya semata. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai tawakal di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan hambanya yang senantiasa bertawakal hanya kepadanya semata. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ternyata orang Afrika itu dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dimasukkan tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati setelah manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakin Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah.

lagi sekolah SD, kayak apa caranya akal orang tuhani menyuruh kakanakan ni supaya bertahan? Kancil jarwah angah jadi hakim. Nang di sidang siapa? Nang di sidang ini apa itu? Anjing. Anjing ada tersalah, kuyok. Kuyok ni ada tersalah di kuyok kah nanti salah siapa? Oh kada, kuyok tu jadi peserta. Mbah tu dihiga kuyok ada babi. Babi jadi peserta juga. Nang di sidang ni siapakah mung kada salah tu bubuhan nang bubuhan harimau kah apakah pokoknya masuk sidang kayak itu nah. Sidang paripurna. Babaya di tengahan sidang si apa ini si kuyok hadang apa ini anu riwayatnya ini pina ragu-ragu nah. Ada nang melihat waktu peserta di sidang itu pas kuyok ini berduduk entah maaf lah pas kuyok ini berduduk butuh kuyok ini unggat-unggat rahatan berduduk di persidangan tuh. Jadi ada nang bersuara si hakim nih apa si hakim nih bersuara ala tajal ya hakim bersuara. Jadi peserta bingung bahasa apa nih dipakai hakim nih dipakai si kancil ala tajal adakah jurang nang tahu tafsirnya. Jadi jar seikong menyambung aku tahu ya tafsirnya ngentok kancil itu nyambati kuyok butuh kuyok tajalak itu artinya aja kikir berataan menawakan nang paling parak lawan kuyok babi lalu babi bersuara bob ya babi arti babi menyambati bob hapok liur sambati orang sangit kuyok baya kuyok sangit disasah kuyok bahari jar hidung babi itu mancong ujar sakali disasah kuyok pas tangkup banir kusi banir kusi itu karas kayunya akhirnya hidung babi limpap sampai menurunkan keturunan limpap sampai wahine ujar ngaranya gin kisah. Ngaranya gin kisah napanya nan diambil dari kisah itu ya nan diambil di situ satu munnya mencari hakim tuh memang hakim yang jenius dan bisa berlaku bijaksana. Yang kedua, jangan asal-asalan mentafsirkan pandiran orang. Timbul butuh kuyok tajalak disambut. Yang ketiga, mun hendak menawakan orang berpikir. Kalau kurang tersinggung, kayak babi tadi pas kuyok tersinggung, sasah kuyok, harau seorang limpap hidung. Itu hikmah di balik kisah itu tadi. Nah, kayak itu angah bahari berkisah, angah panjang lebar. Kada karasaan isya are azan toh azan bah tontong isya bulikan karumah hanyar makanan.

Ketegasan Al-Idrus itu seperti singa. Utairus. Ada yang meumpamakan seperti singa, Al-Idrus. Nah, mulai daripada Sidin ini sampai keturunan-keturunan ke bawah, yang mana jalurnya nyambung ke Sidin, maka marganya Al-Idrus. Nah, Sidin ini wali kutub, karena bisi anak wali kutub lagi, namanya Abu Bakar Al-Adni, Al-Idrus. Karena diamnya dakwahnya di kota Aden, lalu lebih disebut Abu Bakar Adni. Abu Bakar Al-Adni, marga Sidin Al-Idrus juga. Nah, ini yang ulun kisahkan pada bulan tadi, bahwa beliau ini terlahir daripada keluarga kutub. Sidinnya wali kutub, Abah Sidin Abu Bakar Sakran wali kutub. Mama Sidin adalah kawin Sidin dengan anak wali kutub. Abdullah Al-Idrus ini kawin dengan anak wali kutub. Kemudian kena melahirkan anak wali kutub lagi. Jadi Abu Bakar Adni kena jadi wali kutub, Abdullah Al-Idrus wali kutub, Abu Bakar Sakran wali kutub. Terus ke atasnya kutub lagi, Imam Segab kutub lagi. Jadi kutub bin kutub bin kutub bin kutub. Itu luar biasanya orang Bahari lah. Rancak daulun ngisahakan tok sampai ke kita ya kutub-kutupan. Kada ada kejelasan ngarannya kutub-kutupan tok. Al-Idrus ini termasuk marga habaib yang paling banyak pecahannya. Jadi ada Al-Idrus Bur, ada Al-Idrus As-Salabiyah. Banyak pecahannya. Di wadah kita ini aja nisbat Al-Idrus itu biasanya diarahkan ke nama kampung. Jadi orang nyaman meminan duit Al-Idrus mana gini aja. Ini Idrus mana gini? Oh, Idrus Sabamban. Oh, berarti turunannya Pangeran Syarif Ali Sabamban, nang di Sungai Danau. Oh, Al-Idrus Kubu Pontianak. Oh, Al-Idrus Mangkau Pangaron. Banyak Al-Idrus itu. Al-Idrus mana aja. Jadi orang bila tahu ngaran daerah itu nyaman orang minan duit. Oh, Al-Idrus sini datunya Al-Idrus Anu. Nah, itu tuh bubuhan ahli nasab tahu benar tak? Kita nang kada ahli nasab nih jangan tapi empat campur. Tak ada mengerti urusan Sidin nah itu. Nya ada spesialisnya nama urusi nasab-nasab tersebut. Qol beliau berkata, "Mu'dhamu awqatil kunuzi baina adh-dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghribi wal 'isha'i wa nisf al-laili wa nisf al-laili al-akhiri wa ba'da as-subhi." Mu'dhamu awqatil kunuz, sepaling mulia waktu-waktu yang disebut waktu itu menjadi perbendaharaan yang sangat luar biasa ada di dalamnya bagi orang yang bisa menggunakan waktu tersebut. Di mana andakannya? Bainal zuhri wal asar. Ini termasuk waktu yang sangat berharga. Antara zuhur lawan asar. Ini waktu yang sangat berharga. Amun kita isi di situ dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik, maka ini merupakan waktu-waktu untuk perbendaharaan amal yang luar biasa. Tapi karancakannya antara duhur dan asar, kita-kita ini diisinya dengan kegiatan duniawi. Tapi dunianya kita niatakan untuk ibadah jadi pahala. Apa contohnya tak? Begawi asikannya mulai jam 2 itu kan, mulai imbah tengah hari itu parut kanyang udah. Nah, sampai asar kita ini sibuk dengan urusan dunia. Kadang-kadang kita kelapahan guring di situ, padahal itu waktu yang sangat luar biasa kalau kita gunakan untuk kebaikan.
wa bainal maghribi

wal isya, dan waktu antara maghrib dan isya ini termasuk waktu yang sangat berharga. Makanya orang tuha bahari itu zaman arwah nini, ulun ingat benar, zaman arwah angah masih hidup, busu masih hidup, itu kada mau bulik dilanggar mun kada imbah isya di masjid gitu. Jadi orang tuha kita tuh mulai maghrib berjamaah, tuntung bawirid, menyunat imbah maghrib, mana apa napa kah dibaca Yasin, Waqiah, Tabarak, Alif Lam As-Sajdah dibacai orang tuha bahari. Kenapa Buhan Sidin hakun nangka itu? Buhan Sidin mengetahui mu'zamu awqatil kunuz, waktu yang sangat berharga itu di situ andakannya. Ada kita kan kada. Kita ini sudah imam Allahumma antas salam, kita lantas jalan. Udah mah hantas anak berjalan. Ada nang ada sawat napa-napa, assalamualaikum warahmatullahi. Udah langsung melacong. Jurang kan apa ikam kayak itu? Aku nuruti orang di Makkah aja. No, orang di Makkah buntungnya lain gawian lo udah kita. Ibadat terafdol di Masjidil Haram itu tawaf yang paling ganal ibadatnya. Jadi orang ibah tuntung sumbahyangan, salam, astagfirullah, berdiri ya lagi nguliling orang tawaf. Coba kan pian berduduk menyorangan, lincai orang bener ya. Ada kita di sini ibah salam, kemana anda turkan? Dede, aku guru aja anda tawaf juga, ini masih git mungol. Dede dasarnya, nah kayak itu. Orang tawaf tuh cuma di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Itu ibadat na afdol di sana. Jangan dituruti, ini beturutin enggak itu. Kita sudah ada bawirid dulu, napa-napa nanti baca amalan tuh. Anu orang bahari ingat benar ulun. Amun arwah nini itu sidin dasar kada berangkat mulai maghrib sampai isya. Sidin sampai bebacaan amalan tuh kada lagi bebuku, saking nang lincahnya hari-hari ta amalakan. Baca Yasin, Waqiah, Tabarak, bahkan surah Kahfi kada lagi bebuku sidin. Kada lagi berQuran, kada lagi pakai Yasin, kada lagi, sudah jadi makanan sidin dah. Duduk sampai isya. Nah itu orang bahari, karena orang tahu antar maghrib lawan isya tuh berkah waktunya tuh luar biasa. Nah kita ayo memakmurakan juga bagaimana. Nah makanya apa saja sudah di masjid sini pengajian hendak saban malam. Jangan bulik, dengari orang pengajian belajaran di masjid. Bahkan arwah angah bahari di kami nih, kami kakanak masih zaman angah hidup tuh, kami ISDI. Lagi sekolah ISDI, kayak apa caranya akal orang Tuhan ini menyuruh kakanakan ini supaya bertahan. Jangan bulikan bah maghrib tuh. Karena orang Tuhan bahari melihat rumus dah mulai bahari sampai wahini ya. Bila maghrib orangnya 100, tu isya paling 50 lagi. Rumus dah mulai bahari. Jarang isyanya berbanyak pada maghrib tu jarang. Kecuali Ramadan. Mun Ramadan banyak isya bang pada maghrib. Karena maghrib orang rahatannya meisi parut. Amun di bulan lain maghrib pembanyaknya orangnya, tapi isya separuh hilangan. Coba buktikan ha malam ini di Masjid Palambuan. Nang ba maghrib berapa orangnya? Kena isya ada tak? Berkurang tak? Lain hitungannya dah. Subuh makinnya. Makanya amun sawat maghrib tu orangnya 10, maghrib orangnya 10, isya tu bisa berlima aja lagi. Subuh bisa 2.5. Ya apa 2.5 guru aja. Orangnya nah hadir bertiga, tapi separuh guring. 2.5 ngarannya. Han. Mensawat maghrib orang 10, subuh tuh wallahu alam dah. Apalagi sawat maghrib berdua. Ah, ya dah, subuh kada beurang. Bisa nang eta. Ayo kita makmurkan waktu antara maghrib dan isya. Nah, kayak apa caranya angah bahari manahan kami supaya kami ini jangan keluar pada langgar imbah maghrib? Diisi oleh angah bahari dengan kisah-kisah lucu tapi bermakna. Kayak itu angah bahari, tuntung sidin menyunat, tuntung beamalan. Jangan bulikan kakanakan. Ada aja kami bahari beempat, belima, bahkan sampai betujuh kami bisa.
zaman kakanakan tuh. Jangan bulikan, jangan. Aku ada kisah hanyar malam ini. Wah, kami ini penasaran, rajin-rajin kan angah berkisah rame, Bang. Atuh jo kami dengarkan. Jadi ada kisah hanyar aja angah. Kada bulikan kami. Duduk dengarkan. Mulai berkisah angah. Apa-apakah kisah akan Sidin? Kisah Abu Nawas dikisahkan Sidin. Kisah-kisah lucu tapi bermakna. Kisah-kisah binatang dikisahkan Sidin dengan kami bahari. Ada je jar angah bahari berkisah. Kisah Warik berjual dadak. Ada je. Warik berjual dadak ya, Pak. Ada kisahnya baharihan. Angah jambun kisah. Ada kisah binatang lagi sidang di persidangan binatang, sidang paripurna binatang. Ada juga angah kisahkan bahari hakimnya kancil. Kancil jadi hakim, orang pintar. Mau orang jadi hakim tuh membungol. Amun sapi kira-kira kada kawa jadi hakim, sapi itu unggulan sedikit. Tahina aku je sapi hari ini. Iya, sapi itu mulianya bubungulan sedikit. Ada kancil kada dasar pintar. Pintar. Nanti kancilnya makal harap kalau. Kayak apa cara aja kancil aku ni makan buah rambutan nang di subarang tu. Awak randeh dah kawan nyengkau. Sanuhan kawa jua mana iki nyubarang sungai kada kawa. Maka sungainya bebuhaya. Nen dapat kancil makalain buaya aja kancil. Handak ka ikam tulangan ka pesta diundang oleh Nabi Sulaiman. Mau Bang Sulan buaya. Di sana banyak daging, banyak sapi, empuk-empuk dagingnya. Nyamannya aja buaya. Tapi aja buaya sebelum amun ikam handak dapat undangannya, kena aku mau unjuki. Tapi subarang akan aku hulu kasih tau. Hakon lah ikam nyubarangkan. Ayuh ha aja buaya, bebaris buaya lima ikong. Jajaki kancil sampai ke subarang. Dapat kancil menyubarang. Kancil, pabila acaranya sudah minggu tadi aja kancil. Bungol aja buaya. Itu kepipintaran kancil tuh kayak itu. Ada kalanya mulah film nang di napa di nang di MNC TV tadi napa tak? Pada zaman dahulu ya. Andi ulahnya film kancil. 1 2 3 apa aja? 1 2 3 apa aja? Kancil menyambat ketok aja. Pala buaya aku ketok aja. Aja kancil. Sampai buaya itu bujur-bujur aja kancil. Berapa jumlahnya bunga nikam aja. Sampai buaya nang di film itu 1 tambah 1 2 2 tambah 1 3. Tertawanya. Pada zaman dahulu. Kancil jarwah angah jadi hakim. Nang di sidang siapa? Nang di sidang ini apa itu? Anjing. Anjing ada tersalah, kuyok. Kuyok nih ada tersalah. Di kuyok kah nang tersalah siapa? Oh, kada. Kuyok tuh jadi peserta. Mbah tuh di higa kuyok ada babi. Babi jadi peserta juga. Nang di sidang ini siapakah mung kada salah tuh bubuhan nang bubuhan harimau kah apakah pokoknya masuk sidang kayak itu nah. Sidang paripurna. Bebaya di tengahan sidang si apa ini si kuyok hadang. Apa ini anu riwayatnya nih pinaragu-ragu nah. Ada nang melihat waktu peserta di sidang itu pas kuyok ni berduduk, entah maaf lah pas kuyok ni berduduk, butuh kuyok ni unggat-unggat. Rahatan berduduk di persidangan tu. Jadi ada nang bersuara si hakim ne apa si hakim ni bersuara. Ala tajal ja hakim bersuara. Jadi peserta bingung bahasa apa nang dipakai hakim nek dipakai si kancil alat ajal adakah jurang nang tahu tafsirnya. Jadi jar seikong menyambung aku tahu ae tafsirnya ngento kancil tu nyambati kuyok butuh kuyok tajalak.
itu artinya aja. Kikir, berataan menawarkan. Nang paling parah lawan ku

nguyuk babi. Lalu babi bersuara, bob, ya babi. Arti babi menyemati bob, hapok liur sama ti orang. Sangit kuyuk, baya kuyuk sangit, disasah kuyuk. Bahari jer hidung babi itu mancong, ujer. Sakali disasah kuyuk, pas tangkup banir kusi. Banir kusi itu karas kayunya, akhirnya hidung babi limpap. Sampai menurunkan keturunan, limpap sampai wahine, ujer. Ngaranya gin kisah. Ngaranya gin kisah. Nah, banyaknya diambil dari kisah itu ya. Nanti diambil di situ satu, munnya mencari hakim tuh memang hakim yang jenius dan bisa berlaku bijaksana. Yang kedua, jangan asal-asalan mentafsirkan pandiran orang. Timbul butuh kuyok tajalak disambet. Yang ketiga, mun hendak menawakan orang berpikir. Kalau kurang tersinggung, kayak babi tadi pas kuyok tersinggung, sasah kuyok, harau seorang limpap hidung. Itu hikmah di balik kisah itu tadi. Nah, kayak itu angah bahari berkisah, angah panjang lebar. Kada karasaan isya are adzan toh, adzan toh, adzan. Bah tontong isya bulikan ka rumah hanyar makanan. Han kayak orang tuha bahari. Sidin handak melajari wan kakanakan memakmurkan waktu antara maghrib lawan isya, walaupun diisi kisah nang kakak itu karena nang hadir ni kakanakan. Amun nang hadir ni orang tuha, bacakan kitab, bacakan hadis, jangan bepandirna sia-sia. Karena nang ke zaman kami itu zaman kakanakan, mun dibacakan hadis guringan. Angah paham ini kakanak, maka mendakwahi kakanak dengan cara kakanak. Jangan mendakwahi kakanak lagu ma'rifat disampaikan. Allah Ta'ala tu kakanakan nae, Tuhan zat wajibil wujud. Terus mengisahkan, kita harus mengetahui bagaimana sifat fana, sifat baqa, fanaul fana, baqaul baqa. Minik kanakan dengar. Hanya aja kanakan nang kisah ini lain babnya ninto. Kanakan tu kisah-kisahnya yang agak-agak kekanak-kanakan juga. Nah, nyambung aja bilangnya kisah kanakan tu nyambung nya kayak itu. Bahkan kanakan tu kisahkan Upin Ipin nyambung tanya. Nya gawian ya nonton Upin. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata, uang dan ringgit, oi, anak tak ada heran lah. Ente tutup mata, anak tentu jalan, neh. Anak kan hafal lagu ngintok. Ini nonton Upin, Upin Ipin. Tidak sebeda Sipa, kisahkan nyambung aja nya. Sipo Sipo Sipo Sipo Sipo Sipo. Ulun jaka ada orang berjual sebeda Sipa tu nukar. Sebedanya bisa tarabang lah pak. Nyamannya jangan mulai Banjarbaru tu ke Palambuan sini. Nah, guduk guduk guduk guduk guduk guduk. Sebeda Sipa. Di antipi jangan ada di dunia ni dede. Di antipi nak ada nyaman bahasa bida bisa tarabang heh nyaman bener asli ulun jika ada orang pabrik mam pabrik sapi desipa tu nukar ulun marah pajaknya talarang pada Innova ada bapak tapi kawa tarabang anti macet mun Innova tu biar harat macet kayak pak nah mun macet di jalan kita mau menggesak jom mun tarabang mana ada macet di atas tak ada orang rajia di atas. Olehan polisi rajia, terabang akan sabidenya. Kata kau nangkap pem polisi. Mahyal. Dedek, itu dedek. Nah, dah. Nah, jadi hidupakan waktu antara maghrib lawan isya. Nah, bagaimana nah, itu diisi pemaulitan kah, mbah maghrib, baca burdah kah, baca dalail kah? Ah, demi menghidupakan waktu ba'da maghrib, mahadang isya. Kemudian kata Imamul Idrus, waktu yang sangat berharga. Khususnya nisfal lailil akhir mulai jam 2 sampai

nyawa kada kawa beramal ibadat sembahyang nang kaya orang-orang soleh, maka nyawa bangun daripada guring baca doa, bangun guring imbah itu baucap amin amin amin. Kenapa? Maka disuruh baucap amin amin karena kita yakin jam saitu pasti orang-orang soleh beribadat. Lalu doa nang dipinta orang soleh do, kita aminakan. Ya Allah, ada orang soleh di kampung ulun ni nang bangun. Ulun maaminakan doa sidin aja. Berharap ulun dapat barakat sidin juga. Orang soleh tu kira-kira doanya pasti baik. Pasti baik kada? Kira-kiraan pian baik kada? Orang soleh tu doanya pasti pasti baik, mendoakan umat Nabi. Amunnya orang soleh berdoa minta bini ampat, kita aminakan. Nah, bisa juga kecipratan berkahnya. Lalu mudah jalannya, runyoh hendak babini ampat. Nah, bini pertama langsung aja madahi yang tian mau hendak babini, babini ha. Bujur-bujur, ulun ikhlas dah. Jal bini pertama nih. Mbah Pang, ulun ke mana mencari biniannya? Ulun kah cari akan? Inggih, mumpian hakun cari akan ha. Nah, nyamannya. Dua dah, kena nang satu dua rapat pulang. Kita kawinakan jo laki kita nih pulang. Jana satu dua bebini pulang si din. Sampai empat kan apa runyohnya dapat doa orang soleh tadi. Pas orang soleh berdoa, si din maaminakan. Kena tahu kan deh, si din suha minta bebini empat gara-gara maaminakan wara. Ujar leh, ini paribahasa kayak ini nah. Nah empat tuh kayak ini kalau leh. Empat nih kayak ini nah. Jari-jari kita nih lima kayak ini leh. Ini ibu jari ini ilustrasinya bini pertama. Jauh lo andakannya, ini meluncat ke tunjuk nih jauh ada. Ibu jari meluncat ke atas tunjuk nih jauh ada. Orang biasanya bila hendak berbini dua, lapah banget menuju mendapatkan bini yang kedua. Nih jaraknya jauh luluncatannya. Tapi bila sudah dapat dua, hendak menuju ke tiga nyaman. Tunjuk ketangahan parah kada? Parah. Ilustrasinya kayak itu. Bilanya sudah tiga, hendak dapatkan empat, nyaman kada? Ini tak ke bawah lagi dah. Nyaman banget batajun. Nang lepah di sini aja nah. Mulai di sini malah cong ke sini. Ini nak uyuh. Bila mulai sini malah cong ke sini, nyaman. Sini ke sini runyuh. Sini ke sini runyuh. Itu aja lagi ilustrasi Jepang menjalaninya mau juga. Aduh. Janganlah laki anai, janganlah laki anai mencoba-coba hendak berbini banyak. Jangan, kasihan jangan. Bukan apa guru je nang kaya itu. Mun kada ada kemampuan hendak berbuat adil kadusa. Malah pahipian berat tanggung jawab berbini banyak tuh. Berat. Jadi jangan lagi lah namana berniat hendak berbini, jangan lagi. Cukup seikung aja haragu. Jangan, jangan lagi hendak berbini banyak. Syukuri apa nang ada. Hidup adalah anugerah demasif. grupnya penyanyi pop demasif bahari. Syukuri apa yang ada ya bahari. Hidup adalah anugerah ya demasif bahari. Ya lebih binian aku aja kalau lah. Aku raja oleh binian lah, lakian tuh cukup babini saya. Aku raja binian. Akur. Nah, jangan lagi hendak babini-babini itu jangan lagi lah. Enggak sadar-sadar sudah dunia para kiamat. Nasi ikung aja tanggung jawab banyak luput, apalagi hendak banyak. Nah, malah pahi seorang di akhirat kena. Himong aku aja binian guru cara maharine. Iya. Yeah. Ya Allah. Dah. Wa ba'da subhi, dan kata beliau termasuk waktu yang sangat berharga ba'da subuh, imbah sembahyang subuh. Gunakan tuh waktu tuh baik-baik. Apalagi kawa pian batahan subuh berjamaah tuntung bawirid kadada bepandir masalah dunia. Pian bertahan beramalan sampai terbit matahari, lalu dari terbit matahari tunggu 13 menit kemudian pian gawe sembahyang isyrok.
maka itu mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Pahala itu dapat walaupun kita belum menggawi prosesi haji, belum menggawi umroh, tapi kita bisa mendapatkan pahalanya. Gimana caranya itu? Ya, sembahyang subuh berjamaah, kada bepandir dunia sampai terbit matahari, sampai waktunya isyrok, lalu kita sembahyang isyrok. Hanyar keluar pada masjid. Tapi lapah bang gawian yang ini. Nyaman bulan Ramadan tuh nyaman menggawi rajin. Kita kada ada gawian. Kita nang zaman-zaman wahin ini lapah benar. Mana hendak begawi. Apalagi nang dihiga rumah nasi kuning, tatayannya buka warung udah. Bila lambat kada kebagian, oh my. Lapah benar pian. Lapah mamalah kalang ini, tapi pahalanya ganal. Bahkan ada amalan ba'da subuh itu nang bisa maulah pian duit kada bapagatan. Baik taruh saya duit tuh leh. Ada bapagatan duit. Imbas subuh ini ma'amalkan amalan, pernah sudah ulun kisahkan bahwa di Jeddah itu ada seorang guru yang sidin ke pasar kada suah membawa duit. Bila sidin ke pasar kada bisa membawa duit, jadi bila sidin nak belanja calok kantong ada duit, calok kantong ada duit, calok kantong ada duit, kayak itu sidin. Nang membuktikan ini anak murid sidin, orang Banjar, bahadam lawan sidin. Baju guru nang di Banjar nih mana pasakan, menyetrika sidin, memurukakan ke awak sidin. Sidin menyaksikan dengan mata kepala bahwa si guru nang di Jeddah ini bila ke pasar kada suah bawa duit, ATM pun kada ada. Zaman itu mana ada ATM? Dada. Pas sidin membawai anak murid tadi, orang Banjar nih, yuk kita tulakan yuk ke pasar. Hei, masih ya? Dikira ke pasar tuh apa? Sekalinya guru tadi menyuruh, ayo kita nukar ano. Syekh jadi anak murid. Pian kada nang buat duit. Kiapa ini kisahnya? Behutang lah pian di pasar beri supan bener ya? Akad aja sidin. Kada perlu berhutang. Timbang akan anu-sano. Berapa seini duitnya? Calok sidin, kantong ada keluar duit. Berapa nang disambat oleh tukang jual, saitu duitnya keluar. Maka anak muridnya menyaksikan bahwa kantong ini kosong. Dan kada pernah beliau mengambil duit. Di mana-mana tuh membuatnya ke situ dada dasar kosong. Tapi pas sini nak belanja calok ada duit, calok ada duit. Lalu anak murid ini bertakun, wahai guru, apa amalan pian mencalok kantong ada tarus duit? Nah, maka guru tadi langsung mengijazahkan satu amalan. Ajar guru tadi, amalakan imbah sumbayang subuh membaca sallallahu alaika ya Muhammad 1000 kali. Oh, negar 1000 lu tak kajut eh. Oh, kira guru aja 100 say. Amunnya 100 mana mau nang bebuah nang kayak itu. 1000 diamalkan. Jadi mbak sumbayang subuh tuntung bewirit. Nah, sambil menghadangi isyrok duduk sidin menghadap kiblat. Sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sampai 1000. Sallallahu alaika ya Muhammad 1000 kali. Istiqomah sidin ma'amalakan, diberi Tuhan karomat bila mencalok kantong ada duit, calok kantong ada duit, calok kantong ada duit. Nah, itu diijazahkan sidin lawan guru di Banjar tadi. Nah, guru di Banjar ini mengijazahkan lawan kita. Sudah juga sidin meninggal dunia. Nah, maka ulun menyampaikan ini, mudahan di antara pian ada nang sanggup ma'amalakan. Nah, sallallahu alaika ya Muhammad 1000 kali imbah sembahyang subuh. Sidin na ampun amalan mencalok duit ada tarus.
guru nang di Banjar nih Sidin ma'amalakan kada sama pang padilatnya dapat lawan guru Sidin mencalok kantong ada duit, tapi jar Sidin aku kada pernah kesulitan duit. Sama-sama guru aja. Maksudnya tuh kada lapah urusan duit. Nah, kita berharap ini salah satu amalan yang tepat untuk diamalkan di akhir zaman. Di samping itu salawat kepada Nabi nang penting benar diamalkan di akhir zaman, dan padilatnya itu tentunya berkaitan dengan urusan rajaki. Mudahan berkat kaum muslimin ma'amalakan in sallallahu alaika ya Muhammad 1000 kali mencari duit kada lapah. Dan duit nang dicari ini berberkat. Nah, ini nyaman. Jadi kada minik lagi hidup pian. Memang duit kada dibawa mati, tapi hidup kada baduit terasa mati. Sama mati itu, Bang. Kada nyamanan orang kada baduit. Berataan kita ni perlu duit. Handak ke majelis perlu duit. Bisa beda motor menukar bensin pakai duit. Ke pasar membawa duit. Nah, umroh pakai duit. Nukar iwak pakai, nukar sayur pakai duit, nukar rumah pakai, nukar tanah pakai, handak naik haji pakai, mana iki haji bang? Duit juga, mah haji minta jujur ya pak. Nah, kadanya nyamanan kada berduit, hidup ni perlu duit. Jadi amalannya tuh dicari, jadi supaya rezeki kita tuh dinyamanakan oleh Allah Ta'ala. Rezeki itu memang sudah ada takdirnya, memang kita sadar, kita tahu rezeki itu sudah ditakdirkan Allah. Tapi ada nan jalannya dimuluskan oleh Allah, nyaman banget, runyuh takainya. Tapi ada juga nang sampainya duit tuh lucut mendapati hanyar sampai. Ada nang kita. Uyuh Sidin begawi tapaluh liir. Upahnya sedikitannya itu pun dihutang orang, seminggu lagi hanyar dapat. Artinya jalan sampainya duit ke tangan inya ni uyuh. Tapi ada melihat orang yang santai gawiannya. Santai, bebaya duduk-duduk aja ada orang matari duit. Tok tok tok tok tok jar mangatok rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil bagintas tahi mata mukai lawangna. Apa kabar nih datang besusubuhan? Ulun menyampaikan amanah orang dari Samarinda. Najur orang bila sampai ke wadah pian, ini disampaikan amplopnya. Nah, ulun kada tahu berapa isinya, ulun nyampaikan aja. Anggi jisirin, makasih banyak, jazakallah khair, ikam ma'atarakan kesini. Mudahan kebaikan ikam dibalas Tuhan, amin. Jangan datang tadi. Buka amplopnya, belum langis tahi mata 5 juta. Belum langis tahi mata 5 juta. Itu kira-kira jaka sudah mandi bisa 15 isinya. Apa tahi mata belum langis 5 juta. Kan ada orang nang kayak itu, bangun guring sudah dapat duit. Seorang lapah mencari duit upahnya sedikit dihutang orang hal pulang. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi mun sudah ditakdirkan tuh di bapak jangan sadih. Jangan sadih menjalaninya toh, terima dengan lapang dada. La tukatsir hammak maqdir yakun. Apa nang sudah ditakdirkan Allah pasti terjadi. La tukatsir hammak, jangan duka cita. Jangan sedih, maqdir yakun, nang ditakdirkan pasti terjadi. Ditakdirkan Tuhan dari rezeki kaitu ai dah. Alladzi li ghairik la yusil ilaik. Nang mana dasar kada ampun saurang, kada pacang takas saurang. Walladzi qusim lak hasilun ladik. Nang mana dasar jatah saurang, pasti takas saurang. Itu sudah ditakdirkan Allah. Nah, makanya jalani rezeki jodoh ya kakak itu aja juga. Ilmu sama ilmu tu rezeki juga, rezeki batin. Ini nang di majelis ini nah duduk dapat menangkap ilmu tu lain-lain. Ada nang tak banyak menangkap pemahaman dari perguruan, ada nang sedikit, ada nang kada paham lalu-lalu. Bulik napanya jurang nak ingat, aku ingat kisah kancil wara tadi jar. Ilmunya kada ingat lagi.
Kenapa? Ini ilmu nih, rezeki jua, rezeki batin, dapatnya pun beda-beda. Apalagi urusan rezeki zahir, duit, kesehatan, itu rezeki jua. Jodoh, rezeki jua, beda-beda anunya, ukurannya. Mendasar itulah dasar jodoh kita nyaman jalannya. Mendasar kada jodoh kita, ya Allah, ada-ada aja nama halang. Positif dah baatur berdua wan bibinian neh. Ano yang lah, pokoknya yang ay tanggal saano kena ulun berdatang. Tahu-tahu bayar di tengah jalan nak berdatang, pas biniannya bebulikan wan lakinya. Kada jadi kawin, inya balo, biniannya balo. Positif dah anak berdatang, harau biniannya bebulikan wan lakiannya, nangis ay. Ngaran hati sudah terpaut cinta, sedihlah tak terduga. Berlinanglah air mata mengalir dengan derasnya, meratapi cinta yang tak bisa bersama. Okay. Manusiawi ya ingin to. Nah, beti teleponan lawan ayangnya. Kaya apa? Kaya ini misalnya gini. Biniannya menangis, lakiannya menangis. Kada kawai buli kakan, ini takdir yang sudah ditakdirkan Allah untuk kita. Jalani ay. Inya bebulikan wan lakinya. Sudah ay dah, bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Binian kada tunggal itu, banyak ay lagi nang balu lain barengin to. Kenapa guru jema kabalu terus disambet? Karena wayah ini janda semakin di depan. Bu Ibu, Bu Ibu. Ya Allah. Han dasar kada jodoh ada-ada aja jalannya. Ada lo sudah batunangan, dasar kada jodoh paget. Maka sudah dijarat na betali sudah emas 5 gram menukarkan cincin gesan manali ini urusan jujuran sudah berakuran lakiannya pacang memberi 50 juta tahu-tahu di tengah jalan ada je masalahnya ampihannya tuh kada apa-apa pang dak min tuhannya mata duitan nang berdatang nih sanggup memberi 50 juta aja. Nang berdatang ni gawian kada tapi jelas. Waktu ditakoni oleh camer calon mertua, si camen ni menjawab calon menantu neh. Apa jar gawian ikam? Jadi jar minanto mun ada rezekinya, ada mun kada ada berenai. Ano bunyi lagu tasawuf menjawab calon mintuhan neh. Calon mintuhan neh orang bungol. Nah ahli dunia aja lo mau kayak mendengar nang kayak itu. Tapi ngaran orang ahli dunia orang tumun kada handak tolak mulai semalam ini diterima bejarate sudah diberi 50 juta pacangan tahu-tahu imbah seminggu ada nang malelek anaknya nang malelek ini pakai mobil Velfire. Velfire itu kan adingnya Alphard dan sanaknya Alphard pakai Velfire singgah kenalan lawas lawan anak Sidin nene. Lalu naik ke rumah Beelang bepandir-pandir kisah tak kisah hendak kawin kam sudah lah aja kawin jangan pakai Velfire tadi belum kenapa lah aja ikam nih hanya datang ke sini terdahulu orang nampak tapih itu menimbul lunta pada ikam jakanya ikam semalam nang datang ke sini kenapa ajar karena nang datang pakai Velfire ini orangnya bungol juga masalah agama. Kawah aja mae jeung itu ditikung dipagati ye jar. Padahal menikung orang sudah dilamar hukumnya haram karena sudah bejarat ampun orang ditikungnya. Nang kawa ditikung tuh orang berpacaran. Itu siapa cepat dia dah dapat. Mun kada tapahwal lawan kawan. Mun kawan dendam pian habis samjaganya di jumbatan. Kubunuh tuh pang jurang berebut pacaran wara bebunuhan. Kau bungulan kayak bibini seikung. itu nanti rebutakan lah. Akhirnya si calon mintuhan ni maulah akal-akalan. Kayak apa caranya mampihi nang betapih nang gawian kada jelas tadi. Ditelepon. Maaf dinglah kawalai kam datang ke rumah. Datang eh. Sakalinya datang ke rumah membulikakan duit 50 juta. Kita ampihan.
mulai hari ini ikam kuputuskan kada jadi calon minantuku. Uma menangis nang betapih tadi. Sakalinya napa cek in recheck si camer calon mertua ini tadi diiming-imingi uang 200 juta. Jar pakai Velfire ulun sanggup beri pian 200 juta. Wah, kipayakan urang na 50. Dapatnya 200. Akhirnya kawin lawan Velfire tadi. Lawan nang pakai Velfire kawin bibini tadi. 2 bulan je sugih. Pakai Velfire imbah 2 bulan datangan debt collector. Mobil Velfire-nya kreditnya sudah nonggak pas ambil orang, mobilnya diambil, rumahnya disita, jadinya orang miskin. Nang batapihan tadi 200 juta tadi bang, di mana mau kukut berhutang di bank juga. Nasib kayak ini. Akhirnya napa nangis biniannya karena hidup susah lawan lakian tadi. Ternyata di kampung sebelah tadangar habar orang hendak bakawinan. Nang batapih nang ditolak lamarannya, bahkan diputusi lamarannya itu tadi, nang memberi 50 juta inya diraih oleh bos Amas. Bos Amas nang maraih nang batapih nang kagawian kada jelas tadi. Ujar bos Amas, kami mencari minanto nang bisa maimami kami di dalam rumah. Kami kada penting urusan begawi apa kada, aku maulah akan ikam toko 2 buah gin sanggup lawan isi-isinya. Itu toko Amasku aja 10, kada nang menggaduh orang lain apalagi mau ikam ha. Pokoknya tugas ikam maimami anakku dan maimami kami. Kayak apa aja ikam handak duit kami bari. Untung tajajak sidin. An kayak apa? Buah daripada sabar akhirnya dibalas Allah dengan kebaikan. Di mana guru kejadiannya? Indosiar. Arau Indosiar. Sadius betul nangar. Tapi adalah hikmahnya di balik itu ya, ada pelajarannya, ada barakat sabar akhirnya nyaman. Nah, atau pelajarannya, pelajaran berikutnya, mun dasar kada jodoh ada aja nang mencaur sehingga kada bakal jadian. Nah, kayak itu. Ada aja pelajarannya tuh nanti ambil walaupun kisah di Indo sih. Indosiar. Ya Allah. Ada kembali ke pembahasan. Ya salam. Bungin dong mulut. Asa uyuh juga pindah tertawa-tawa nih. Allah. Bismillah. Kira ini kalau aja sih dengan kejadiannya. Amun kisah di Kalua itu ada. Kisahnya Bahari ano. Ada Ustadz kampung. Sidin tuh di kampung Bahari berdakwah kan. Berdatang lawan bibinian karena sidin cinta nih. Tapi ditolak oleh kainya. Kainya nama nolak. Abahnya deda. Kainya nama nolak. Ditolak itu oleh karena si ustadz ini kada tapi berduit. Ditolak. Berjalan waktu sekitar puluhan tahun mungkin. Nah, ustadz itu alhamdulillah orangnya berduit. Ternyata ustadz itu kan kawa mulah rumah ganal, kawa nukar mobil, kawa bisi macam-macam. Entahlah nasib biniannya tuh seperti apa wayah ini. Nang jelas kainya munnya tatamu tuh asaan naik. Asaan gitu, kenapa aku menolak inya nih lagi Bahari gitu. Jaga tahu aku terima. Nah, itu ada kejadiannya di Kalua. Itulah ini Indosiar tuh ada di Kalua Bahari. Kenapa lah hubungannya nih? Aduh, hai. Ah. Pengalaman kah? Odok. Maling mengaku hibah penjara. Allah. Nah, jadi
waktu nambah harga itu ada empat, disebutkan oleh Imamul Aidrus, antara duhur dan asar, antara maghrib dan isya, pertengahan malam atau nisfal lailil akhir, 2/3 malam apa sepertiga malam yang terakhir, kemudian ba'da subuh. Ini waktu yang sangat-sangat berharga, jangan disia-siakan. Sekian gina. Wa'alamatul aqli as-samtu, alamat orang itu bakalnya berdiam. Alamat orang itu bakal di sini berdiam. Berarti mau orang kada bakal, Bang, mengancang, Pak. Makanya orang-orang berilmu, orang-orang pintar itu, bila ada orang bepandir nang kada jelas, inya tahu pada orang ini bungol, nya berandai. Kada hendak melawani. Karena bagi inya melawani orang bungol itu membuang-buang waktu. Berandai ajarnya. Kecuali orang bungol ini sudah merajalela bepandir, hanyar dibujurakan oleh sidin. Kalau melawani kada, nah lain kayak kita leh. Kita bila sudah saikong mengancang, lompat eh mengancang juga. Akhirnya bungolnya terdubul. Nah, jangan kayak itu kita. Ada waktunya kita berenai. Dan orang nang berenai itu biasanya inya menyimak dulu apa pembahasan itu. Disimaknya baik-baik. Inya kena dulu bepandir. Dangarinya baik-baik. Kalau sudah didangarinya selesai, difahaminya baik-baik, hanya inya angkat bicara. Kada mau langsung plok, langsung menyambung, kada mau nang kayak itu. Wa alamatul khaufi kasratul huzun atau kasratul hazan, boleh juga. Alamat orang itu takut kepada Allah, inya banyak sedih. Sedih memikirkan dosa-dosa inya. Sedih memikirkan selamat apa kada inya di akhirat. Itu alamat orang takutan. Aku takutan lawan Allah, aku takutan lawan nerakanya Allah. Alamatnya itunya banyak sedih, mengganang dosa-dosa bahari liwar banyaknya. Aku ni kelihatannya aja kayak orang soleh, pakaianku pakaian orang soleh, bagamis aku, beselindang aku, betapeh aku, tapi kelakuanku banyak maksiat, banyak menentang kepada Allah. Nangisnya, mikirkan itu. Itu tanda orang khauf, tanda orang takutan. Wa alamatur raja'i kasratul ibadah, dan alamat orang nang roja, berharap lawan Tuhan, itu cirinya banyak beribadat. Orang ni berharap masuk surga, ibadahnya pun jalan. Ni maharap aja masuk surga, orangnya berenai, sembahyang kada, puasa kada, apa nak masuk surga? Mun takdir je masuk surga, masuk surga. Ikhtiar syariat tu digawi. Bila hendak masuk surga, banyak ibadat, kan kayak itu rumusnya. Itu tanda tu orang berharap, tanda berharap lawan Allah. Wa alamatuz zuhdi al-qana'atu, dan alamat zuhud orang itu qana'ah. Qana'ah itu cukup apa nak ada. Mun sudah melihat orang itu bisa menerima sesuatu, cukup apa nak ada, dicukupkannya sesuatu itu, tu alamat orang zuhud. Zuhud itu sedikit pun kadada memasukkan dunia ke dalam hatinya. Duit boleh banyak beisi tapi tidak merasa memiliki. Itu orang zuhud. Merasa cukup apa nak ada. Wa alamatul karami ay aljud, alamat orang pemurah, badzlul juhdi fil khair wa fi ridallah. Inya mengorbankan bujur-bujur dalam hal kebaikan dan dalam hal yang diridai oleh Allah. Itu ciri orang itu pemurah. Orang ini pemurah apa kada? Cirinya itu apa? Wani mengeluarkan harta untuk kebaikan. Ciri orang pemurah itu kayak itu. Urusan kebaikan ini waninya menyumbang habis-habisan. Namunnya pemurah untuk kada baik, itu lain pemurah, bukan alamatul karam itu. Orang yang pemurah, orang yang pemberian ini maksudnya pemberian dalam hal kebaikan. Majasidin itu pemurah benar jar. Mun ada urusan masjid kada tuntung, majelis kada tuntung, sidin nomor satu. Oh, berarti orang itu al-karam, mulia, pemurah. Tapi lamun ada orang menyewa artis setengah telanjang, sidin berataan duitnya, pemurah lah ngintak. Lain, karena pemakaiannya lain. Ikam jamun lawan sidin tuh pelacur mana aja, hendak bepadah aja, sidin teratir. Pemurah lah ngintak, lain. Karena lain babnya ngintak.
Ikam bila tahu pati sidin menjeblai nyaman banget. Sidin menteratir sawarungan bungul lain itu. Wa alamatut taubati kasratun nadam, dan alamat taubat itu banyak menyesal. Nah, cirinya orang bertobat tuh apa? Menyesal. Aku menyesal ketujuh main bibinian. Aku menyesal menyabu. Aku menyesal mabuk. Nyesal tuh dalam hati ini kalau warnya lah lain dimuntong. Nya dari hati lalu takam muntong. Gara-gara hati menyesal, sakit, inya merasa banget banyak dosa, jadi pikiran menangis. Itu menyesal. Dan menyesal tuh kada kok diulah-ulah. Ikam menyesal aja, aku menyesal aja. Tapi ini muntung aja, aku menyesal. Nah, wah, menyesal-menyesal kayak itu aja. Aku menyesal aja lah. Menyesiara kitan. Surat Sabalah. Kasratun nadam, banyak orang ini menyesal, menyesali perbuatan-perbuatan inya nang dahulu. Itu lalu inya timbul penyesalan, mbah menyesal timbul, menangis, banyak istighfar, bertobat, berjanji kada hendak maulangi lagi. Nah, ini kalam Imamul Idrus, intaha min mawahibil kudus. Selesai diambil daripada kitab Mawahibul Kudus. Tuwfiyal Idrus, diwafatkan Imamul Idrus yaumal ahad, pada hari ahad 12 Ramadan 865 minal hijratin nabawiyah, daripada hijrah nabi, tahun 865 tuwafat sidin hari ahad 12 Ramadan. Nah, inilah kalam Imamul Idrus sebagai pelajaran bagi kita-kita barataan selanjutnya insyaallah. Al-kalamus sabi', kalam yang ketujuh, min kalamil Imamil Wali At-Tagi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habisyi. Insyaallah kita sambung pada kajian yang akan datang insyaallah. Minta ridho, minta halal, minta maaf amun ada salah, ada khilaf. Minta ridho, minta halal, minta maaf amun ada tasalah pamandiran. Mudahan barataan nah hadir diampuni segala dosa, dapat rahmat nang banyak, dipanjangkan umur, sehat badan, luas rezeki nang halal, kada lapah mencarinya. Qabul barataan hajat, nang tahutang lakas lunas, nang belum kawin lakas kawin, nang belum beanak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak anaknya pasian, salihin, salihat, kita barataan hidup berkat, selamat dunia sampai akhirat, hidup kita beriman, meninggal membawa iman, masuk surga bighairi hisab, berkumpul bersama Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa ila hadratin nabi, al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.

0: levelnya turun. Ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal. Ya, sudah enggak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang takusul maksiat satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah enggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran. Lihat masjid enggak ada ketertarikan. Lihat mushaf enggak pengen baca. Itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.
1: Hey Harris, you're going to be on stage in 5 minutes.

tidak diterima. Tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur Islam Center rahimakumullah, senantiasa kita kembali bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini bersama-sama kita hadir melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita dengarkan kajian taklim seyogianya pada siang hari ini disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rashid, dan beliau berhalangan dan mendelegasikan salah satu daripada kader ulama di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Insya Allah akan menyampaikan Ustaz Muhammad Hanif Sirajul Huda SHMH, alumni program kaderisasi ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Akan menyampaikan tausiah kita pada siang hari ini selama kurang lebih 10 menit ke depan. Bersama-sama kita simak kepada Ustaz Muhammad Hanif SHMH. Disilakan salu ala Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i was-siratil mustaqimatil muhaqqiqin wa ila jami'i awliya'illahi ta'ala jami'an al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina nam ta'alayhim wa ramantubi alayhim rabbalina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman khalaqal insana 'allamahul bayan wassalatu wassalamu ala alimil a'lam wa imami kullil imam Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat para pengurus dari Badan Pengelola Islamic Center Masjid Raya Baitul Muttaqin, yang terhormat kepada Bapak Imam dan juga kepada Bapak Takmir Bidang Takmir, ini Ustaz Kayubi Sutomo, dan juga kepada jamaah hadirin wal hadirat yang sama-sama disayangi dan dicintai oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita sama-sama mendapatkan rahmat dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita pada siang hari ini tadi sudah melaksanakan salah satu kefarduan yang telah Allah bebankan kepada kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan para pengikut beliau yang setia mengamalkan daripada sunnah-sunnah beliau hingga hari berbangkit. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center yang sama-sama disayangi dan dicintai oleh Allah. Mengawali pembahasan kajian pada siang hari ini, saya teringat sebuah cerita. Ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau seorang ulama dari Mesir. Beliau adalah

tafsir dari Al-Azhar Cairo University. Suatu waktu beliau ini bertemu seorang orientalis, di mana orientalis ini adalah orang barat atau orang non muslim yang sengaja belajar Islam tapi bukan untuk dalam rangka mendapatkan hidayah masuk Islam, tapi sebaliknya justru untuk mencari-cari kelemahan-kelemahan di dalam Islam guna melayangkan kritik-kritik yang tajam dan pedas kepada agama Islam. Suatu ketika orientalis ini menghadap kepada Syekh Mutawalli Asy'arawi. "Wahai Syekh Mutawalli Asy'arawi, apakah Al-Qur'an kamu itu, apakah Al-Qur'annya umat Islam itu 100% benar?" Maka dengan keberanian iman, Syekh Mutawalli Asy'arawi menjawab, "Ya, benar. Al-Qur'an kami itu 100% benar." "Kalau memang demikian," orientalis ini melanjutkan, "mengapa ada satu ayat yang itu bertentangan dengan realitasnya atau dengan faktanya? Ayat apa yang Anda maksud?" Maka orang orientalis ini menjawab, "Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan yaj'alallahu lil mu'minina 'alal kafirina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang mukmin itu kalah di atas orang kafir. Jadi menurut ayat ini, orang mukmin itu pasti menang. Orang mukmin ini tidak akan pernah kalah. Maka orientalis ini melanjutkan, "Tapi realitanya hari ini umat Islam itu hampir-hampir di segala aspek kehidupan itu kalah. Di dalam bidang ekonomi kita kalah. Maaf Pak, orang muslim kita hari ini, kita cermin lihat di Indonesia saja, kalau ada orang miskin itu hampir bisa dipastikan pasti orang muslim. Betul atau betul? Kemudian dalam aspek politik, banyak negara-negara Islam kita itu yang masih terjajah. Kita bercermin kepada Palestina kita, itu sudah berapa puluh tahun tidak merdeka-merdeka. Padahal di sekeliling Palestina itu banyak negara-negara Islam, tapi tidak juga merdeka-merdeka Palestina itu. Belum lagi aspek sosial, aspek macam-macamnya, hampir di segala aspek kehidupan orang Islam itu kalah." Maka mendengar kritikan yang tajam daripada orientalis ini, Syekh Mutawalli Asy'arawi menjawab, "Ayat itu tetap benar, tetapi yang salah satu." "Apa yang salah itu?" "Yang salah itu adalah pemahaman Anda terhadap ayat tersebut." "Bagaimana maksudnya?" "Maksudnya adalah memang yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an itu yang tidak akan pernah kalah itu orang mukmin. Allah menggunakan kata-kata di kalimat di ayat itu adalah orang mukmin. Bukan orang muslim. Maka kalau umat Islam hari ini kalah, maka pada hakikatnya yang kalah itu adalah orang muslim, bukan orang mukmin." Lalu muncul pertanyaan di dalam benak kita, apa ada bedanya antara orang Islam dengan orang mukmin? Apa bedanya? Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu kedatangan beberapa rombongan Arab Badui datang menghadapi Rasulullah SAW, di mana percakapan ini direkam oleh Allah di dalam Al-Quran. "Wa qalatil a'rabu amanna." Para orang Arab Badui ini berkata kepada engkau wahai Rasul, "Qalatil a'rabu amanna." "Kami ini beriman wahai Rasul." Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawabi orang-orang Arab Badui itu dengan apa? "Qul lam tu'minu." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Badui itu, kalian itu belum beriman. "Qulu aslamna." Tapi katakanlah wahai Arab Badui, kalian itu baru berislam. "Walamma yadkhulul iman fi qulubikum." Karena sesungguhnya iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Maka kita memahami ayat ini,
ada perbedaan antara Islam dan iman itu sendiri. Apa bedanya? Maka saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika para sahabat dengan Rasulullah ini sedang duduk berbincang-bincang. Tatkala ketika itu, selang waktu beberapa lama, datang seseorang yang mendatangi perkumpulan Rasulullah dengan para sahabatnya itu, di mana orang ini pakaiannya putih bersih, tidak ada tanda-tanda bahwa beliau ini habis berpergian dari jauh. Kemudian orang ini datang ke perkumpulan Rasulullah itu, kemudian mendatangi Rasulullah, duduk begitu saja di hadapan Rasulullah, dan kemudian lutut beliau ini dihadapkan dengan lutut Rasulullah Muhammad SAW. Lalu tiba-tiba orang ini berkata, bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian engkau mengerjakan sholat, kemudian engkau berpuasa, kemudian engkau berzakat, dan kemudian engkau berhaji bagi yang mampu. Maka mendengar jawaban Rasulullah ini, orang ini menjawab, "Shodaqta, benar engkau wahai Muhammad." Para sahabat ini agak heran ini. Ada orang yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Nah, mulai heran ini para sahabat. Kemudian dilanjutkan lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah." Bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi dan rasul, ya kan? Kemudian beriman dengan hari akhir, beriman dengan qada dan qadar, baik dan buruknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Shodaqta, benar engkau wahai Muhammad. Dia menanya, dia yang membenarkan. Kemudian sampai pertanyaan lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka." Bahwa ihsan itu adalah engkau menyembah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Shodaqta. Kemudian setelah pertanyaan ini, kemudian orang itu berlalu begitu saja pergi, meninggalkan perkumpulan Rasulullah dan para sahabatnya itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, tahukah engkau siapa yang barusan datang itu tadi?" Maka sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Maka Rasul menjawab, "Yang datang barusan tadi itu adalah malaikat Jibril yang sedang ingin mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian." Nah, maka dari hadis ini tercermin tiga poin penting. Ada di situ adalah Islam, ada iman, dan kemudian ada ihsan. Ini adalah tiga pondasi yang paling dasar, paling asasi, dan paling inti dalam ajaran agama Islam. Maka kalau kita bertanya apa yang fardu ain yang kita tuntut untuk menuntut ilmu di dalam Islam adalah tiga poin ini: Islam, iman, dan ihsan. Dan ini juga adalah merupakan tingkatan-tingkatan dalam berislamnya seseorang itu. Ada orang yang baru berislam dalam tingkatan Islam saja. Maksudnya apa? Dia mengerjakan keislaman hanya pada tataran ubudiyahnya saja, pada tataran ritualnya saja. Dia sholat, mungkin dia puasa, dia zakat, dia haji. Ya, tapi motivasinya menjalankan keislaman itu ya sekedar untuk
melaksanakannya saja. Tidak ada isinya, kira-kira begitu. Nah, kemudian tingkatan yang kedua adalah orang berislam dalam tingkatan iman. Artinya apa? Dia menjalankan keislaman itu adalah dengan dasar motivasi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya yang timbul hari ini adalah, apa itu iman? Ada yang mencoba mengartikan bahwa iman itu percaya. Apakah betul makna iman itu sekedar percaya? Ada orang yang mengaku hari ini percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi manakala ekonomi sempit menghimpit dia, maka dia pergi ke peternakan tuyul. Adakah Pak peternakan tuyul, Pak? Kalau ada ulun hendak berjalanan ke sana melihat di mana gerang peternakan tuyul tuh. Ada orang yang katanya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tetapi manakala kehidupannya sengsara, dia menyalah-nyalahkan Allah. Apakah itu beriman kepada Allah? Maka iman itu didefinisikan oleh para ulama adalah, iman itu adalah tasdikum bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Bahwa iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan amal perbuatan, itu iman. Maka tidak bisa orang mengaku-ngaku saja beriman, saya beriman, saya beriman, tapi tidak ada pembuktiannya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kita mengaku-ngaku iman begitu saja, tapi tidak ada pembuktiannya. Konsekuensi dari iman itu adalah pembuktian. Sama dengan cinta, apalah. Orang tuh kalau mengaku cinta, tapi tidak ada pembuktiannya, itu omong kosong, Pak. Omong kosong kalau tidak ada pembuktiannya. Maka iman itu adalah sesuatu yang harus kita perpegangi menjadi dasar keislaman kita. Nah, orang-orang yang beriman inilah yang mampu memimpin puncak peradaban kita hari ini. Kalau kita lihat sekarang orang Islam kalah di mana-mana, di aspek ekonomi, politik, itu pasti dipastikan yang kalah itu orang Islam, bukan orang beriman di situ. Nah, hanya saja iman ini adalah sesuatu yang abstrak, Pak. Tidak bisa kita lihat iman itu bukan satuan, bukan kiloan, bukan sesuatu yang fisik, ya. Tidak bisa kita melihatnya. Tetapi iman itu, gejala daripada iman itu kita bisa melihat. Kita lihat kipas angin ini mutar, palah. Kipas angin ini mutar. Pertanyaannya, kenapa bisa mutar? Karena ada setrum. Ada setrum, maka kipas angin mutar. Ada setrum, maka mic nyala. Ada setrum, maka lampu bersinar. Tapi kalau ada setrum, kipas angin tidak mutar, berarti ada yang korslet, ada yang rusak di situ. Nah, kalau ada orang yang mengaku beriman, maka dia sujud. Kalau ada orang yang mengaku beriman, maka dia sholat, dia berpuasa, dia berhaji. Kalau ada orang yang mengaku iman tapi dia tidak sholat, berarti ada yang onslet. Maka tidak bisa ada orang mengatakan walaupun saya tidak sholat tapi iman saya kuat. Bisalah. Walaupun saya pelit tapi iman saya jangan diragukan. Nah, tidak bisa begitu. Nah, maka Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah membagi iman itu menjadi empat, Pak. Yang pertama, ada iman itu yazidu wala yanqus. Ada iman itu yang senantiasa bertambah tapi tidak berkurang. Iman siapa ini? Ini adalah imamnya para nabi dan para rasul. Maka keimanannya para nabi dan para rasul itu tidak datang dari ruang kosong, tidak datang dari ruang yang hampa. Justru keimanan beliau ini semakin bertambah, semakin menguat karena ada ujian dan cobaan itu. Diuji ini makinnya tambah,
Maka Rasulullah mengatakan apa? Idza ahabballahu al-'abd ibtalah. Kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Maka kita lihat kehidupan para nabi dan para rasul itu tidak lempeng, tidak mulus, tidak bertaburan kanan dan kirinya itu bunga-bunga di sepanjang jalan perjuangan beliau. Penuh air darah, penuh air mata, penuh air keringat, macam-macam di situ. Ini iman yang pertama. Iman yang kedua adalah iman la yazidu wa la yankus. Ada iman itu yang tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Iman siapa ini? Ini adalah imannya para malaikat. Kenapa imannya para malaikat ini tidak bertambah dan juga tidak berkurang? Karena iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang itu dengan kemaksiatan. Sedangkan para malaikat itu sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Iman para malaikat itu tidak goyah, makanya stabil. Para malaikat itu hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Tidak ada keinginan para malaikat itu nyeleweng. Tidak pernah kita dengar misalnya malaikat Jibril jengkel dengan seseorang karena kerjaannya bermaksiat di muka bumi. Orang ini ngeselin nih kayaknya nih, kita bunuh aja sekarang, kita cabut dari nyawanya. Enggak. Ya, kalau belum waktunya wafat ya enggak akan wafat itu. Nah, ini jenis iman yang kedua. Ada jenis iman yang ketiga, kata Imam Abu Hanifah. Iman siapakah itu? Itu adalah iman yazidu wa yankus. Imannya bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Iman siapakah ini? Inilah imannya kebanyakan kita hari ini. Bisa-bisa bertambah, bisa-bisa juga berkurang. Kalau lagi bertambah, bisa masuk masjid 4 jam gak keluar-keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking bertambahnya iman, ini saking menyala-nyalanya, membaranya iman. Tapi ketika imannya turun, 3 bulan gak ke masjid. Ya, inilah iman kebanyakan kita hari ini, bisa bertambah, bisa berkurang. Maka apa resep Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharuilah terus-menerus iman kamu. Wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai Rasul? Aksiru min zikri la ilaha illallah. Perbanyaklah dengan membaca zikir la ilaha illallah. Tapi membaca itu jangan sekedar membaca, Pak. Ada membaca orang itu larut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bacaannya larut, Pak. Bacaannya lah larut. Nah, Guru Ulun Bahari, Pak, mengilustrasikan kalau ikam berzikir nakai, coba usahakan kayak ikan memingkut iwak nang hidup tuh. Nah, tau palah ikan yang hidup. Ikan hidup tuh kan kalau kita masih di tangan kita, ia seakan menggeliat itu. Nah, seakan hendak lepas dari tangan kita. Nah, ikan berzikir itu usahakan seperti memingkut daripada ikan yang hidup ini. Jadi ada semacam gelora di dalam batin kita, di dalam jiwa kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama kayak sholat, Pak. Sholat itu jangan sekedar Nenek Ulun Bahari menyatakan ikam jangan sholat lah kayak apa ini ngarannya nih, kayak ayam makan tuh, Pak. Ayam makan kan kepalanya ini nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada rasanya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang terakhir, Pak, ada iman yang keempat adalah iman yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah itu adalah iman yang la yazidu wa yankus, tidak bertambah tapi justru berkurang. Iman siapakah ini? Ini adalah imannya para orang yang munafik.
karena pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tapi karena menyembunyikan keimanannya di tengah-tengah kerumunan orang-orang mukmin, maka dia mengerjakan saja amalan-amalan yang ada itu, tetapi pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga iman kita, menjaga takwa kita, mulai dari diri kita pribadi, keluarga kita, keturunan kita, ya, anak cucu kita, keturunan-keturunan kita. Semoga Allah panjangkan keimanan-keimanan kita ini sampai kepada hari berbangkit melalui keturunan-keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan kepada Ustaz Kayubi. Baik, kita tutup dengan membaca doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil jasr sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ahli al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ayyudhali. Allahumma Allahumma gfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ustadina wa liman ahabba ahsana ilayna wa liman awsana bidua. Allahumma ahsin akibatana في أمور كلها وعجلنا من حيث الدنيا عذاب الآخرة. اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم أحينا بحياة العلماء. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم أحمتنا بموت الشهداء. اللهم يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
1: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
2: Hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahlikum ma lam ya'jal." Yaqul, "Da'autu fa lam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqan
2: Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawari munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafrudakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu

direngut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqarin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi'ayyi 'ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu Rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allah Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu alqa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menentukan rezekinya. Wal akibatu litaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Lain dulu, bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu, itu lembah di neraka.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita.

ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita akan mempelajari sunnah Nabi kita apabila kita mengalami terbangun dari tidur. Karena terbangun ini akhirnya bisa juga kita langsung bangun, tidak tidur lagi, atau mau tidur lagi tapi tidak bisa tidur-tidur, susah tidurnya. Nah, sunnah yang akan kita pelajari adalah di saat kita terbangun seperti itu, entah akan tidur lagi atau tidak, ada bacaannya. Ini lain bacaan bangun tidur, lain lagi. Ini bacaan terbangun dari tidur, yaitu dalam Sahih Imam Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ta'arra minal layli," siapa yang terbangun dari sebahagian malam, faqala, lalu orang itu membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Bacaan ini rasanya sudah umum aja kita dengar dan kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lalu membaca al-baqiyat as-salihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, sudah dua. Lalu setelah itu kemudian Allahumma ufirli, ini doanya, kalau tadi bacaannya, ya Allah ampuni saya, atau au da'a, atau orang itu berdoa apa saja. Kalau yang tadi contoh doanya adalah minta keampunan, tapi hadis ini tidak menyebutkan harus minta ampun saja, enggak. Au da'a, atau orang ini berdoa minta apa saja. Nah, ustujiba lahu, maka orang itu akan dikabulkan permintaannya. Bapak ibu yang berbahagia, ulun ulang, apa hebatnya? Di mana letak kehebatan sunnah ini, di mana? Ulun ulang lagi. Apabila seseorang terbangun pada sebahagian malam, ini terbangun tidak sengaja, artinya orang ini memang sebelumnya asik-asiknya tidur, artinya tidak dalam kondisi khusus sedang beribadah, tidak. Ini tidak dalam kondisi khusus di dalam beribadah, tidak sedang seperti itu. Tidur, ya tidur, gimana tidur? Tapi, nah, ketika terbangun itu, bahasa Banjarnya ini mailan, terbangun kada sengaja jua, entah apa sebabnya, mungkin mau kencing kah, mau apakah. Nah, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu disambung lagi al-baqiyat as-salihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu misalnya pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampuni saya. Atau misalnya berdoa yang lain-lain sebagainya. Ulun-ulang, walaupun sebelumnya tidak dalam kondisi khusus sedang beribadah. Ini tidur betulan ini, artinya lupa kepada Allah. Tapi begitu terbangun di saat itu dia membaca seperti tadi, walaupun ulun ulang tidak dalam kondisi khusus beribadah, tapi orang ini membaca dua bacaan tadi, dan setelah itu orang itu berdoa, Allah kabulkan permintaannya. Nah, ini hebatnya, Allah kabulkan permintaannya. Dari mana Ustaz, kok yakin banget dikabulkan? Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kuat sekali perawi hadis ini. Nah, lalu apa kira-kira hikmahnya? Kok istilahnya ini Allah kok menjanjikan orang bangun tidur, membaca bacaan seperti tadi, lalu berdoa, Allah kabulkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah karena Allah ingin kita ini cepat-cepat ingat kepada Allah. Karena Allah ingin kita ini cepat-cepat segera ingat kepada Allah. Kenapa segera? Mana buktinya? Karena hadis tadi ini mengandung, kalau seseorang terbangun lalu dia berzikir dengan dua bacaan tadi, lalu berdoa, Allah akan kabulkan. Nah tuh, ingat dengan permintaan akan dikabulkan, otomatis itulah yang membuat orang yang tidur tadi itu jadi cepat ingin ingat kepada Allah. Bagusnya, padahal tidak sedang dalam keadaan khusus dalam beribadah, tidak. Tidur ya gimana tidur? Dengan segala kelalaiannya. Tapi begitu terbangun, ulun-ulang, membaca dua kalimat tadi, dan orang itu berdoa, minta keampunan atau minta apa saja, Allah kabulkan. Nah, maksudnya nih, supaya kita tidak bingung-bingung, mau memejamkan mata susah, apa nih sebaiknya yang dilakukan nih. Nah, lebih baik sambil-sambil memejamkan mata, mas sambil-sambil badan nih masih di pembaringan, pengennya sih mau tidur, tapi ada nilai yang baik yang masih bisa diperoleh. Kan santai nih, sambil menjamkan mata, hati mau tidur, badan masih di atas kasur. Walaupun dalam keadaan kayak itu, masih ada kesempatan gitu, tawaran dari Allah. Kalau orang itu membaca bacaan tadi dan berdoa, Allah kabulkan. Nah, ini bagus nih kita ketahui supaya kita tidak membuang-buang kesempatan. Sebab kadang-kadang mau menidurkan lagi nih tidak gampang juga. Bolak-balik akhirnya tidak bisa tidur. Seandainya ini aja yang dipikirkan, wah rugi banget. Tapi kalau diisi sambil-sambil ingat kepada Allah, sambil berdoa, masya Allah, enaknya. Kan enak nih, lagi mata dipejamkan, hati masih pengen tidur, badan masih di pembaringan, tapi masih sempat-sempatnya berzikir, sempat juga berdoa. Bahkan Allah janjikan akan dikabulkan doanya. Itu yang lagi berbaring, apalagi yang bisa bangun tidur, berwudu dan seterusnya. Nah, setidak-tidaknya hadis ini perlu kita ketahui supaya kita tidak kehilangan kesempatan. Di waktu yang seperti itu tuh ternyata masih ada lagi kesempatan untuk beribadah, kesempatan dan kesempatan untuk berdoa. Nah, ulun kira begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ulun ulang bacaannya: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, ampuni dosa saya atau dosa siapa-siapa yang kita inginkan, atau ya Allah, saya mau minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Nah, insyaallah Allah kabulkan. Ulang-ulang, karena Allah ingin kita ini cepat-cepat ingat kepada Allah, karena tahu, oh, ini kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wal ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Taqabbal. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Urwatil wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada Allah gak akan pernah merasa sendiri. Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Biasakan akhlak mulia. Anda naik taksi, Anda naik apa? Setelah keluar, Anda membayarkan selesai. Tapi Anda bukan manusia kalau hanya bayar. Apa sih salahnya mengucapkan terima kasih, Pak? Ayo, mana akhlak Anda ngomong terima kasih ya, susah? Anda manusia atau bukan? Dia nganterin Anda, jangan mentang sudah bayar, masih Pak ngomong kasih duit dok, bilang makasih Pak. Assalamualaikum. Apa sih salahnya gini? Akhlak itu perlu dibangun. Jangan mentang-mentang bukan kewajiban saya. Oh, ayo justru. Lepas saya ngomong bahasa fikih, fikihnya kan tidak wajib. Saya tidak wajib ya sudah. Kan gak enak, Anda hidupnya gak begitu. Hidupnya tidak sekejar dengan fikir, tapi ada akhlak.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ini rahimakumullah. Pada edisi sebelumnya kita telah membahas bersama mengenai beberapa cara untuk menggapai keikhlasan. Dan insyaallah di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita pada cara menggapai keikhlasan selanjutnya, yaitu membaca riwayat orang yang saleh dan ikhlas. Pendengar, membaca lika-liku perjalanan hidup orang yang ikhlas dan saleh, memperhatikan riwayat orang besar, memenuhi jiwa dengan kekuatan dari kisah mereka, serta mendekati ulama yang cerdas, sabar dan ulet adalah cara terbaik meningkatkan kadar semangat hidup yang mudah turun. Selain mengangkat kembali tujuan dan misi seorang hamba di dunia, ia juga dapat menerangi hati yang kusam dan membantunya mendapatkan keikhlasan. Di samping itu, menghayati riwayat hidup mereka dan mengambil kata hikmah dan bijak dari mereka merupakan wasilah penting dalam medan pendidikan. Terlebih lagi pada masa sekarang, ketika kita sulit menemukan seorang pemandu dan teladan, contoh yang berkepribadian mulia, bukankah semua orang yang masih hidup masih berpotensi untuk dihinggapi fitnah dan ujian lain ketika dijadikan contoh? Nuaim bin Hamad mengisahkan bahwa Ibnu Mubarak rahimahullah sering berdiam di rumahnya. Suatu hari dikatakan kepadanya, "Apakah Anda tidak merasakan ketidaknyamanan?" Ibnu Mubarak menjawab, "Bagaimana aku tidak dapat merasakan ketidaknyamanan sedangkan aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum." Kemudian cara menggapai keikhlasan yang selanjutnya adalah mengingat sifat dunia yang fana. Pendengar rahimakumullah, bumi ini merupakan sarang yang sangat sesuai bagi spesies hewan merayap, serangga, hewan buas, dan hewan ternak. Orang yang terbuai dengan gemerlap dunia dan hanya mengurus hidup yang singkat ini terhalang untuk dapat menyaksikan kenyataan dan kekurangan serta aib dunia. Mereka selalu berupaya untuk menumpuk kekayaan dan kemudian tenggelam bersamanya. Mereka tidak dapat menyadari bahwa alam dunia ini sangat tidak pantas untuk dijadikan pemberhentian dan tujuan akhir bagi manusia. Karena itulah mereka terus jatuh bersama jatuhnya dunia. Hal itu karena mereka tidak rela menengadahkan kepala dan mata ke puncak tertinggi. Mereka telah merasa cukup untuk menundukkan pandangan ke arah bawah, ke arah bumi, dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kamatsali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wafil akhirati azabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah di antara kalian serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti laksana hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang artinya, seandainya saja di sisi Allah dunia ini sebanding dengan salah satu sayap seekor nyamuk, niscaya dia takkan memberi minum seorang kafir pun. Kemudian perhatikanlah pendengar, apakah masuk akal jika seseorang yang berakal lebih menggandrungi dunia, kursi, kekuasaan, kedudukan, nama baik, dan selalu ditunjuk oleh seluruh tangan penghuni bumi? Seluas apapun kekuasaan sang raja, maka ia tetaplah bersaing di medan yang tidak lebih mulia dari satu sayap seekor nyamuk. Barang siapa yang telah mengetahui dan menyadari titik kelemahan ini, maka ia akan mengikhlaskan tujuan hidupnya. Ia takkan rela menjual dan menukar apa yang telah Allah sediakan baginya, yaitu surga, dengan apapun yang ada di dunia ini. Ia juga takkan meminta orang lain untuk memuji seluruh tindakannya. Bahkan demi Allah, meskipun ia mengetahui kadar dan kedudukannya, lalu seluruh kenikmatan di dunia itu tunduk di bawah kakinya, ia akan lari menjauh karena terbalut rasa jijik dengan semua itu. Pendengar rahimakumullah, cara selanjutnya untuk menggapai keikhlasan adalah menjadikan orang yang saleh dan ikhlas sebagai sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan At-Tirmidzi, yang artinya, wali-wali Allah adalah orang-orang yang bila mereka dilihat, maka mereka akan selalu dalam keadaan mengingat Allah. Karena itu pendengar, dekatilah orang-orang yang saleh dan ikhlas. Ambil serumpun perangai terpuji bagi mereka. Selami adab mereka dan hiduplah Anda dengan mereka. Jika orang lain mencela Anda, maka bersabarlah. Jika kita belum memiliki mesin pelembut biji dan juga belum mampu mengatur tanaman, maka itu adalah saatnya kita meminta pertolongan. Kemudian, cara berikutnya untuk meraih keikhlasan adalah hendaknya melakukan evaluasi diri dan selalu menundukkan hawa nafsu. Di antara faktor yang membantu menahan dan menjauhkan terpaan riya adalah dengan evaluasi yang dilancarkan sebelum bertindak, yaitu dengan melihat keinginan dan tujuan. Tabiat manusia lebih mudah untuk menolak bisikan-bisikan buruk sebelum hati merasa nyaman dalam menaungi tujuan dan hasrat tersebut. Hal ini kembali pada masa awal suatu tindakan. Sebelum melancarkan suatu aksi, terlebih dahulu mendapatkan gambaran sekilas yang terdetik di dalam hatinya. Keinginan sekelebat dan detak hati ini kemudian dapat terus menjadi lebih kuat hingga menyerupai bisikan. Menetapkan keinginan dan hasrat dilalui dengan memaparkan tujuannya sesuai konteks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua hal inilah yang menjadi pelita dan rambu bagi seorang mukmin. Kemudian hendaknya kita selalu berupaya untuk menekan hawa nafsu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Basri menuturkan, barang siapa yang bersabar melawan nafsunya, niscaya Allah akan mengantarkannya menuju kedudukan yang menyenangkan. Pendengar, dimanapun Anda saat ini berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. InsyaAllah pembahasan masih akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Senantiasa kita kembali bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin. Bersama kita melaksanakan ibadah sholat maghrib dan kita dengarkan kajian ta'lim. Pada malam hari ini telah hadir guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Jailani yang nantinya menyampaikan tausiah kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mur sun sabagar bin Salim Syabdul Qadir al-Jilani Syekh Ahmad bin Isa sebagai menti muslah billah bida'in wal haddad al-Hadram al-Syafi wa Syekh Ma'adham ibn Muslim bin Sun ima furu'ihim wa Usulah Habib bin Muhammad bin Husin al-Habs al-Husin yafil misakhin saqqaf wa Tuhan Wita bin Abdul Qadir al-Saqqaf wa Usul ima furu'ihim wa Usulah Habib bin Muhammad ba'aqil wa Usulah Habib bin Muhammad ba'aqil wa Usulah Habib bin Tahir wa Usulah Abdullah bin Husin bin Tahir wa Usulah Habib Bakar Saqqaf wa Muhammad Mahdi bin Bakar Saqqaf wa usalam uruddin wa usalam uhibbuddin wa hadhar muntalib wa suili mawfuni wa nur minam itim mahdi wa suili mawfurihim wa usalam hadhal mu'allifu kitab nasaihu al-ibad lil-imam al-shaykh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani wa al-shaykh Jalaluddin bin Bakar Suyuti al-imam ibn Hajar al-Asqalani wa usulihim wa furuihim anna Allah darajati fil jannah wa yukathiru mathubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfaduna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrar wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fi al-din wa al-dunya wa al-akhirah wa ala hadhihi al-niyati al-salihah wa bin niyati al-shifa' ala kulli da' kaman wa bihi salafuna salihun wa ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wa ahli wa sahbihi wa sallama bi sirrin nabi wa ahlin nabi bi sirrin asra al-fatiha. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sehingga mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah secara istiqamah sampai nantinya tutup usia kita, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mu'minina wal mu'minat hingga akhir zaman, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Jalla Jalalu wa Azamatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian kitab hadis di dalam kitab Tanqihul Qal Al-Hafiz fi Syarhi Lubabul Hadis, dan juga dibarengi dengan beberapa kitab yang lain yang berkesinambungan dengan pembahasan pada materi yang kita bahas, yaitu nantinya ada tiga kitab, yaitu kitab Nasaihul Ibad karangan lil Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, kemudian ada nanti di kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karangan lil Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan nanti juga akan kita bawakan bersangkut paut dengan apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan lil Imam Muhammad bin Ahmad Zainuddin Al-Malibari, insyaallah. Baik, kita lanjutkan dalam kitab Nasaihul Ibad fi Bayan Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ila an qala. Hadis berikutnya, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, An-Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la sadirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. Hadis berikutnya, Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, tidak ada dosa kecil di atas muka bumi ini yang dilakukan terus menerus akan menjadi sedikit. Bahasa ringannya, dosa kecil itu bisa jadi besar kalau terus dilaksanakan. Israr bimuawabah alaiha, ya, terus menerus dilakukan, berbohong terus, tidak ada berhentinya, istiqomah bohong terusnya, mencibir, berdusta, gibah, adu domba dan lain sebagainya, perkara-perkara yang kecil, suatu dosa-dosa yang mungkin kita anggap remeh, kecil lah di mata kita itu, cuman ya israr terus dilakukan, maka tidak ada hitungan kecil di sisi Allah kalau terus menerus dilakukan itu. Sebagaimana syarahnya disebutkan, fa innaha bimuwabati alaiha ta'awwum. Adapun melakukan perbuatan buruk secara istiqomah terus menerus, mucil, ada konconya ya ditipu, ada temennya dibohongi, gitu. Ada temennya disentil-sentil terus telinganya, ya. Terus setiap hari begitu, dibully terus ya. Dosanya ya sepele itu, bisa saja kita minta maaf hari itu juga, bisa jadi nanti dia lupa, kita lupakan, tapi besok dilakukan terus begitu, kecil. Tapi kalau ini terus dilaksanakan, terus dilakukan, maka tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya di sisi Allah dosa kecil itu menjadi kecil terus, pasti akan menumpuk dia, ya. Apa pepatah Indonesia mengatakan, apa pepatah Indonesia itu sedikit-sedikit menjadi bukit, ya. Seperti itu, dosa kecil terus dilaksanakan, dosa kecil terus dilakukan, fatasyira kabirah, akan menjadi besar nantinya itu. Nah, akan menjadi besar. Baik. Wala kabirata ma'al istighfar, tidak akan juga dosa besar itu akan selalu dianggap besar oleh Allah, kecuali dengan dosa besar tadi dibarengi dengan istighfar, dibarengi dengan minta ampun, dibarengi dengan ketidakinginan untuk melakukan perbuatan buruk itu lagi. Ghibah, dosa termasuk dosa besar ghibah itu, Pak. Bahkan sekelas ghibah itu aja diibaratkan seperti melakukan bangkai teman sendiri itu, ghibah itu dosa besar. Tapi kalau dia tobat, ya, ternyata hawa nafsu datang lagi, ya, tobat lagi, hawa nafsu datang lagi,

aja toh Pak. Hari ini sudah mukul orang misalnya, gergeten mukul, sehari enggak mukul orang tuh enggak enak. Malamnya sudah ada niatan, besok saya mau mukul fulan. Anak-anak SD, SMP, SMA yang sederajat itu nanti besok dia mau membuli ini, dia mau membuli itu, dia mau merundung itu, dia mau merundung ini. Niatnya malam itu sudah dicatat maksiat, Pak. Jenengan jangan kira membuat pertama maksiat dulu baru dikatakan maksiat, tidak. Niat maksiat saja sudah jadi maksiat. Dan itu hadirin rahmati Allah jalla jalal wa alamatu. Ya. Jangan dianggap sepele dosa itu, Pak. Ya. Kalau ada wiritan tuh alhamdulillah jenengan bisa diruntuhkan dengan wirid-wirid tadi, Pak. Jangan nanti ampun maaf setelah sholat langsung ngiber gitu ya. Langsung sholat pergi begitu saja. Enggak ada wiridan, enggak ada sama sekali istighfar, enggak ada sama sekali zikir kepada Allah. Bagaimana untuk menghapus dosa-dosa yang kecil itu tadi, Pak? Sementara itu terus dilakukan. Di dalam beberapa ayat, man laisal wirid fahuwa kirid. Seseorang yang di atas muka bumi Allah ini, yang dia hidup karena taufik pertolongan, hidayah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, gak ada wirid dan gak ada zikiran, gak minta ampun, gak berdoa kepada Allah, kebacut ini, Pak. Bahasa Jawa ini kebacut itu terlalu getar, keterlaluan. Seseorang yang tidak memiliki wirid, gak miliki zikir, gak ada sama sekali memanjatkan sesuatu apapun kepada Allah ba'da faradih, setelah dia selesai dari ibadahnya, ini kurang lebih daripada apa? Kirit. Apa kirit itu? Kirdun, monyet. Bapak tahu monyet, Pak? Jangan datang ke Pulau Kembang yang di Banjar itu kan, yang penuh dengan monyet, warik. Kalau orang Banjar menyambat warik, yalah, bekantan, warik, mau warik lah. Kalau warikun dalam bahasa Arab, ampun maaf, beda lagi. Warikun dalam bahasa Arab, mantapnya. Jadi kalau warik kita bahasa Banjar, warik itu ada monyet. Sejenisnya lah, ya. Jangan bawa roti, bawa makanan lah. Pas kita tawarkan kepada monyet, ya. Ada pernah ketemu monyet setelah ngambil itu, dia diem dulu, apa, berikan salam penghormatannya, apa nanti dia ngomong, terima kasih Pak sudah ngasih roti. Pernah nemu monyet begitu, sopan sekali monyet daripada manusia berarti, Pak. Hah? Sekelas monyet tuh gambarannya tuh, man laisa wirid fahuwa kirid. Seseorang yang tidak ada sama sekali wirid dalam dirinya, gak ada sama sekali zikir kepada Allah setelah selesai ibadahnya, itu seperti monyet, Pak. Kok bisa kita gambarkan seperti itu? Iya. Kalau kita lihat monyet itu, ketika kita kasih hadiah, makanan, apapun itu, gak ada kisahnya monyet itu memberikan salam penghormatan, apalagi terima kasih kepada siapa yang memberi, gak ada. Nah, kurang lebih manusia yang tidak ada wirid, gak ada zikir, tidak ada sama sekali pendekatan kepada Allah, berupa munajat, berdupa, berzikir, ingat kepada Tuhannya, kurang lebih seperti monyet itu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma antas salam. Bulik langsung sidin. Ada la ilaha illallah wa la syarika lah. Belum lagi selesai kalimat tauhid sudah berdiri duluan. Pergi. Kita bisa husnuzan. Kalaupun dia tidak wirid di tempat, paling tidak wirid di pertengahan jalan dia menuju sesuatu yang dia inginkan. Mungkin cari nafkah, Pak, kita bisa husnuzan nih, Pak. Ya, jangan nanti kita cuman fokus ke sudut pandang aktivitas ibadah saja. Mencari nafkah, bekerja untuk keluarga itu termasuk ibadah. Ya, bahkan kewajiban bagi dia. Kalaupun nanti dipaksakan untuk wirid, kemudian pekerjaannya terbengkalai, maka kebalik juga keadaan begitu. Maka nanti husnuzan kita, kalaupun dia tidak wirid di tempat, paling tidak wiridlah ketika di keadaan berjalannya. Jangan sampai gak ada wirid, Pak. Ya, Bu. Jangan sampai gak ada wirid. Kasihan. Kayak monyet jadinya. Sudah dikasih Allah hidup, sudah dikasih Allah nafas gratis, sudah dikasih oleh Allah pendengaran yang normal, sudah dikasih oleh Allah tangan yang aktif.

0: terlintas hari ini, kaki yang lengkap, hati jantung yang berpompa dengan stabil, rezeki dari Allah tuh nikmatnya luar biasa, ya gak adakah kita zikir kepada Allah, ingat kepada Tuhan, berterima kasih kepada apa yang telah Allah berikan. Sampai ada ucapan itu, ya Allah, ya Allah ini gak adil. Nah, adalah orang berucap kayak itu tuh. Nanti itu fulan kada sembahyang, tuh fulan tidak sholat, tuh fulan gak zikir, tuh fulan gak wirid. Kaya, sugih, kerjaannya mapan, mobilnya Alphard, rumahnya tingkat, uang investasinya melimpah ruah. Nah, saya hadir majelis taklim, sholat lima waktu, berjamaah sholat duha, kemudian sholat syuruknya, sudahannya, kemudian zikirnya, wiridnya, miskin aja terus ini. Sampai ada bergumam dalam hati, Allah ini tidak adil. Nah, kisah Allah kada adil itu dari mana, Pak? Bisa kasih contoh enggak Allah enggak adil tuh? Iya, Allah enggak adil. Yang enggak sholat dapat rezeki. Nah, jenengan ngitung rezeki itu dari apa? Hah? Kadar rezeki itu apa? Duit, Yasidin. Ya. Uang. Enggak dihitung enggak hari ini mata yang berkedip untuk bisa melihat dunia ini enggak dihitung nikmat. Ya. Yang hari ini bisa digerakkan untuk melangkah ke Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center, langkahnya ringan, langkahnya tak berat, langkahnya ya stabil, nggak dihitung nikmat. Ya, telinga yang bisa mendengarkan A sampai Z, kalimat-kalimat yang baik, buruk dan indah, nih dua-duanya aktif ini, nggak dihitung nikmat kan? Saya tanyakan sekarang, pernah ketika tidur jenengan minta, ya Allah mudah-mudahan mata saya besok kebuka bisa melihat dunia dengan normal, pernah minta begitu? Enggak. Pernah minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan besok saya hidup bisa saya main PS besar, pernah minta begitu? Enggak. Ya Allah mudah-mudahan besok saya bisa berdiri buat aktivitas apa, olahraga di Masjid Islamic Center. Minta ada kepada Allah begitu? Enggak. Tapi Allah kasih. Bahkan boro-boro minta, Ustaz, bismikallahumma ahya wa bismika amut aja kadang enggak baca. Sakingnya tuh, Pak. Tidur itu bukan wirid. Iya. HP yang dilihat, nah, keturun HP yang nonton dia. Sakingnya enggak pernah minta kepada Allah, tapi Allah kasih hari ini tuh, bukan rezeki. Bukan nikmat. Nah, jangan sampai ada ucapan Allah enggak adil. Nanti kita akan sampaikan. Hati-hati dengan kalimat yang model begitu. Diucapkan atau dibergumam dalam hati seorang manusia, jangan sampai ada. Hati-hati, Pak. Kalau sudah ada gumaman ya, isi hati model begitu, ditakutkan ya jatuh dalam sifat ridha. Takutnya dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang keluar dari Islam, murtad. Loh kok bisa Ustaz, kan cuma ngomong Allah enggak adil. Lah jangankan Allah enggak adil, jenengan ada teman nanya. Ya, ada teman nanya misalnya lagi mancing. Ada teman nanya, sudah sholat maghrib belum? Apa itu sholat maghrib? Ngomong begitu aja, Pak. Istikhafan, menganggap sholat maghrib itu sepele, murtad. Wah, Ustaz ini kencang sekali nyebut murtad. Mana dalilnya? Kita sebutkan dalilnya. Satu persatu rentetannya, kitabnya kita sebutkan. Ya, kita gak mau datang majelis taklim pulang gak bawa apa-apa, justru kilwal kol doang, katanya ustadz ini, katanya ustadz itu, kemudian referensi kitabnya dem, blend, bingung, gak tahu ya. Tak sebutkan, Pak. Saya menekankan kalimat itu karena dasarnya ada. Allah gak adil. Apa itu sholat? Saya sudah hatam sholat ya. Hati-hati tuh, hati-hati tuh, murtad. Karena nanti aksamur riddah, macam-macamnya murtad. itu dilakukan dengan tiga perkara ini atau tiga elemen ini. Satu, karena sebab ucapan. Dua, karena sebab perbuatan. Tiga, karena sebab yakinnya hati. I'tiqadan namanya, Pak. Nah, nanti kita akan sebutkan satu persatu. Tayib, perlahan, pasti tak pasti, tapi pasti. Insya Allah. Tayib. Dalam perbuatan maksiat, kita kembalikan dalam topik pembahasan tadi. Nabi mengatakan apa? Tidak ada dosa kecil kalau itu selalu dilakukan. Dosa kecil akan bisa menjadi besar kalau dilaksanakan terus menerus. Dan tidak ada dosa besar di sisi Allah kecuali dosa tadi dimintakan ampun atau si fulan yang melakukan perbuatan maksiat tadi, dosa besar tadi, meminta ampun kepada Allah, kepada Allah. Enggak dihitung besar kalau minta maaf, minta ampun. Taib. Adapun perkara-perkara yang mengakibatkan seseorang itu menyepelekan daripada dosa kecil, itu karena sebab ma'asyiatil qalbi atau ma'asyiatul qalbi, maksiatnya hati. Jangan panjenengan bayangkan maksiat itu cuma dengan mata, dengan telinga, dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki. Ya, maksiat dengan hati pun ada, Pak. Maka dari itu kita kembalikan pembahasan sekarang, kita ambil di kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Disebutkan bahwasanya ma'asil qulub, ya, maksiatnya hati. Ma'asiatul qalbi, ya, maksiatnya hati. Famin ma'asil qalbi, ini langsung disebutkan. Contoh-contoh maksiat hati itu apa aja? Menjaga hati dari maksiat itu wajib. Sebagaimana menjaga anggota tujuh itu juga wajib, fardhu ain. Apa anggota tujuh yang patut dijaga itu? Satu, mata. Ya, jaga nih, Pak. Dua, telinga. Ya. Tiga, lisan. Empat, lima, mana? Kiri dan kanan, tangan. 6 dan 7, kaki kiri dan kanan. Ya, ada beberapa riwayat, ini menjadi satu. Ya, ini menjadi satu. Cuman berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian apa? Faraj, kemaluan. Ya. Kemudian apa? Yang terakhir, hati. Nah, Allah alam, ada beberapa pendapat yang mengatakan itu. Cuman yang patut untuk kita jaga seluruh anggota badan dari kemaksiatan. Nah, maksiat hati itu modelnya bagaimana? Nah, ini. Maksiat hati, famin ma'asil qalbi, adapun contoh-contoh maksiat hati, yang pertama, asyakku fillahi ta'ala. Syak, apa syak itu? Ragu. Ya Allah, sudahnya saya nih usaha, sudahnya saya banting tulang, sudahnya saya berdoa, sudahnya saya ini, sudahnya saya itu, tidak ada nambah-nambah, ya Allah. Sehingga Pak Adat muncul keraguan-raguan, Allah ini adil atau tidak ya, nah? Allah ini rahmat kah tidak ya, nah? Allah dengar enggak kira-kira saya doa ini? Nah, ragu ya, dengan ketetapan Allah, dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, ragu dia, Pak. Jangan-jangan saya selama ini doa enggak dikabulkan oleh Allah, jangan-jangan saya ibadah selama ini enggak diterima oleh Allah. Percuma dong saya sholat, percuma dong saya datang, percuma penyakitnya, Pak. Ninggalkan ketaatan, timbullah kemaksiatan. Syak, ragu kepada Allah, itu termasuk daripada maksiatnya hati. Jadi bagaimana caranya supaya enggak maksiat hati itu, Ustaz? Salah satunya supaya enggak ragu dengan Allah, maka perbanyak daripada majlis zikir, ya, datang ke tempat majlis-majlis zikir, nah, wiridan, supaya ingat nih nikmat Allah tuh banyak kepada kita, cuman kita yang enggak tahu syukur. Coba ikuti itu step by step dari Nabi Muhammad tuh, enggak bakal kan kita nih selalu merasa apa? Merasa hina, merasa enggak cukup, merasa apa? Merasa kita selalu menjadi orang yang tersakiti. Kalau ikut stepnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi alaihi wa ali washabihi wasallam. Apa Nabi ngajarkan? Qanaah. Nanti ngajarkan apa? Qanaah. Sifat qanaah. Belajar untuk bersifat orang secukup kepada Allah itu belajar. Nanti kasih stepnya. Cuman yang jadi pertanyaannya dilaksanakan atau enggak tuh stepnya? Dilaksanakan enggak itu cara untuk menjadi qanaah? Apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
1: Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum.
0: Cara nih untuk menjadi orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Lihat orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Tuh cara Nabi ngajarkan kepada umat tuh. 1446 tahun yang lalu Nabi sudah sebutkan. Bagaimana supaya kita bisa menghargai apa yang Allah berikan? Lihat orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Di atas nih lampu Ustaz Tay. Kadada orang, bukan itu. Nasib Pak, nasib. Ya. Lihat tuh orang yang di bawah nih. Bapak hari ini alhamdulillah sudah punya mobil. Di luar sana ada orang yang masih hujan-hujanan, Pak. Motornya kena sedikit apa? Kena tetesan air hujan mogok, Pak. Ya, alhamdulillah pian kehujanan kada, kepanasan kada. Yang sudah punya motor, alhamdulillah bisa cepat sampai ke tujuan. Tidak perlu ngayuh, tidak perlu capek mengayuhkan kaki untuk di pedal sepeda. Alhamdulillah di luar sana masih ada orang yang pakai sepeda, Pak, enggak mampu beli motor. Iya. Yang punya sepeda nih, nah, Pak. Syukur ada orang, iya, enggak bisa beli sepeda, boro-boro beli sepeda, makan sehari aja enggak bisa mencukupi 3 kali makan, boro-boro mau beli sepeda. Iya. Yang sudah makan hari ini 1 kali makan, syukur. Ada yang sekelas orang-orang di luar tuh, Pak, dia nunggu gerak dulu badannya, padahal badannya kurang. Ampun maaf, dengan kerendahan hati saya mengatakan lebih frontal seperti ini, cacat, Pak, misal dari kursi saja susah untuk bergerak. Kalau nggak gerak nggak makan, Pak. Rela mereka bergerak untuk makan, Pak. Nggak ada kakinya, rela untuk bekerja. Tuh, pandang tuh orang-orang yang di bawah tuh, Pak. Kalau sudah begitu, ya tahu diri kita, Pak. Ya Allah, masih ada orang yang susah dari saya. Alhamdulillah, Engkau telah memberikan nikmat yang lebih kepada saya. Berbagi nanti jatuhnya, Pak. Syukur tuh berbagi, sedekah, begitu. Kalau jenengan terus lihat di atas, enggak nyukur-nyukur. Ulun ini dapat motor PCE, kawan ulun lah, X-Max. Masih kalah ini, harus giat lagi. Kawan ulun naik jabatan jadi supervisor, ulun masih jadi cleaning service, ulun harus ini coba. Tapi kalau untuk fastabakul khairat, ya, untuk kebaikan, saya naik pangkat, saya akan zakat, saya naik pangkat, saya akan berbaik hati, saya kalau naik pangkat, ya jus, boleh. Tapi kalau misalnya iri, dengki, ya hasud, ya ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian melihat orang lain dengki, bah, yang itu dapat pajero, ulun pabila, kayak kusumpahi mudah-mudahan bannya bocor. Bahaya tuh, Pak. Mana rasa syukur hamba tuh, seperti apa ke saya? Ya. Baik. Maka dari itu hamba yang mati ada Allah, ragu kepada Allah itu termasuk daripada maksiat, maksiat hati. Kemudian contoh yang lain. 6. Wal amanu min makrillahi ta'ala. Nah, ini yang berkesinambungan dengan apa yang kita bahas. Yang di awal tadi, ya, dosa kecil tidak jadi kecil kalau terus menerus dilakukan, dosa besar tidak akan menjadi dosa besar ketika di istighfari atau dimintakan ampun. Nah, ini yang kedua, senada dengan apa yang kita bahas di kitab Nasaihul Ibad. Dalam kitab Risalatul Ar Risalatul Jami'ah wa Tadzkiratun Nafi'ah disebutkan wal amanu min makrillahi ta'ala termasuk ma'asiyatul qalbi.
1: menganggap remeh sesuatu yang Allah benci, itu termasuk maksiat. Contoh Pak, masuk masjid kaki kiri, makruh kah sunnah? Makruh. Masuk kaki kanan keluar kaki kiri ketika masuk WC, sunnah kah makruh? Makruh. Minum sambil berdiri, sunnah kah makruh? Makruh. Kemudian apa lagi? Makan dengan tangan kiri, sunnah kah makruh? Makruh. Berbicara ketika dalam keadaan makan, sunnah kah makruh? Makruh. Apa lagi sesuatu yang makruh? Banyak. Kencing berdiri, sunnah makruh? Makruh. Nah, ada seorang manusia menganggap itu remeh Pak. Kerjaan kan tidak apa-apa sudah. Makruh kan definisinya ketika dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau ditinggal dapat pahala. Iya, makruh. Definisi makruh Pak, mengerjakan tidak apa-apa, meninggalkan dapat pahala. Itu makruh. Kebalikannya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak. Jangan tidak apa-apa. Sunnah itu kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggal rugi. Kalau definisinya kita sebutkan tidak apa-apa Pak, kita nggak ada tuntutan untuk mengerjakan. Tapi kalau sudah kita sebut, kalau nggak dikerjakan rugi, pertanyaannya mau nggak jadi orang rugi itu kira-kira? Ya enggak mau Ustaz. Ya pasti dikerjakan sunnah tadi Pak. Nah kalau makruh tuh gitu juga definisinya. Kalau kita tinggalkan kita dapat untung, kalau kita kerjakan Allah marah. Ya makruh kan sesuatu yang dibenci Pak. Sesuatu yang dibenci. Lah kita kerjakan yang dibenci oleh Allah. Nih, wal amanu min makrillahi ta'ala. Aman, merasa aman diri ini dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Hati-hati itu penyakit, penyakit apa? Penyakit hati. Masuk kaki kiri ke masjid, enggak apa-apa makruh aja kok. Hah? Masuk kaki kanan ke WC, enggak apa-apa makruh aja kok. Makan kaki makan ngomong makruh aja kok. Ya. Hati-hati, model makruh yang selalu disepelekan tuh bisa jadi azab dari Allah. Dari Allah, Allah nggak mau, nggak berikan taufik pertolongan kepada dia untuk menjadi hamba yang taat kepada Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib. Kita pangkas ya, banyak sekali ini. Wa takabburu 'ala ibadillahi ta'ala, sombong kepada hamba-hamba yang lain, enggak boleh. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih alim dari dia. Saya lebih kaya dari dia. Saya lebih khusyuk daripada dia. Oh, saya kalau dihitung-hitung di Islamic Center paling senior daripada dia. Enggak boleh. Bahkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu Pak, lebih akhir dari iblis. Lebih dulu iblis diciptakan oleh Allah. Nabi Adam itu pendatang. Dalam Al-Quran Al-Karim ya, ketika yang lain disuruh sujud kepada Nabi Adam, illa iblis. Kecuali iblis tuh gak mau sujud. Seniornya Nabi Adam tuh. Tapi ketika dia sombong, dia apa oleh Allah? Ditendang, diusir, ditiadakan status seniornya dari Nabi Adam. Disuruh sujud doang, yang nyuruh Allah, bukan Nabi Adam yang nyuruh sujud. Allah langsung suruh sujud kepada Nabi Adam. Nggak mau, dilaknat oleh Allah. Seniornya Nabi Adam itu, lagi dengar senior di Islamic Center, bila. Senior di pekerjaan, bila. Senior di tempat manapun, mengatakan orang yang baru datang itu adalah junior saya lebih baik dari dia. Oh hati-hati. Semuanya takabur ya, laya jus. Enggak boleh. Tidak boleh. Termasuk apa itu? Penyakit hati, Pak ya. Na'udzubillahi min dzalik. Warriya'u, melaksanakan perbuatan ketaatan ingin dilihat manusia. Hah? Tapi definisinya mah lain-lain ini. Ulama mendefinisikan riya itu lain-lainnya. Yang paling mendasar, yang paling banyak dinukil yaitu pendapatnya Fudail ibn Iyad. Masalah riya ini jangan kebalik.
0: Saya ulangi ya, riya ini beberapa kali di majelis manapun saya ulangi, kita ini terpaut dengan riya yang justru itu adalah syirik.
1: Perhatikan baik-baik kalimatnya ya.
0: Informasi tentang riya yang selama ini kita pegang itu Pak, itu adalah definisi dari syirik, bukan riya yang sebenarnya. Menurut siapa? Menurut salah satu ulama yang bernama Fuwail ibn Iyad. Apa definisi riya sebenarnya toh Pak? Riya itu ya, tarkul amal li ajlin nas fahuwa riya. Wal amal li ajlin nas fahuwa syirkun, ay syirkus sadir. Ini makna yang benar. Definisi riya ialah ketika kita meninggalkan amal baik karena dilihat orang lain, itu namanya riya tuh. Contoh, ini riya. Gambaran riya tuh gini. Ini riya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Datang kawan emak, indahnya suara pian nenek. Kayak kori, ya. Luar biasa. Akhirnya ditutup kada jadi baca Quran. Nah, nyanyi dan kenapa kada jadi baca Quran? Kada apa? Kada hendak baca Quran. Kenapa? Kenapa apa? Iya. Dalam niatan meninggalkan baca Quran itu kenapa? Karena ucapan fulan tadi. Ikam ni suara bagus. Ya. Wah, kayak ahli qiraah sudah. Karena dia diomongi begitu, dia tinggalkan baca Quran, yang enggak jadi baca Quran. Tuh, definisi riya itu gitu sebenarnya, Pak. Menurut Fuwail ibn Iyad, melakukan perbuatan, meninggalkan perbuatan ketaatan karena ditegur oleh orang lain, kemudian kita tinggalkan perbuatan taat itu definisi riya. Nah. Kayak apa riya yang selama ini kita sebut riya itu syirik Pak, syirik. Ada beberapa hadis Nabi itu kan mengatakan apa yang Nabi takutkan setelah sepeninggalanku, yaitu apa? Syirkus sadir, syirik kecil. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Syirik kecil itu adalah riya. Nah, riya ini yang didefinisikan oleh Fudail bin Iyad. Apa riya yang selama ini kita ketahui itu yang definisinya adalah syirik kecil, yaitu al-amalu li ajlin nasi fahuwa syirkun. Beramal, melakukan ketaatan ya, berbuat baik, berbuat apa? Benar, berbuat ibadah, landasannya karena ingin mendapatkan validasi dari orang lain. Atau yang lebih simpelnya Pak, ibadah ingin dipuji manusia, itu syirik kecil namanya. Loh kok bisa Ustaz? Iya, jenengan minta validasi, jenengan minta pengakuan, jenengan ingin dipuji oleh makhluknya Allah yang Allah ciptakan dia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji oleh yang menciptakan manusia tadi. Jadi definisinya ibadah untuk Allah atau untuk manusia kira-kira? Untuk manusia lah, berarti nyembah manusia dong. Iya enggak? Berarti ibadahnya karena manusia dong, bukan karena Allah. Nah, itu namanya definisi syirik kecil. Nah, ini yang kita rasakan doang. Yang samar-samar tuh yang kita laksanakan pada setiap hari itu, Pak. Ya kalau misalnya syirik besar ya gampang diidentifikasi. Santet ya. Datangi dukun ya, ke Gunung Kawi ya. Minta ini, minta itu, nebus ini, nanti hasilnya itu, percaya dengan dukun, syirik besar. Tapi model riya ini ya, hari ini berapa kali ingin dipandang orang ahli ibadah, hari ini ingin dipandang berapa orang supaya dilihat orang baik, ayo berapa keadaan hari ini kita aktivitas ibadah hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain, berapa kali syirik, berapa kali itu. Contohnya, simpel contohnya Pak.
1: lebih semangat mana, sholat sunnah di masjid atau sholat sunnah di rumah? Ayo jawab.
0: Di masjid sholat awabin 6 rokaat, qobliyah ba'diyah 4 rokaat, sembahyang di rumah habis maghrib adalah
1: boro-boro awabin 6 kali Ustaz, ada HP sudah
0: Ayolah. Habis sholat maghrib di rumah misal jamaahan sama istri atau sama anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boro-boro habis maghrib la ilaha illallah Allahumma anta salam Allahumma anta salam wa salam alaika sudah selesai wirid subhanallah alhamdulillah Allahu akbar amin dah tinggal.
1: Tapi kalau sudah di masjid Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ilallah wahdahu la syarika lah,
0: pepijim sidin nah kada tahu apakah ada bacaannya tuh
1: lah. Sampai orang selesai baru takbir Allahu akbar,
0: di rumah kada pernah takbir kayak itu.
1: Nah, ini definisi syirik kecil tuh begitu Pak. Na'udzubillahimin dari tayyib.
0: Ya, masing-masing kita punya penyakit itu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wal ujubu bi ta'atillah taala. Ini termasuk ujub, sombong, angkuh daripada aktivitas ibadah yang kita lakukan. Saya lebih afdol dari dia. Kenapa? Hari ini saya one day one juice. Saya hari ini satu kali duduk, satu kali hatam. Dia jangankan baca Quran, wirid saja kada handak misal. Sudah kita lihat sudut pandang yang lain kan. Kita gak bisa meremehkan orang lain yang tiba-tiba setelah sholat langsung pergi. Bisa jadi ketika dia setelah pergi itu dia melaksanakan aktivitas yang wajib bagi dia, apa? Mencari nafkah. Tapi ingat-ingat kalau dalam perjalanannya ya wirid harus tetap dijaga. Tayyib. Wal hasud wal hikdu ala ibadillah. Apa hasud
1: itu iri ya?
0: Iri dengki kepada orang lain yang mendapatkan nikmat, ini termasuk daripada penyakit penyakit hati atau maksiatnya hati. Tayyib. Sudah selesai. Boleh tayyib. Biasanya kalau kameramen sudah duduk di situ, bentar lagi habis. Ini dari tadi duduk di situ Sidin. Nah, pas. Ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan dan istiqamah. Saya simpulkan sedikit dari apa yang kita sampaikan. Menurut Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya ini, apabila kita anggap dosa-dosa atau maksiat-maksiat hati tadi sebagai maksiat yang tidak berguna atau maksiat yang remeh atau maksiat yang tidak kita anggap itu sesuatu yang berat bagi diri, hati-hati. Mimma yudkhilu fil kufri wal iyadu billahi ta'ala, bisa jadi nanti maksiat-maksiat hati itu bisa menjerumuskan kita kepada kemurtadan. Nah, apa aja nanti yang bisa mengakibatkan murtad Ustaz? Dari perbuatan, dari lisan, kemudian dari keyakinan. Maka insyaallah di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan dan istiqamah. Mudah-mudahan keluarga sakinah, mawaddah warahmah wal barakah di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan yang hadir segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, hajat dunia, hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini juga nanti dikumpulkan oleh Allah Jalla Jalalu Azamatu bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, dan mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Ampun maaf ridho halal apabila ada kesalahan ucapan perbuatan daripada al-fakhir, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Jalla Jalalu Azamatu. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kadang nangis sesama perempuan. diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.

0: pengajian. Semakin mengaji, semakin datang rasa takut. Teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal 'uluma qudwatan lil anam wa bisababi dzalika nalu jami'al maram wasa'idu martabatahum ila daris salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin ala mamarid duhuri wal ayyam wa ala alihi wa sahbihi alladzina sabakhuna bil islam amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama laysa minna man lam yahzan li mautil ulama. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika min ash-shahidin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah, di mana saja anda berada, pada pertemuan kita kali ini kami akan membicarakan tentang ciri-ciri ulama akhirat. Ada 8. Mengaku seorang ulama mudah saja, seperti seseorang mengaku nabi dan rasul juga mudah. Tapi adakah di dirinya tanda dan alamat itu? Kalau seseorang mengaku tanpa identitas, maka pengakuannya itu palsu. Maka di zaman sekarang ini banyak sekali terjadi kepalsuan, seperti seorang wanita yang dipakainya hampir seluruhnya kepalsuan. Alis matanya palsu, bedak di pipinya palsu, pipinya merah palsu, rambutnya juga palsu, merah muda bibirnya juga palsu. Itulah di zaman kepalsuan, sampai-sampai orang mengaku jadi ulama juga palsu. Ada yang bergelar kiai, padahal oleh ulama-ulama yang ada di Jawa, yang dimaksud kiai itu ialah punya pondok sendiri, mengungkusi juga sendiri, dan dia mengajar sendiri. Itulah orang yang bertitel ulama. Tidak segampang seseorang mengaku ulama, karena ulama itu pewaris nabi-nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama ummatika anbiya ibani Israel. Ulama umatku pangkatnya seperti nabi di zaman Bani Israel. Laisa min lam yahzan di mautil ulama, tidak termasuk umatku, dia tidak bersedih kematian ulama. Hasan Basri berkata, laulal ulama ulasaran nasukal bahaim, jika tidak dengan ilmu ulama niscaya manusia persis laksana binatang. Banyak lagi hadis-hadis yang membicarakan kelebihan dan keutamaan ulama. Maka itu perkataan orang-orang tua dulu masuk akal. Setiap orang alim kaya, setiap orang kaya belum tentu alim. Seperti tawaran Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Khuyyira Sulaimanu bainal ilmi wal mulki fakhtara al-ilma fa'utiya al-ilma wal mulka. Nabi Sulaiman disuruh pilih antara alim dengan jadi raja. Maka Nabi Sulaiman memilih alim saja. Maka karena dia memilih alim, diberikanlah ilmu dan raja. Orang alim, orangnya yang alim dikatakan ulama. Maka itulah kata Ibnu Abbas, al-ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ain, dari illiyin. Lam itu diambil dari rufi, artinya lemah lembut. Mim adalah mulki, setiap ulama dia jadi raja. semua tempat orang alim di akhirat di dalam surga, dan tindakan orang alim lemah lembut dimanapun dia berada seperti raja, maka dikenal ulama itu diambil di dalam kitab Kifayatul Afqiyah. Al-ulama'u idha alimu amilu, wa idha amilu syagalu, wa idha syagalu faqadu, wa idha faqadu tulibu, wa idha tulibu harabu. Ulama itu ialah apabila ia mengetahui diamalkannya, apabila dia beramal selalu sibuk, apabila dia sibuk dicari orang, dan apabila dicari orang dia lari, karena sekian banyak mengamalkan wiritan yang ada lebih dulu di, yang ada wiritan yang ada lebih lengkapnya. Marilah kita buka kitab Kifayatul Adqiyah, alamat ulama itu yang benar-benar ulama-ul amilin, bukan sebaliknya ulama-ul ambilin. Ada sejumlah 8. Satu, wa yakunu bil ma'muri awwala amirin wa 'anilladhi yanha tajannaba awwala. Dia tidak mengetahui ilmunya dengan dunia, dia tidak menuntut ilmunya dengan dunia. Ilmu bukan alat untuk meraih dunia dan bukan memperkaya diri, bukan dijadikan alat untuk memperkaya diri dan meraih pangkat supaya dihormati orang. Dua, perkataannya dan perbuatannya sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Kalau dia memerintahkan orang, dia lebih dulu mengerja. Kalau dia melarang orang, dia lebih dulu menjauhi. Betapa beratnya bagi ulama-ulama, alamat ini saja sudah sulit mengamalkannya. Berapa banyak orang sekolah dan kuliah bukan karena menuntut ilmu untuk mengamalkan, tetapi untuk meraih pangkat dan kedudukan. Dia hanya pandai di lidah ngomong, dia menghimbau lewat mimbar hampir setiap minggu dia mengatakan, tapi nyatanya hanya pandai berkata di bibir tapi lain bicara. Bahkan sekarang lebih celaka lagi, hanya mencari-cari ijazah, kalau perlu bayar tidak habis sekolah asal dapat ijazah. Jadi kesimpulannya, sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Itu alamat pertama dan kedua. Alamat yang ketiga, wa yakunu mujtaniban bi'ilmin arghama, wa yakunu mujtaniban bi'ilmin arghama fi ta'atin nahin 'anid dunya jitala, mutawaqqiyan 'ilman yakunu mukaththira qilan wa qalan wal jidala musawwila. Dia adalah menyungguh-nyungguhi ilmu yang lebih menggemarkan berbuat taat dan berpaling daripada dunia. Ia memelihara ilmunya daripada bersoal jawab dan suka berbantah. Alamat yang ketiga ini, orang itu banyak banyak orang itu mengajar kitab-kitab tasawuf untuk membersihi hati yang kotor dan tidak memikirkan urusan dunia. Tidak banyak belajar ilmu fikih yang hanya untuk bersoal jawab dengan ulama-ulama yang lain. Kadang-kadang ulama ini ingin mencari popularitas lewat ilmu. Orang di daerah itu sama, orang yang di daerah itu semua mengatakan makruh, tapi dia buat kejutan, dia menghukumkan haram hanya sekedar untuk mencari popularitas, tidak memikirkan akibat mudarat yang terjadi. Kalau orang mau melawannya, dia katakan dan tunjukkan dalil-dalil dalam kitab anu halaman seanu, entar dia saja alimnya. Orang itu bukan ulama dan dia selalu mau bertengkar kadang-kadang dia bikin kelompok dan membangun satu masjid lagi. Dan inilah orang berkidok ulama, tapi tindakannya primanisme, berpakaian ulama, sorban, tapi namanya ulama penipu. Yang keempat, wa yakunu mujtaniban tarfuha mat'amin wa bimaskanin wa athathin da katajammula wa tana'uman wa tazayyunan bilibasihi wa ilal qana'ati wa taqalluli ma'ila. Tanda dan ciri ulama yang keempat adalah dia tidak mau berlezat-lezat baik makanan, tempat dan perhiasan, dan bersenang-senang berhias-hias pakaian, dan dia ridha dengan apa yang sedikit dan apa yang ada. Maka inilah kebanyakan ulama dan aulia dari permulaan hidupnya selalu mendapat tekanan, cobaan, ujian yang berat dari Allah. Hidupnya miskin, menderita karena belum wasil kepada Allah, karena pada kebanyakannya dunia ini menghalang untuk beribadah. Tapi setelah wasil kepada Allah, kebanyakannya aulia itu dikayakan karena dia memandang Allah segala-galanya. Dia pakai mobil yang mewah, dia tempati rumah yang besar, dia pakai baju yang halus dan lembut. Dia tidak lagi memandang mahalnya mobil, besarnya rumah, dan lembutnya pakaian, tetapi ia memandang

kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak 2 bulan dalam kandungan, ayah meninggal dunia. Berusia 6 tahun ibu meninggal dunia. 8 tahun kakek Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Hidup berterontak-lontak dari satu tangan ke tangan yang lain. 8 tahun usia Rasulullah, beliau adalah ra'yul ghanam, yakni mengembala kambing. 12 tahun berbisnis ke negeri Syam. 25 tahun berlayar kali kedua ke negeri Syam. Setelah usia 25 tahun, kawin dengan perempuan janda Khadijah. Mulai itulah Rasulullah menikmati hidup, karena sudah melalui tekanan demi tekanan, sehingga yang diceritakan dalam surah Ad-Duha, Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka setelah Rasul bisa mengaplikasikan diri, maka menjadilah Rasul itu ibadah dan belas kasihan. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alamat yang kelima, wa yakunu muqbidan 'anil sultani dha alla yakuna 'alayhi yawman dakhila. Alamat ulama yang kelima bahwa dia tidak berkecimpung bergaul dengan pemerintah, apalagi mendatanginya. Bisa dia mendatangi pemerintah atau Umar, tapi untuk bernasihat, memberikan teguran yang tegas, dan dia selalu mengatakan dan memberikan nasihat, jangan berbuat zalim dengan rakyat. Apabila nasihatnya dipakai, tapi apabila nasihatnya tidak dipakai, jangan pun dia mendatangi, dijemput dengan mobil Mercy pun dia tidak mau, karena misinya tidak dipakai, atau lebih dikenal amar ma'ruf tidak jalan. Dia tidak tinggal diam, selalu nasihati mereka, bukan sebaliknya. Dia dinasihati oleh Umar, dia dikatakan hukum yang sebenarnya, dan dia tidak takut kalau tidak dihormati orang, apalagi tidak diberikan orang. Kadang-kadang ulama dipermainkan oleh orang jahil, atau dipekerjakan di balik hukum yang haram. Dia tidak berani ngomong, bukan ulama yang menyetir Umar, tapi terbalik, sudah Umar menyetir ulama. Itu bukan ulama ul-amirin, tapi sebaliknya adalah ulama'ul ambilin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wahadakumullah, di mana saja anda berada. Yang keenam, wa ilal fatawi la yakunu musari'a wa yakulu is'al may yakunu ta'ahala wa abajtihadan la yakunu ta'ayyuna wa yakulu la adri idha lam yashula. Alamat ulama yang keenam bahwa dia tidak mengeluarkan hukum bersegera, tetapi dia memerintahkan hanya kepada ahlinya, bertanya kepada orang yang ahlinya, dan selalu dia mengatakan, aku tidak mengetahui masalah ini dan aku bukan ahlinya. Berbeda dengan ulama modern, dia selalu mengeluarkan hukum yang aneh-aneh walaupun orang tidak bertanya. Bahkan dia menentang siapa yang mau bertanya, silakan. Dan dia mengaku orang yang ahli di bidang ilmu pengetahuan. Berbeda dengan ulama akhirat, ulama ul-amilin, dia selalu berkata, diserahkannya kepada orang yang lebih ahlinya, yang lebih tua. Silakan bertanya kepada orang itu, dan orang itu lebih ahlinya di bidang ilmunya. Al-Fakhir dulu pernah membawa ulama-ulama dari Banjarmasin. Bagaimana Masjid Nur akan dirombak dan direnovasi atau direhab besar-besaran, karena masjid itu tidak layak lagi. Bagaimana mengatasi wakaf orang yang dahulu? Maka datanglah kami ke Guru Sekumpul Martapura. Apa kata beliau? Ternyata beliau berkata, tanyalah kepada Kiai Haji Abdus Syukur.

0: Beliau ahlinya di bidang ilmu itu. Ini adalah cermin bahwa beliau sangat menghargai ulama yang lebih senior, karena beliau menganggap diri sendiri adalah ulama junior, tidak serta-merta menghukumkan tanpa menghargai orang lain. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alamat yang ketujuh, wa yakunu yaqsud bil ulumi wujudahu li sa'adatil ukhbal nabahatina ila wa yakunu muhtamman bil ilmil batini wa rikabu qalbi siyasati fa'ila mutawaqqian li tariqi ilmil akhirah mimma yakunu minal mujahadin minal mujahadatin jala. Dan alamat yang ketujuh tanda ulama akhirat ialah ilmu yang dijadikannya alat untuk mencari keberuntungan di akhirat dan mementingkan ilmu masalah kebersihan batin seperti akhlak dan ilmu adab yang sempurna, dan dengan ilmu itu dia terbuka hatinya untuk beramal akhirat dan hasil mujahadah wasil kepada Allah. Yang terakhir, yang kedelapan, wa yakunu mu'tamidan ala taqlidi li syari'atin ala basiratihin jala. Dan ulama akhirat ialah, dan urusan ibadah kepada Allah dan tata tertib cara beribadah atas mengikut syariat kepada ulama mujtahid, dan selalu mengikut peraturan yang dipraktikkan Rasulullah, yakni ulama akhirat, ialah tidak mau campur aduk masalah mazhab seperti campur aduknya diambil dari Imam Syafi'i, pembatalnya diambil dari Imam Malik. Namanya itu adalah campur aduk mazhab, yakni talfiq, apalagi tidak bermadhab seperti yang dipraktikkan orang sekarang. Imam mujtahid yang banyak pengikutnya yaitu adalah 1. Imam Syafi'i, 2. Imam Malik, 3. Imam Hanafi, 4. Imam Hambali. Setelah salah satu dari 4 imam itu dia ikuti, dan dia tidak mau tidak bermadhab dan tidak mau campur aduk. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke golongan ulama'ul amilin yang bermartabat mereka bersamaan dengan Nabi di zaman Bani Israel. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan dianggap kalau sudah punya ilmu enggak perlu guru. Kalau ilmu zahir ini, ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu-ilmu itu semuanya, enggak tunggu kita, orang kafir bisa belajar. Karena itu Nabi menyatakan ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal wabar. Belajar kamu ilmu. Kalau sudah kamu kuasai ilmu, perlu belajar untuk ilmu, yaitu as-sakinah, ketenangan, ketentraman hati. Yaitu as-sakinah, perlu guru, saudara. Karena itu jangan dianggap kalau udah jadi kiai enggak perlu dengan guru. Kalau jadi ustaz enggak pernah jadi guru. Tetap Anda perlu guru. Kalau tidak mungkin wa aballahu ala ilmi. Mungkin jangan-jangan ilmunya yang akan buat dia sesat.

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak.

0: Allah wa'an waradahu. Jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada anak terus yang akan memakmurkan masjid terus. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan

0: tegas di depan, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan."
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Karena ada orang yang kadang ke masjid, niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apa ini. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa dong? Ya, 270. Setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.
2: Itu nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jadi sebentar. Nah, berapa lama kau tahan? Nah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum min

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahlikum ma lam ya'jal." Yaqul, "Da'autu fa lam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
2: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya

0: الربان.
1: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam.
1: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukalliban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Kullu man 'alayha fan.
1: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
0: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
1: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
1: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Sanafruru lakum ayyuhat taqalan.
1: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani naddhafatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
3: Ashhadu an la ilaha illallah.
4: لا إله إلا
3: أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

0: yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته بذلك. لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إن دفكن شفاعتكم pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu.

tidak gitu. Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada sholat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Kalau pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bersama kita bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan kewajiban ibadah solat maghrib berjamaah, dan insyaallah disertai dengan kajian taklim pada malam hari ini. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Majid MA, beliau dosen daripada UNSI Samarinda. Dan kajian kita pada malam hari ini akan bertemakan tentang makna dari mutawwifin. Sebelumnya kita tak lupa untuk berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Ustaz Haji Abdul Majid MA, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah kita sangat bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat maghrib berjamaah di masjid yang sangat kita banggakan ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah yang telah kita laksanakan dan mengijabah doa yang telah dipanjatkan bersama. Para ustadz, para kiai yang hadir ataupun yang mendengarkan taklim ini ataupun yang menonton video ini YouTube ya. Ya, YouTube, saya senantiasa memohon koreksi apabila nantinya ada yang saya sampaikan yang keliru. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa pada maghrib kita hari ini, malam ini, saya ingin menyampaikan, bahkan mungkin membacakan kepada kita tafsir surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini, Bapak Ibu, diperselisihi oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa itu turun di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada juga yang berkata sebaliknya, bahwa itu malah turun di Madinah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada juga pendapat yang ketiga, bahwa dari surah Al-Mutaffifin itu ada ayat-ayatnya yang turun di Makkah, misalnya ayat 26 sampai 29 sampai 36. Kemudian awal-awalnya itu adalah turun di kota Madinah. Namun yang terpenting bagi kita kaum muslimin, saudara para seluruh jamaah Masjid Islamic Center ini, yang terpenting bagi kita adalah apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat-ayat ini dan tafsirnya. Baik Bapak Ibu, kalau dalam urutan mushaf itu Al-Mutaffifin kalau tidak salah di urutan ke-83, surah 83. Tapi menurut sejarahnya, sejarah penurunan, urutan-urutan penurunannya itu urutan ke-68. Mungkin ada yang bertanya, mengapa penempatan surah ini itu tidak sesuai dengan urutan-urutannya? Nah, itu para ulama kita sepakat bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah. Ada wahyu tersendiri tentang urutan-urutan penempatan. Tidak mesti kemudian yang turun lebih awal itu ditempatkan di urutan lebih awal juga. Surah Al-Fatihah misalnya, ulama sepakat bahwa yang pertama kali turun dari Al-Quran itu adalah surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim, iqra' bismi rabbik, sampai ayat kelima. Tapi malah yang ditaruh di depan itu malah Al-Fatihah. Meskipun juga ada ulama yang berkata bahwa Al-Fatihah itu adalah surah yang pertama turun yang utuh dari ayat pertama sampai ayat terakhir, tapi bukan ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, saya bacakan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Celakalah orang-orang yang mutaffifin itu, yaitu mereka yang idza talu 'alan nas,
jika menerima dari manusia takaran, yastaufun, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, giliran dia yang menakar atau menimbang untuk orang lain, dia malah mengurangi. Ala yadhunnu ulaika, apakah mereka tidak mengira? Ulaika, bahwa mereka itu, annahum mab'utsun, akan dibangkitkan, liyaumin azim, pada hari yang agung. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, suatu hari di mana semua akan bangkit berdiri di hadapan Tuhannya, Tuhan semesta alam. Bapak ibu semua yang saya hormati, menurut riwayat bahwa sebabun nuzul ayat ini dikemukakan di dalam Sunan An-Nasa'i Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Diceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, mereka itu masyarakat Madinah adalah masyarakat yang sering menipu di dalam takaran-takaran. Maka turunlah ayat ini, wailul lil mutaffifin. Inilah ayat apa riwayat

disebut dengan Abu Juhainah. Dia punya takaran dua. Takarannya dua. Takaran yang dipakai membeli dan takaran yang dipakai menjual. Ya, takaran yang dipakai membeli dan takaran yang ada yang dipakai untuk memenuhi, ada juga yang dipakai untuk mengurangi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini riwayat. Tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Iya. Jadi itulah sababun nuzulnya ayat ini. Kemudian Bapak Ibu semua yang saya hormati, apa yang dimaksud dengan al-mutaffifin? Al-mutaffifin itu adalah orang. Berasal dari kata kerja taffa. Ya. Taffa itu artinya bisa bermakna meloncat. Meloncat. Jadi kalau ada orang misalnya Bapak Ibu, kita keluar rumah, meninggalkan rumah, pintu rumah kita kunci, bahkan pagar kita kunci, lalu kemudian ada orang masuk meloncat, nah inilah salah satu contoh ini. Artinya melakukan sesuatu yang tidak wajar. Jadi kalau ada orang pas sudah kelihatan, meskipun kita tahu bahwa kita menduga itu keluarganya, mungkin orang yang punya rumah ini, tapi kalau sudah masuk meloncat, maka saya kira kita sebagai tetangga dari pemilik rumah itu seharusnya memperhatikan, mencermati, jangan sampai itu adalah orang yang tidak diundang, tamu yang tidak diundang. Apalagi sekarang pintar maling ini Pak, pura-pura menelpon, pura-pura sebagai tukangnya kah, apa yang seolah-olah mau bekerja di rumah itu, padahal ada yang sementara di dalam beroperasi, ada juga di luar yang beraksi gitu, melakukan actionnya. Nah ini meloncat, artinya dia melakukan sesuatu yang tidak wajar. Bisa juga taffafa. Taffafa itu artinya apa? Yaitu adalah apa, sesuatu yang remeh. Remeh, ringan. Kenapa disebut remeh? Karena ketika ada orang yang melakukan penipuan di dalam timbangan, ya, di dalam timbangan ataupun dalam takaran, itu sebetulnya dia hanya mendapatkan yang remeh saja. Berapa sih, Pak? Keuntungan yang dia dapat, karena itu hanya sifatnya keuntungan duniawi, dibandingkan dengan balasan yang akan dia terima di hari akhirat. Tidak seberapa, tapi balasannya bisa lebih berat ketimbang apa yang dia dapat dari kecurangan-kecurangan itu. Jadi taffafa itu artinya orang yang curang. Al-mutaffifin itu ringkasnya adalah orang yang curang. Orang yang curang di dalam timbangan, orang yang curang di dalam takaran. Nah, bagaimana mereka? Aihumul ladzina idzaktalu minan nasi wa qabidu lahum ya'khuduna haqqahum wa fiyan zaidan. Ada orang ketika menerima takaran, dia tidak mau kurang. Dia tidak mau kurang. Tetapi yang dia lakukan adalah minta dipenuhin, minta dilebihkan, bahkan minta bonus. Ini mau maaf ini ibu-ibu nih yang kebiasaan beli-beli sayur tuh, yang sangkalsian pale-pale kasih masuk perumahan-perumahan itu. Ibu-ibu itu Masya Allah biar 500 ribu ditawar juga kasihan. Ya kan? Sudah menawar, minta lagi bonus, jeruk 3 misalnya. Macam-macam itu. Sudah harga miring, lalu kemudian minta bonus lagi. Nah ini kan kasihan penjual ini. Penjual bilang kalau tidak dikasih bonus, bisa-bisa tidak beli lagi sama kita besoknya. Beli lagi sama penjual yang baru. Untuk mempertahankan langganan, dia rela berkorban. Tapi sebetulnya keuntungannya tidak seberapa. Ini ibu-ibu ini. Tapi giliran dia ibu-ibu yang dimintai, mohon maaf ibu-ibu, nanti bapak-bapak juga kena nanti ini. Itu giliran dia yang dimintai, sekeknya bukan main, pelitnya bukan main. Nah ini adalah orang yang curang. Ya, jadi minta haknya dipenuhi, bahkan minta bonus. Wa idza kalu aw wazanu li ghairihim minan nasi yang kusunal kaila awil wasna.
giliran dia

0: melakukan penimbangan, menakar untuk orang lain, dia kurangi. Nah ini payahnya ini, dia kurangi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya dulu pernah, kampung saya di Sulawesi Pak, di Sulbarn, Pulau Alimandar. Saya dulu waktu masih kecil sering menemani bapak saya itu bertani langsat. Jadi saya sering tinggal di hutan, menjaga langsat, karena langsat itu juga harus dijaga supaya tidak dimakan kelelawar. Biar kelelawar yang bentuk hakikinya kelelawar, ada juga yang biasanya orang yang seperti kelelawar. Dijaga kalau malam, apalagi siang. Ah, giliran kami panen Pak, itu kan dijual Pak ke orang-orang yang ke pasar itu. Jadi kami orang tua tidak ke pasar, cukup jual di rumah saja. Nah ini orang membeli ini waktu itu masih pakai literan. Orang dulu kan belum pakai timbangan kan, yang pakai timbangan ke di kota-kota. Yang lucu itu Pak, Bapak Ibu, saya perhatikan sedikit. Jadi literannya itu kan sudah dipenuhi tuh, literan dipenuhi. Nah itu sampai menggunung ke atas. Lalu kemudian dua tangannya ini ngambil lagi buah langsat itu. Nah, jadi nggak bisa lagi pegang literan. Akhirnya literannya diginiin. Nah, dijepit pakai pakai ininya. Ditegur oleh bapak saya, Bu, kok begitu cara menakar? Ya memang begini caranya, katanya. Oh gitu. Nah, artinya orang ini sebetulnya menakar sudah melebihi dari takaran yang seharusnya, karena literan itu ya sampai di mana sudah di situ. Tapi dia berusaha menggunungkan langsat itu di dalam literan itu, lalu kemudian dua kanan kiri tangannya ini kemudian mengambil buah langsat itu, literannya pun tidak bisa dia pegang, hanya dijepitnya kayak gini. Nah, dituang kayak gini. Pertanyaan sekali waktu itu, apakah ibu ini sama caranya meliter pada saat dia membeli dengan menjual? Sama enggak caranya? Antara meliter untuk dia membeli, karena dia juga yang membeli, bukan kami yang meliterkan, dia bawa sendiri literan. Sama enggak kira-kira caranya pada saat dia meliter untuk membeli dengan pada saat dia membeli? Nah, kami enggak tahu karena kami tidak ikuti ke pasar. Husnudzannya sama, tapi kalau tidak sama, ini kena ayat ini. Wailun lil mutaffifin, celaka dia. Dan itu kan banyak Pak praktek. Mohon maaf, kita tidak menutup mata di dalam keadaan-keadaan di mana-mana gitu. Nah, kalau istilah timbangan-timbangan itu kan enggak tahu istilahnya orang di sini apakah namanya dacing itu ya, yang digantung baru digeser-geser itu waktunya itu. Dacing kan namanya di sini Pak. Kan ada biasanya diisi dengan tembaga juga. Ini mohon maaf, ini perlu kami sampaikan. Sudah tahu sebetulnya mereka, tapi dia bilang ya bagaimana, karena kami juga menerima seperti itu Pak, kami dari penjual, kami juga menerima seperti itu. Nah, artinya kalau Bapak menerima seperti itu, lalu kemudian Bapak juga menjual seperti itu, menjadi dua penipu. Jadi dua penipu. Dan itu ancamannya wailun. Allah sendiri yang berkata, bukan Rasulullah. Rasulullah hanya menyampaikan apa yang dia terima dari Allah. Wailun, Allah yang mengancam. Dan apakah kemudian Allah tidak menepati janji? Itu doa azan, ancaman. Wailun lil mutaffifin, ini celaka bagi orang-orang seperti ini. Remeh sebetulnya, enggak seberapa, tapi itu yang dia dapat. Dan dibandingkan dengan azab, azab yang akan dia terima di akhirat, kecil sekali yang dia terima ini. Barakahnya pun tidak akan ada. Nah, mungkin ada sesuatu yang haram itu kemudian mendatangkan barakah, karena barakah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan-kebaikan yang selalu bertambah. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Allah mengatakan celaka orang-orang seperti ini, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Apa bentuknya kecelakaan di akhirat yang akan dia terima adalah kalau ada orang yang masih suka bergaul dengan orang-orang yang curang seperti ini, itu biasanya hanya orang-orang yang ingin melanjutkan komunikasi dan interaksinya dengan mereka yang curang seperti ini. Artinya, bisa, tidak akan bertambah teman-teman interaksinya. Kalau dia penjual, tidak akan bertambah langganannya. Siapa yang mau ke sana beli kalau tahu dia orang curang? Tidak akan ini. Makanya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini kadang juga yang menyebabkan orang-orang kita itu lebih suka membeli di tempat-tempat yang memang sudah ini, mohon maaf, yang mal-mal atau swalayan mini dan sebagainya. Karena memang di situ mungkin tidak ada kecurangan. Tapi kalau yang timbangan-timbangan di kampung banyak begitu, Pak. Padahal sebetulnya Bapak Ibu, mohon maaf, sebetulnya kita-kita ini masyarakat-masyarakat seharusnya kita lebih banyak belanja kepada, mohon maaf, saudara-saudara kita yang sering menyumbang ke masjid, kemana-mana beramal menyumbang-nyumbang itu, Pak. Karena kan yang banyak menyumbang ke masjid itu salah satunya masyarakat-masyarakat kita yang tukang warung, penjual dan sebagainya. Nah kalau kemudian masyarakat lebih banyak menjual kepada mal-mal itu, mohon maaf, maka pertanyaannya, apakah pemilik mal itu sering nyumbang ke masjid? Yang sering menyumbang di masjid-masjid kecil kita, ke masjid-masjid kampung itu adalah salah satunya adalah para tukang-tukang warung itu, sembako dan sebagainya. Paling tidak nyumbang air minum. Tapi kalau tidak laris jualannya, mereka tidak akan nyumbang lagi. Semakin turun pendapatannya, akan semakin berkurang juga sumbangannya ke masjid. Ini saya tidak bermaksud berbicara tentang muslim dan non-muslim, Bapak Ibu. Enggak, bukan itu yang kita bicarakan. Tapi namanya keuangan itu kan berputar, Pak. Dia berjualan, ada keuntungan dia dapat, dia sadar bahwa ini harus ada sedekah untuk masjid dan sebagainya, dia sumbangkan. Lalu kemudian kita yang di masjid mendoakan yang bersangkutan yang nyumbang supaya tambah barokah, tambah ini, tambah lancar, tambah sukses jualannya. Berputar, Pak. Berputar. Tapi sekarang fenomenanya adalah masyarakat kita, terutama anak-anak kita itu lebih cenderung belanja di tempat-tempat yang, mohon maaf, tanpa kita menyebutkan nama, swalayan-swalayan itu. Padahal siapa pemiliknya? Pernahkah mereka nyumbang ke masjid dan sebagainya? Maksud saya begitu. Ini mohon maaf, tidak ada kaitannya dengan anti non-muslim. Tidak, bukan itu yang kita maksud. Karena juga ada juga kadang non-muslim yang menyumbang, rajin menyumbang. Di tempat perumahan saya itu ada. Bukan itu yang kita maksud. Nah, ini. Jadi orang yang berperilaku curang, Bapak Ibu, celakanya di dunia, yang suka, yang masih berinteraksi dengan dia itu, paling tidak tujuannya hanya untuk melanjutkan. Tidak ada tambahan orang yang berinteraksi dengan dia. Yang ada justru akan semakin berkurang, berkurang, berkurang orang yang mau berinteraksi dengan dia. Kalau dia penjual, akan semakin berkurang, berkurang, berkurang langganannya. Celakanya di akhirat, orang yang suka mengurangi timbangan seperti ini, jelas, karena dia berbuat zalim, ada haknya orang yang diambil. Saya, bapak penjual, saya datang belanja, seharusnya saya dapat 10 ons, 1 kilo, bapak timbang hanya 8 ons, meskipun situ sudah tertulis 10 ons. Ada hak saya yang bapak ambil 2 ons. Apakah bapak beruntung? Menurut bapak beruntung, tapi nanti kita di akhirnya ketemu. 2 ons itu sama saya, sama pembeli yang lain juga demikian. Maka itu nanti akan berperkara di pengadilan. Kalau kemudian kita ketemu di sana dan saya tidak ridha dengan apa yang bapak lakukan terhadap saya, maka kebaikan-kebaikan bapak itu akan pindah ke saya, amal-amal bapak itu akan pindah ke saya. Kalau masih banyak dosanya bapak terhadap orang lain sementara kebaikan bapak sudah habis, maka dosa-dosa dari orang-orang yang pernah bapak-bapak ibu zalimi akan dibebankan kepada bapak ibu. Bukan bapak ibu, bukan kita yang berbuat dosa, tapi malah kita yang bertanggung jawab terhadap dosa itu. Kenapa? Karena kita pernah berbuat zalim terhadap mereka. Zalimnya apa? Mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan. Nah ini bapak ibu semua yang saya hormati, mudah-mudahan. Nah ini orang seperti inilah kemudian yang disebutkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang dimaksud orang bangkrut? Sahabat bertanya, ya orang bangkrut itu ya Rasul, orang yang sudah tidak punya uang lagi. Bukan itu, kata Nabi. Orang bangkrut nanti di akhirat, orang yang di akhirat membawa banyak amal-amal kebaikan, tapi justru amal kebaikannya habis hanya untuk menutupi dosa-dosanya kepada orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu semua yang saya hormati, apakah ayat ini, karena judul tadi pengembangan, apakah ayat ini hanya berbicara tentang para penjual yang sehari-hari kita melihat dia menggunakan takaran, literan, dan timbangan? Kalau secara tekstual kita melihat iya, tapi ada ulama kita yang bernama Syekh Mutawalli Syarawi berkata, oh, yang kena dengan ayat itu bukan cuma mereka-mereka yang secara kasat mata menggunakan timbangan dan takaran dan melakukan kecurangan itu. Bukan itu, bukan cuma mereka. Siapa lagi? Kata Syekh Mutawalli Syarawi, mereka yang punya hak dan kewajiban, punya hak untuk dirinya, punya kewajiban untuk pihak lain, yang tidak seimbang antara hak dan kewajibannya. Dia menggunakan dua takaran, takaran kewajiban dan takaran haknya. Misalnya, mohon maaf, seorang PNS, ya jangan tersinggung bapak-bapak, ibu-ibu dan PNS, saya juga PNS. Kita kan digaji tiap bulan, atau siapapun juga yang sifatnya digaji tiap bulan. Gaji itu adalah hak kita. Hak kita terima per bulan. Tapi ingat, kita juga ada kewajiban. Kita digaji sekian per bulan itu kemudian sepadan dengan kewajiban yang sudah kita sepakati dengan pihak yang menggaji kita, bahwa kita punya kewajiban mengerjakan ini. Selama kita menyeimbangkan satu timbangan, tidak berfungsi ganda antara hak yang kita terima dengan kewajiban yang kita tunaikan, maka itu tidak termasuk mutaffifin. Tapi ketika kita curang, giliran hak kita menuntut, bahkan minta bonus, tapi giliran kewajiban kita malas-malasan, nah ini kena ayat ini. Kena ayat ini. Pada saat terima gaji, weh, pemain. Tapi disuruh bekerja, malas-malasan. Itu orang yang mutaffifin. Meskipun secara kasat mata kita tidak melihatnya menggunakan timbangan dan takaran, tetapi sebetulnya di situ ada takaran dan timbangan, yaitu timbangan hak dan timbangan takaran. Jangan menggunakan dua timbangan. Timbangan hak berbeda dengan timbangan ini, kewajiban. Ini yang kadang merusak, Pak, masyarakat kita. Ada orang-orang yang ketika berbicara tentang hak, oh, mereka sampai demo dan sebagainya. Tapi giliran mereka dimintai kewajiban, ia tidak menunaikan kewajibannya dengan baik. Dan orang-orang seperti ini banyak, Pak. Para pekerja jasa, tukang, enggak semuanya juga kan, Pak. Para apapun juga. Termasuk ada orang-orang yang kalau kita berinteraksi, sukanya apa? Bercanda. Bercanda sampai ya mungkin agak-agak kasar-kasar dan ini. Tapi giliran kita yang candai dia, meraju. Nah ini enggak seimbang ini. Dia menggunakan takaran dan timbangan yang berbeda. Kalau dia yang bercanda, bukan main. Tapi giliran kita yang candai dia, perajuan. Tersinggungan. Nah ini, jadi wailul mutaffifin. Bapak ibu semua yang saya hormati, yang dikemukakan dalam tafsir bahwa ada kejadian pedagang yang menggunakan dua takaran, dua timbangan, itu hanya sekedar contoh. Tapi inti dari ayat ini adalah berbicara tentang orang-orang yang curang, siapapun dan apapun profesinya, baik dia seorang penjual, baik dia seorang pegawai PNS, baik dia sebagai seorang karyawan, baik dia sebagai pelayan-pelayan jasa dan servis dan sebagainya. Kalau sudah ada kecurangan, maka Anda atau kita termasuk dalam kategori yang diancam oleh Allah. Dan saya kira kita belum sampai ke akhirat, di dunia pun kita akan dapat, kita akan dijauhi oleh orang lain. Seorang tukang misalnya, kalau dia sering culas di dalam bekerja, tidak panjang umur si tukang. Tidak ada orang yang mau pakai lagi. Kenapa? Curang. Apakah dia kalau harian? Kita sepakat jam 8 masuk kerja. Tahunya lewat jam 8 baru datang. Itu pun kalau datang tidak langsung kerja. Merokok dulu. Nah, habis 2 batang dulu cerita, baru kerja. Berakhir jam 5. tapi ternyata jam 5 bukan berakhir, jam 4 sudah berakhir kerjanya. Kenapa? Termasuk katanya itu buka baju dan bersih-bersih badannya, itu termasuk itu supaya jam 5 pas dia pulang. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Bisa jadi ada yang lain yang kena. Saya pun juga mungkin kena. Karena itu adalah apapun namanya, siapapun dia dan apapun profesinya, kalau di situ ada hak dan kewajibannya terhadap orang lain, hak untuk dirinya, kewajibannya untuk orang lain, maka itu termasuk orang-orang yang curang. Termasuk para penjual yang kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang suka menipu, maka itu tidak termasuk dalam kelompok atau kelompok kita. Saya kira demikian barangkali Bapak Ibu, misalnya kalau masih ada waktu, ada yang mau memberi tambahan, mau menanggapi atau mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Tapi kalau bertanya, jangan tinggi-tinggi pertanyaannya Pak. Biasanya di tempat lain karena rutin, ya kalau ada pertanyaan saya tidak bisa jawab, saya tangguhkan dulu untuk pertemuan berikutnya. Tapi karena ini bukan rutin, jadi gimana ini? Kalau ada pertanyaan saya tidak bisa jawab, makanya jangan tinggi-tinggi pertanyaannya. Silakan Pak.
1: Silakan kalau ada yang mau bertanya.
0: Saya Pak, kalau ada yang bertanya, termasuk di kampus Pak, karena saya ngajar, kalau ada mahasiswa saya sering bertanya, langsung dapat A. Ah, ya kan, langsung dapat tawa. Karena bertanya itu kan juga bagian dari pengetahuan toh. Tapi kalau malas bertanya, meskipun bagus pekerjaan jawaban-jawaban ujiannya, saya tidak kasih nilai bagus. Oke, baik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Pak. Supaya tidak ada dialog antara kita.
1: Silakan. Masih belum ada Ustaz.
0: Iya. Nah, baik kalau tidak ada yang masih ada waktu, Pak. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oke, baik. Saya sambung, Pak ya. Ala yaqulu ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka tidak mengira? Mereka ini maksudnya orang-orang yang curang tadi, bahwa mereka itu akan dibangkitkan nanti. Ada apa di hari kebangkitan? Salah satunya adalah di situ adalah hari pembalasan. Karena itu Bapak Ibu, bagi kita yang percaya dengan adanya kebangkitan, akan adanya yaumul hisab, akan adanya hari pembalasan, yaumul jaza, maka itu akan sangat berpengaruh di dalam perilaku kita. Tapi mereka yang tidak percaya, ya seenaknya Pak, jadi kentara sekali Pak. Ada orang yang percaya dengan kebangkitan pembalasan akan takut sekali dalam hal-hal seperti yang kita katakan tadi, akan sangat menghindari. Apalagi kita sudah mengatakan keuntungan yang dia dapat dari kecurangannya itu jauh sekali di bawah dibanding dengan azab yang akan dia terima, balasan yang dia terima. Karena itu Bapak Ibu, seringkali kita mendengar ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Cuma dua yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah di hadis itu, yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Padahal rukun iman itu kan 6 yang kita lihat. Tapi yang disebutkan oleh Nabi itu di sini, di hadis ini ada 2 saja, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Apakah itu kemudian rukun iman yang lain tidak ini? Tidak penting, penting juga. Tapi untuk berbicara tentang hari akhirat Bapak Ibu, yaitu adalah yaumul akhir, hari akhirat, kebangkitan, pembalasan. Ada apa di sana? Tadi sudah dikatakan bahwa akan ada pembalasan. Orang-orang yang tidak sempat meminta maaf atas dosa-dosa yang pernah dilakukan kepada orang lain, atau bahkan dosanya tidak dimaafkan oleh orang yang dizalimi, berarti nanti akan berperkara di sana. Karena itu Bapak Ibu semua yang saya hormati, mudah-mudahan ini kita bisa menghindarinya. Dan kalaupun kita pernah berbuat zalim terhadap orang lain, segeralah kita minta maaf. Karena itu bagus sekali tradisi-tradisi kita Bapak Ibu di kampung maupun dimanapun juga berada, bahwa kalau ada orang meninggal itu kita selalu minta ampunkan. Nah itu jangan hanya formalitas, tetapi betul-betul kita keluarga dari orang yang berpulang, apakah kita sebagai istrinya, apakah kita sebagai suaminya, kita sebagai anak, kita sebagai orang tuanya, ketika kita tahu bahwa keluarga kita yang baru saja berpulang itu ada pernah bermasalah dengan orang lain, maka datangilah orang itu untuk memohon maaf baginya. Karena kapan tidak, sejak di kuburan itu dia sudah akan kena, apalagi kalau nanti di akhirat. Ada riwayat yang saya temukan Bapak Ibu, saya pernah baca. Ada seorang wali ziarah kubur. Sempat tertidur di kuburan itu. Pada saat dia tertidur itu, dia masuk ke alam di mana si penghuni kubur ini berada. Dia melihat rumah si penghuni kubur ini di alam barzah itu luar biasa megahnya. Luar biasa. Tapi kemudian, ya luar biasa megahnya, dia duduk di kursi yang sangat mewah, jauh lebih mewah daripada kursi ini. Tapi anehnya, orang ini kemudian hanya sesekali dia menjulurkan lidahnya. Begitu dia menjulurkan lidahnya, ada lebah datang mengurumuni lidahnya. Dikerumuni, lalu kemudian setelah itu lebah-lebah itu kemudian pergi lagi. Beberapa selang waktu kemudian dia julurkan lagi lidahnya, datang lagi lebah itu mengerumuni lidahnya. Akhirnya sang wali tadi yang tidur di atas kuburannya itu kemudian bertanya, luar biasa megahnya kau punya istana di sini, jauh lebih bagus, jauh lebih megah daripada kediaman kamu waktu kamu masih hidup. Tapi ada satu yang janggal yang saya lihat. Apa? Kenapa bapak selalu menjulurkan lidahnya dan kemudian tidak lama kemudian banyak lebah yang datang mengurumuni lidah bapak? Dia bilang, ini karena dosa saya. Apa dosa bapak? Dulu di kampung ada salah seorang perempuan yang saya suka, saya lamar tapi ditolak. Ini cinta bertepuk sebelah tangan ini. Ada perempuan yang saya lamar, dia tidak mau nerima lamaran saya dendam. Akhirnya saya sebarkanlah berita-berita buruk yang terkait dengan perempuan ini, fitnah ceritanya. Akhirnya sampai saya meninggal, ia tidak pernah lagi dilamar, tidak pernah ada yang melamarnya, karena mereka semua satu kampung itu percaya dengan berita yang saya sebarkan. Inilah yang membuat saya dikerumuni terus lebah ini dan disengat. Nah, itu saya minta tolong kepada bapak. Nah, orang yang meninggal tadi minta tolong sama orang yang bersiarah tadi, tolong datangi perempuan ini, disebutkan namanya, mohon sampaikan permintaan maaf saya kepada yang bersangkutan. Akhirnya dia sadar, dia datangi orang itu. Nah ini masih mending pak, karena masih bisa ketemu dengan orang yang dia bisa minta tolong untuk minta maaf. Bagaimana dengan keluarga kita yang tidak punya kemampuan seperti itu, yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk seperti itu? Nah Bapak Ibu, karena itu orang-orang yang sering berbuat zalim terhadap orang lain, saudara-saudaranya, ya cobalah kita segera saling membuka pintu maaf dan juga kita memaafkan saudara-saudara kita kalau kita sayang kepada ini, dibanding dia menerima balasan yang azab yang sangat pedih. Alangkah baiknya kalau kita memaafkan mereka sebelum mereka meminta maaf kepada kita. Ini perbuatan yang terpuji, karena kata ayat, balasan suatu perbuatan buruk itu adalah perbuatan buruk yang serupa. Faman ma'afa, tapi siapa yang memaafkan dan berdamai, maka Allah lah yang akan menanggung balasannya. Tidak disebutkan apa balasannya, tapi Allah menyatakan demikian di dalam Al-Quran. Begitu fadilahnya, mulianya orang yang suka memaafkan orang lain. Demikian barangkali Bapak Ibu, sudah masuk waktu dan tidak ada yang bertanya, menanggapi. Mudah-mudahan ada barakahnya malam ini, dan saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dari saya secara pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

Safar adalah bulan kedua dari tahun Hijriah. Kan bulan Muharram, bulan Safar ya. Yaitu bulan sesudah Muharram. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan, yang demikian dinyatakan tidak ada oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk dalam anggapan seperti ini, merasa bahwa hari Rabu mendatangkan sial dan lain-lain.

spesial keluarga saya semua, seluruh warga baik NTB pada umumnya, Sumbawa khususnya yang ada pada hari ini. Izinkan saya memulai dengan menyampaikan saya mencintai Anda semua karena Allah. Ini yang pertama kali saya ke Sumbawa. Berangkat sebelum subuh. Dua pesawat, tiga kali off. Perjalanan terbang tinggi, cukup dinamis, ada turbulensi, cukup panjang, tapi Masya Allah endingnya membahagiakan. Sebelum turun, semua penat lelah hilang ketika melihat bumi Sumbawa yang hijau membentang. Desain geografisnya ditata sedemikian rupa, Allah mencipta indah terlihat dari atas. Nyaman ke dalam hati, begitu turun, berjumpa dengan wajah-wajah yang penuh senyuman, langsung dapat hadiah khusus khas dari Sumbawa. Terima kasih Pak Bupati. Saya menyimpulkan merenung, ada dua kesimpulan besar hadiah kita malam ini. Satu, ternyata kalau ingin akhirnya sukses, membahagiakan, tenang, nyaman, kita mesti berani terbang. Mesti menghadapi rintangan, mesti melewati tantangan. Orang yang terbiasa melewati tantangan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan paripurna. Orang yang berani terbang, orang yang akan membuka wawasan dan mencapai kemajuan. Dan yang paling membahagiakan, saat tiba di hotel itu muncullah ayat-ayat Quran yang insya Allah menginspirasi pertemuan kita malam ini yang terkait dengan filosofi terbang. Untuk itulah kenapa nanti ada orang-orang yang mengilustrasikan kemajuan negeri itu seperti pesawat terbang. Ada negeri dengan pilot yang hebat, ada negeri yang menggunakan co-pilot, ada negeri autopilot. Kalau kita ingin gabungkan, ini menarik Pak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Pak Bupati, tidak mungkin ada pesawat terbang itu kalau tidak ada orangnya. Dan orangnya itu mesti saling bersinergi. Ada yang bertugas, ada yang menjadi penumpang. Kalau pilotnya ada, penumpangnya tidak ada, pesawatnya terbang tidak? Tidak. Kalau penumpangnya ada, pilotnya tidak ada, terbang tidak? Tidak. Pilot ada, penumpang ada, landasannya tidak ada, terbang tidak? Pilot ada, penumpang ada, landasan ada, yang ngatur penerbangan ATC-nya tidak ada, terbang tidak? Tidak. Jadi untuk terbang, untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan sesuatu yang luas, pengalaman bagus, mendapatkan kemegahan, melihat semua hal dengan jelas, maka mesti ada kumpulan orang-orang yang bersinergi dengan profesi yang berbeda-beda. Di Al-Quran semua itu disebut dengan umat namanya. Jadi kalau satu negeri ingin maju, Sumbawa 64 tahun ingin maju, ingin menginspirasi, ingin jadi negeri yang hebat, kabupaten yang berkembang berkemajuan, maka syarat pertama mesti ada umatnya. Mesti ada penduduknya yang datang kompak, punya satu tujuan, visi dan misi yang sama. Umat namanya. Apa namanya? Dan inilah pembuka yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi begitu disebutkan Ustaz, Sumbawa milad yang ke-64. Turun dari pesawat, yang muncul pertama kali itu kata umat. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummah. Jadi kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin berkembang, Sumbawa ingin mencapai peradaban, pertama mesti ada umatnya dulu. Alhamdulillah, 509.234 jiwa, 24 kecamatan, 8 kelurahan, 157 desa. Umat Sumbawa. Sudah ada umatnya Pak Bupati ini. Penumpang lengkap.
Sekarang kalau penumpangnya lengkap, maaf, tujuannya nggak ada. Pesawat kalau kita naik nggak ada tujuan, mungkin terbang tidak. Maka teruskan ayatnya, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mesti ada tujuan. Mau kemana pesawat itu dikemudikan? Di mana landingnya? Apa tujuannya? Maka yang pertama dilakukan kata Al-Quran, semua warga Sumbawa itu kalau kita tarik ke Sumbawa, mesti kompak bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Mesti punya visi. Karena itu ketika saya turun, pertama yang saya lihat, Sumbawa Samawa. Itu tujuannya. Ada berkito, syara berkito kita, Allah. Itu tujuannya. Jadi 509.234 orang itu yang masuk ke pesawat Sumbawa itu, tujuan akhirnya landingnya Samawa. Yada'una ilal khair, semua mesti kompak. Betapapun penumpang pesawat berbeda-beda, fungsinya tidak akan sama, tapi tujuannya mesti sama. Jadi kalau satu pesawat tujuannya berbeda, nggak akan pernah nyampe pesawatnya. Satu kali pesawat sudah siap terbang, penumpang sudah siap, tiba-tiba ada yang nyerobot ke kelas depan. Pramugari kasih tahu, Pak, tempatnya bukan di sini, nggak mau dengar, saya ngantri dari sebelum subuh, katanya. Diberitahu tak pindah, diingatkan juga tak mempan, bingung. Tiba-tiba datang seorang alim ulama, lihat kiai, tokoh, tuan guru, ditanya kenapa, diceritakan begini begini begitu, kursinya di belakang, duduk depan kelas bisnis. Tenang aja, dibisiki oleh beliau ini, begitu dibisiki tak tunggu lama langsung pergi ke belakang. Pramugari heran, kemudian tanya, tuan guru, apa yang dibisiki tadi? Saya cuma tanya, bapak mau kemana? Dia jawab, saya Sumbawa, Pak. Maka disampaikan, Sumbawa belakang, Pak, depan Mataram. Kalau yang satu pengen ke Mataram, yang satu ke Sumbawa, yang lain ke Dompu, yang lain ke Bima, tujuan berbeda, tak mungkin pesawat bisa landing dengan sempurna. Maka semua penumpang ketika masuk ke satu pesawat namanya Sumbawa, mesti sepakat, semua warga Sumbawa, visi akhirnya landingnya Samawa. Sepakat? Setuju? Kalau sudah sepakat, ya muruna bil ma'ruf. Ingat, di Quran itu ada tayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada soleh. Di terjemah mushaf, diterjemahkan dengan kalimat yang sama, tapi penekanannya beda. Kalau tayyib, tayyib itu kesehatan fisik. Orang kalau makannya sesuai kebutuhan, fisiknya sehat, orang Arab tanya, kaifa haluk? Alhamdulillah ana tayyib. Artinya fisiknya sehat, kuat dan baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Kalau makan dapatkan dari yang halal, konsumsi yang menyehatkan, yang baik-baik. Enggak semua yang enak-enak mesti dimakan kalau tidak menyehatkan. Duren enak. Duren satu panci sakit. Madu Sumbawa bagus, makan madu, minum madu sebaskom penyakit. Halalan baik, iba. Tapi tidak semua yang tayyib fisiknya itu punya visi, punya sifat yang baik, punya khair. Kan ada orang namanya tayyib, dia sehat, dia baik, tapi dua kali puasa, dua kali lebaran enggak pulang-pulang tuh. Maka ketika seseorang menjadi baik, kebaikannya diterjemahkan dalam bentuk visi, punya sifat jujur, sederhana, tawadu, maka oleh Quran dirubah kalimatnya dari tayyib menjadi khair. Kuntum khaira ummah. Nah, kalau yang khair ini diterjemahkan, dipraktekkan dalam bentuk perilaku, jujur, iya. Bagaimana mengetesnya? Ketika disogok, dia berani menolak. Pak Bupati disampaikan, Pak, ini ada proyek, kata pengusaha, kalau Bapak terima, fee-nya 1 miliar. Maka kata Pak Bupati, maaf ya, jari saya ini jadi tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Lalu pengusaha itu balik lagi, Pak, fee-nya tambah 10 miliar. Pak Bupati bilang, sebentar, saya istikharah dulu. Tak ada ya. Insya Allah beliau ini saleh. Insya Allah ya.
Beliau anak dari seorang imam besar di masa kesultanan. Saya hafal, dan ini imam besar di masjid ini. Lahirnya 10 April 1956, saya hafal itu. Pak Din 31 Agustus 1958. Bu Bupati 10 November, saya tahu itu. November bulannya, Novianti itu November. Kembali. Nah, kalau dipraktekan, semua punya peran, tapi dipraktekan menjadi baik, maka berubah namanya menjadi ma'ruf. Kembali ke Quran surah ketiga ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair samawa wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau sudah masuk pesawat besar namanya Sumbawa, pasti di situ penumpangnya beda-beda. Ada yang bagian pilotnya yang kemudikan, ada co-pilot asistennya di samping. Perannya enggak sama. Siapa yang harus jadi pilot? Yang bisa menerbangkan pesawat. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dan jangan lupa

pandai tapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu izin Pak Bu, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2262. Semua nabi rasul yang diutus ke bumi dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita urutkan nasabnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Gharib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'an bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahu bin Amir bin Kinan bin Rafahshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushalab bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Nah itu kalau diurutkan nasabnya, kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 2262, qad ba'athallahu nabiyyan aw ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang nabi diutus untuk menjadi pilot umat, pembimbing umat, qaidul ummah, kecuali dilatih dulu oleh Allah. Apa di antara pelatihannya? Menggembala kambing. Enggak ada nabi kecuali pernah menggembala kambing. Saya penasaran, Pak, Ibu, dengan hadis ini. Saya datangi tempat kambing langsung ke kaki bukit. Saya lihat karakteristik kambing. Allahu Akbar. Ternyata kambing itu kalau mengembik saja, itu ada 3 jenis embikan kambing. Ada berapa jenis? Lapar. Terancam. Sakit. Sering-sering bergaul dengan kambing, ternyata paham kapan kambing itu sakit, kapan kambing itu lapar, kapan kambing itu terancam. Dimengertilah kenapa pemimpin itu idealnya awalnya pendidikannya didekatkan kepada kambing, sehingga dia tahu suara rakyat. Lapar, Pak. Bagaimana cara memutarkan ekonomi supaya rakyatnya enggak lapar? Alladzi at'amahum min ju'. Sakit. Gimana caranya bisa mendapatkan pengobatan yang layak putar? Terancam, ada konflik. Bagaimana menyelesaikannya? Kambing. Jadi pilot itu enggak sembarangan. Ada tuntutannya, ada pendidikannya, dan ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika pilotnya, bupatinya, wabubnya, forkompindanya dengan satu pesawat yang sama, tujuan yang sama, membangun ketakwaan kepada Allah, maka turun kemudian ayat dalam Al-Qur'an surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Kalau ada satu penduduk negeri semua kompak beriman kepada Allah, meningkatkan takwanya, pemimpinnya juga punya sifat takwa, forkompindanya kompak, kata Allah, aku akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk memakmurkan negeri itu. Tidak cukup dengan amin itu, kita harus gali lagi. Satu. Yang kedua apa? Nanti kita belajar kisah Nabi setelah ini. Maaf izin, saya tanya dulu, kita sampai jam berapa ini? Siap. Anda silakan sampai subuh, saya jam 10 pulang. Saya subuh dari Amalela insyaallah. Ya. Ini baru mukadimah, kita belum mulai ini. Ya, tenang, kita belum mulai ini. Yang kedua, semua mesti mengerti perannya. Nanti ada pilot, ada co-pilot. Belakangnya ada siapa? Ada pramugarinya. Sebelumnya ada peran air traffic controlnya. Ada bagian afronnya. Ada bagian pramugari-pramugaranya. Levelnya kemudian ada kelas first class. Setelah itu bisnis, ekonomi, sampai ke bagian belakang. Tapi semuanya di pesawat yang sama. Saling mensubsidi. Maaf, pilotnya hebat, kemampuan tinggi,
tapi tidak mengikuti panduan dari ATC, nggak akan sempurna turunnya.

Karena itulah eksekutif yang ada dalam pesawat itu mesti kompak dengan legislatif yang membimbing lewat aturan-aturan perundang-undangan. Jangan keluar dari aturan. Pak, kata legislatif, radarnya lurus, Pak. Lurus, jangan belok. Begitu belok, pesawat nggak sampai ke tujuan. Tapi juga legislatif jangan usil. Sudah tahu radarnya lurus, dibelokin sama legislatif, belok ke tujuan. Maka kalau tempatnya pengen makmur, pengen bagus, legislatifnya yang membuat perundang-undangannya, membuat aturannya, mesti kompak dengan eksekutifnya, kita punya tujuan samawa. Kita punya arah yang sama. Kita kompak terbang supaya terbangnya nyaman, landingnya tenang. Dua. Tiga. Maaf, biasanya kalau first class, VIP, kelas bisnis, yang naik penumpang itu siapa? Penumpangnya siapa? Maaf, saya tanya sebentar. Pejabat atau pengusaha? Pengusaha. Karena itu di kelas bisnis, karena kebanyakan adalah pebis, di belakang pejabat ada pengusahanya. Tapi ketika naik, tiketnya dengan kelas ekonomi beda tidak? Mahal tidak? Mahal. Karena itu pengusaha ketika membeli tiket mahal, bukan hanya untuk mendapatkan fasilitas, tapi supaya bisa mensubsidi ke bawahnya, sehingga afturnya mudah untuk dibeli, kelas ekonomi bisa naik pesawat yang sama. Tapi sehebat-hebatnya pengusaha, dia nggak boleh masuk kokpit, kemudian mengendarai pesawat. Ah, itu dia. Sekaya-kayanya pengusaha, coba-coba masuk kendali pilot, megang setirnya pilot, jatuh pesawat. Karena itu yang kedua, nanti kita belajar, tenang, ini baru mukadimah. Pesawat bisa terbang, ada pilotnya, co-pilotnya, ada petugas forkompindanya dari pramugarinya, pramugaranya, penjaganya, ATC legislatifnya. Setelah itu, supporter fondasi ekonominya. Kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin mendapatkan inspirasi, bikin database, Pak. Berapa pengusaha-pengusaha yang ada di sini? Sinergikan. Kalau perlu sekarang era digital, bikin digitalisasi. Dari UMKM sampai yang ke atasnya. Bikin aplikasi Sumbawa Samawa, misalnya. Siapa yang jualan beras? Siapa yang jualan madu? Siapa yang jualan susu kuda liar? Siapa yang jualan kain tenun? Siapa yang jualan batik? Masukkan aplikasi, ketika orang Sumbawa membutuhkan sesuatu, klik, langsung membeli di Sumbawa. Dari orang Sumbawa, ekonomi berputar di dalamnya dan berkembang membangun kabupatennya. Yang tidak ada di Sumbawa, baru kemudian keluar dari Sumbawa. Yang fasilitasi siapa? Yang datang siapa? Pebisnisnya. Jadi kalau semua kompak punya tujuan yang sama, sharingnya akan merata. Yang ketiga, agak cepat sebentar ya, masyarakatnya, rakyatnya, pilot sudah bagus, eksekutifnya bagus, legislatif bagus, penumpang di belakang berisik terus, ngobrol sampai ke depan, belum waktunya nurunin koper, sudah berdiri koper dibuka, belum saatnya buka sabuk pengaman sudah dibuka, pesawat goyang. Maka dari itu, mesti ada kekompakan dan sinergi antara pilotnya, petugasnya, plus para penumpang keseluruhan, termasuk rakyatnya. Maka jika satu komponen pesawat ini sudah siap, terbangnya nyaman, maka insya Allah seperti yang tadi saya alami, terbang dan landingnya akan smooth dan nyaman sampai ke tujuan, mendapatkan satu anugerah batik yang luar biasa, makannya enak, ketemu orang-orang yang enak, difasilitasi dengan nyaman, dan insya Allah berkah dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang baru kita masuk pada teorinya. Tadi mukaddimah. Bapak ibu sekalian, saya mau tanya sebentar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di mana? Mekah. Hijrah ke mana? Oh, salah kan? Itu baru dasar tuh. Lahir di mana? Mekah, betul. Hijrah ke mana? Bukan. Oh, jangan maksa. Kalau tidak tahu katakan wallahu alam. Nabi Muhammad hijrah ke mana? Sampai begini belum tahu wallahu alam. Hijrah Nabi itu bukan ke Madinah. Hijrah Nabi mulanya ke Yathrib.
Kemana? Pertama, apa itu Yasrib? Yasrib itu Bapak Ibu, nanti kita tarik nih spiritnya, undang-undangnya, dibawa ke Sumbawa dengan moto tadi. Yasrib itu nama dari salah satu umatnya, keturunan Nabi Nuh alaihi salam, namanya Yasrib bin Qaniyah bin Mahlil. Dia salah satu yang masuk, bapaknya itu Qaniyah bin Mahlil, umatnya Nabi Nuh, masuk ke kapal besar Nabi Nuh, berlayar setahun 10 hari sampai reda kemudian banjirnya. Setelah merapat, Yasrib menyebar berpetualang dengan yang lain, menemukan satu tempat tinggal di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah silent, jangan dekatkan kepada mikrofon supaya makmum dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama aja jahat. Yang ketiga, enggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat, riwayat Abu Hurairah di Al-Bukhari, baca rakaat pertama dengan jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 70 hadis, 4 cara. Tapi kan kalau kita mau sholat, enggak mungkin praktekan keempat-empatnya. Besok saya subuh, saya ingin sesuai sunnah, selengkap mungkin, saya bacakan keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dibaca sama sekali. Kita harus pilih salah satu. Makanya Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, saya enggak pilih Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, saya enggak baca. Maka di madhab Maliki, madhab Hanafi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dikenal pilihannya madhab Hanafi yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, kalau enggak ada yang pilih jahar, nanti enggak ada yang baca jahar, sementara riwayatnya ada. Maka beliau mempopulerkan yang jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Pilihan al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Yang jahar ada, yang dibaca kencang ada, yang enggak dibaca ada. Ada riwayat satu lagi, dibacanya silent, maka beliau pilih yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dikenal dengan mazhab Hambali. Maka ketika dipilih, ini bukan kelompoknya Syafi'i, bukan kelompoknya Ahmad bin Hanbal, bukan kelompoknya Maliki, bukan kelompoknya Hanafi. Yang ada adalah semua dari Nabi, tapi dipilih salah satu untuk memudahkan bacaan kita sesuai jalur yang Nabi tunjukkan kepada kita. Jadi jangan disimpulkan kalau ada imam ngimamin di sini tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. NU nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah. Saya tugas di Saudi 2010, Prof. Tugas pertama menyambut jamaah. Begitu sampai Masjidil Haram salat Isya, yang imamin Syekh Sudais. Mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Tiba-tiba membukanya dengan kalimat, dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar makmum samping saya, iki imamin Muhammadiyah loh. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Jadi kalau ini diajarkan sempurna, insyaallah yang NU kompak, Muhammadiyah kompak, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Khairat, duduk semua, bangun Sumbawa. Dan semua bersaudara. Nasab Al-Khairat, Habaib, Wasliyah demikian. Kumpulnya 13 Jumadil Akhirah sama dengan bulan April 1905 di dekat wilayah Tanah Abang namanya, didirikan Jamiatul Khair. 1905 kedatangan seorang syekh besar namanya Syekh Ahmad Surkati. Sur artinya ahli, kati artinya kitab, asalnya di Sudan, tinggal lama di Mekah. Diundang saat datang kemudian ke Nusantara, datang wilayah di Jakarta sekarang ini, maka kumpullah para tokoh-tokoh besar termasuk dua bersaudara. Di antara saudara itu ada yang bernama Muhammad Darwish. Muhammad Darwish nama asalnya. Nanti punya saudara jauh namanya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Dua-duanya itu saudara jauh, nasabnya nyambung di Sunan Giri. Ya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa bin Abdullah bin Abdurrahman, dikenal dengan yang paling menarik nanti nyambung ke Raden Ainul Yakin, ya, dari Ainul Yakin sebelumnya Jaka Tingkir, anaknya siapa? Anaknya Sunan Giri. Di Sunan Giri ini nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu, diasbatkan. Ya, Muhammad Darwis ngaji dengan Muhammad Hashim Ash'ari di Semarang dengan Kiai Haji Soleh Darat, berangkat kemudian ke Mekah, berguru di guru yang sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pulang ke tanah air ganti nama jadi Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman.

0: man bintemang jurang juru kapindo bintemang jurang juru sapisan bin ke gerbak gerbak satu gerbak dua gerbak tiga bin siapa azmaskan nyambung di siapa Maulana Ishaq ayahnya Sunan Giri nyambung di satu nasab itu keturunan siapa nanti Ali Zainal Abidin nyambung ke Al Husain anaknya Al Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib suami Fatimah Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abu Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Kahb bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Ya'rub bin Yasub bin Nabi bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Abdul bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihrail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihi salam. Kaya Ahmad Dahlan melihat ini umat ini gak berkembang dipendirikan ngaji kitabnya pakai kitab pegon dipaksa oleh Belanda gak mengerti bahasa sendiri dikembangkan oleh beliau pendidikan mesti maju budaya mesti berkembang rumah sakit mesti didahulukan fikihnya terapan budaya takopi pendidikan Muhammadiyah kemudian masuk ke bidang itu 18 November 1912 Kiai Hasyim melengkapi kalau pintar pendidikan kemudian khasanah keilmuannya kosong nilai-nilai porosnya kosong maka dikembangkan ulamanya Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926 secara hijriahnya nanti 100 tahun insyaallah di tahun ini 1444 jadi dari 1344 hijriah sekarang 1444 100 tahun Nahdlatul Ulama jadi dua-duanya bersaudara dua-duanya kompak ketika yang satu mimpin satu kunut di belakang tidak kunut mengaminkan Allahumma hdina fi man hadait amin Syekh bin Shalih Al Utsaimin, Mufti Besar Saudi rahimahullah, dalam fatwanya mengatakan, beliau Hambali, tapi beliau mengatakan kalau ada yang di belakangnya itu makmumnya mendapati imamnya membaca doa kunut, maka aminkan di belakang mengikuti kunutnya. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Jangan sampai terjadi Allahumma hdina fi man hadait bid'ah. Atau yang kedua, imamnya pas tidak baca doa kunut, makmumnya enggak usah sujud sahwi. Kalau kita pelajari ini, mukminnya kompak, fikihnya terbuka, enak kemudian kita belajarnya, maka mudah pesawatnya terbang. Tinggal tenaga dikuatkan, di atasnya lebih tenang. Itu yang bacaan. Masih ada waktu? Dua, gerakan nih. Contoh gerakan. Kalau dari i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Turun mau sujud, pakai telapak tangan atau lutut dulu? Yang pakai lutut, angkat tangan.
1: Lutut.
0: Yang telapak tangan. Nah, sisanya pakai kepala duluan. Tugas ulama di MUI, di Kemenag, di tokoh-tokoh ormas menerangkan yang pakai lutut kenapa, yang pakai telapak tangan kenapa, supaya paham. Sebab saya baru mendarat dari Tripoli, ngajar di Bekasi, suami istri nggak tegur sapa gara-gara lutut dan telapak tangan. Ini nyata, nyata Pak Bupati. Suami pulang, Bekasi kan penyangga Jakarta macet. Nyampe rumah nggak kejar ke masjid, sholatnya di rumah, kelihatan oleh istri. Allahu Akbar. Begitu turun, rupanya istri ngaji di pengajian A, suami pengajian B. Begitu turun dari i'tidal ke sujud, yang turun lutut duluan. Istri melihat dengan pandangan yang heran. Huh? Begitu salam tanpa mukaddimah, ini salahnya. Tanpa mukaddimah. Sedangkan suami status pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin apa? Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin. Menerima masukan tidak menerima saran. Ini masuk tanpa mukaddimah mengatakan papa tadi salatnya salah. Hah? Di mana salahnya, Mak? Harusnya waktu sujud yang turun telapak tangan dulu bukan lutut. Pemimpin defense dipersalahkan langsung. Kata suami, mama yang gak baca hadisnya. Padahal dua-duanya gak baca. Itu dari pulang kerja, udah penat di pekerjaan, ketemu macet, pulang ke rumah, terjadi perbedaan cuma masalah tangan dan lutut, gak sapaan semalaman, bayangin. Besoknya datang ke kami untuk bertanya, masih senggang kita masih bisa terima ngobrol-ngobrol. Begitu saya jelaskan, kenapa Pak Ibu? Saya bilang, Pak Ibu, yang Bapak pakai lutut, itu ada di kitab Sunan Abu Dawud nomor hadis 838. Ini kitabnya paling kanan sebelah bawah. Rawinya Wa'il bin Hujur. Ibu yang pakai telapak tangan cuma beda dua nomor, Bu. Nomor hadis 840. Ini paling kiri sebelah atas. Rawinya Abu Hurairah. Oh, gitu toh Pak Ustaz. Tapi pertanyaannya begini. Kenapa di hadis itu dicontohkan dua dan redaksinya unik?
1: Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Falyadha rukbataika qabla yadayk. Kalau engkau mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Itu riwayat Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu.
0: Riwayat Abu Hurairah, idza sajadta kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha yadayka qabla rukbataika. Kalau engkau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kalau Anda ngajinya hanya versi terjemah, yang belajar tasrifnya adalah tabaya tubuh YouTuban, fasbaka yu fesbiku fesbukan, tarjama yu tarjimu terjemahan, itu pasti potensi akan khilaf. Yang benar telapak tangan, yang benar lututnya, mana yang benar diantara itu?
1: Ternyata Allahu Akbar. Rahasianya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Kenapa ibil? Kata Quran, hey, kenapa enggak riset unta? Disebutkan ibil.
0: Untanya Nabi Soleh, hatta naqatallahi wasuq. Ya, fakadzabuhu fa. Kenapa naqa? Hatta yalijal jamalu fis samil. Kenapa jamal? Kenapa ba'ir?
1: Maka saya temukan rahasia itu ketika mengajar di Tripoli. Saya punya komunitas tafsir. Ini bisa ditiru nih di Sumbawa nih. Jadi kami mengeluarkan hewan di Quran untuk diriset. Prakteknya di kebun binatang. Jadi ada kelompok kera, kelompok unta, kelompok gajah, dan beberapa kelompok yang lain. Kenapa Yahudi dikutuk jadi kera? Itu ada hikmahnya nanti. Kenapa bukan tikus? Nanti ada hikmahnya.
0: Saya langsung masuk ke unta saja. Ternyata kalau ibil itu unta umum tanpa tunggangan. Dan ketika diriset, unta itu ternyata, saya tanya dulu nih, unta punya berapa kaki?
1: Baik,
0: saya ulangi, berapa kaki?
1: Salah. Unta punya dua kaki.
0: Yang depan itu tangannya, yang belakang kakinya. Betul, ini yang bicara pawang unta. Begitu kami tanya, kan unta itu dua kakinya, dua tangannya. Yang depan itu tangannya, belakang kakinya. Unta itu punya selaput di matanya untuk menahan badai. Jadi kalau sedang badai di padang pasir, unta tinggal nutup pakai kacamata selaputnya, dia lewat begitu aja. Anda mau pakai Lamborghini, Lamborghini, Ferrari, macam-macam, mogok Anda, unta lewat, lihat aja jalan. Unta. Unta punya tembolok bisa menampung air minum di punduknya sampai nggak minum sebulan, unta. Tapi ibil, unta yang belum punya beban, tangannya depan dua, maaf, kakinya belakang dua. Ba'ir, ba'ir itu unta yang sudah ada beban, biasanya di atasnya barang dagangan, kalau enggak tunggangan. Ternyata tipikalnya beda. Kalau dia tidak punya beban, maka yang dilipat yang pertama itu depannya, tangannya. Baru kemudian kaki belakangnya. Kalau dia punya beban karena berat, maka yang dilipat pertama lututnya ke bawah, baru depannya. Maka pahamlah kita hadis Nabi tadi. Wa'il bin Hujur masuk Islam lebih dulu dibandingkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Wa'il di awal, Nabi masih sehat, perang Badar ikut, Uhud ikut, lututnya masih sehat. Maka ketika dilihat oleh Wa'il, beliau turun dari i'tidal ke sujud, lutut lebih dulu karena masih sehat. Tapi ketika Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi 60 tahun. 3 tahun sebelum meninggal, meninggal kurang lebih 63 tahun. Saya tanya, biasanya kalau penyakit-penyakit senior sepuh, yang terserang pertama kali apanya? Lututnya. Makanya di riwayat-riwayat hadis tentang sholat, ketika Nabi semakin sepuh, beliau kadang pakai tongkat, kadang nyender-nyender di samping dinding karena lututnya bermasalah. Itulah yang menyebabkan ketika turun dari i'tidal ke sujud, Abu Hurairah melihat mendahulukan telapak tangan dibanding lutut karena lutut bermasalah. Maka muncullah di ilmu hadis namanya al-jam'u wa taufiq. Gabungkan dua hadisnya, lihat isyaratnya. Oh, ini kemudahan dari Nabi. Yang punya lutut bermasalah, silahkan gunakan telapak tangan. Jangan menyimpulkan tuanya. Karena al-hukmu al-ibaratu bi'umumil lafwi, la bi khususis sababi. Bukan karena sebabnya, keumuman lafadnya. Jadi jangan iseng-iseng. Di sini ada anak muda, begitu turun, dia i'tidal ke sujud, dia dahulukan telapak tangannya. Anda katakan, tua dia. Tidak, mungkin lututnya bermasalah. Dia main bola, dia kena cedera. Yang punya masalah di lutut, gunakan telapak tangannya. Kalau paham begitu, nggak ada yang bid'ah. Yang salah yang pakai kepala duluan tuh. Itu. Jadi ngaji kita perdalam dulu.
1: Jangan sampai di dalamnya kita sibuk saling berpecah belah, kita ingin sumbawanya maju, kita lupa bahwa perbedaan itu diberikan kepada kita untuk dipelajari supaya memudahkan kita dalam berkehidupan, bukan supaya berselisih dan membangun perpecahan di antara umat manusia. Jelas sampai sini? Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir. Baik, pelan-pelan, lihat sini, fokus. Di Sumbawa ini ada non-muslimnya tidak? Ada non-muslimnya? Ada non-muslimnya? Ada. Saya tadi lewat, saya tanya, di sini apa Pak? Oh ini Ustadz, semakin ke arah barat ini nanti ada saudara kita yang Hindu. Semakin ke timur nanti sampai ke NTT ada saudari kita, saudara-saudari kita yang Kristen, Nasrani. Di sini ada etnisnya yang Masya Allah ini Cina, yang ini Arab, yang ini lokal dan sebagainya. Semua menyatu. Nabi saat hijrah ke Yathrib, itu penduduknya Muslim semua atau tidak? Tidak. Heterogen. Maka apa yang beliau lakukan? Perhatikan baik-baik. Inilah yang merubah Yathrib kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini syiarnya Prof. Din nih. At-Tamaddun Al-Islam ini. Negeri yang berperadaban, yang memberikan warna dan cahaya. Apa yang Nabi lakukan? Perhatikan baik-baik. Nabi mempersatukan semuanya dalam satu kesepakatan visi dan misi serta tujuan membangun satu negeri yang memuliakan dan menyejahterakan untuk keseluruhannya. Maka sekalipun kita duduk tinggal di Sumbawa, kita menyatu dalam konteks keindonesiaan, enggak semuanya muslim. Dudukan dengan satu tujuan yang sama, cita-cita yang sama, jaga yang prinsip toleransinya. Toleransi yang prinsip itu adalah saling membiarkan, menunaikan dengan kelapangan tanpa mengganggu. Bukan ikut-ikutan. Contoh di akidah misalnya. Maaf, yang muslim silahkan sholat di masjid, adan di masjid. Yang Kristen silahkan ibadah di gereja. Jangan yang muslim adan di gereja, enggak nyambung. Sholawatannya silahkan di masjid. Tapi toleransi kehidupan sosialnya disepakati. Ada yang sakit, jangan lihat apakah muslim atau non-muslim. Jenguk. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun cuma kuahnya. Masya Allah, hafal bagian akhirnya. Jadi Anda masak sop Sumbawa yang terkenal enaknya itu, kemudian ada kuahnya, Anda makan kambingnya, Anda bagi kuahnya ke tetangga. Tetangga tanya, kenapa Pak Bupati saya dikasih kuahnya saja? Hadis Nabi. Memahaminya bukan begitu. Nabi itu jauh sekali berfikirnya. Walaupun Anda masak kuah, jangan salah persepsi ke tetangga. Sekarang bumbu banyak. Bumbu opor ada, opor ayam. Rendang ada. Tapi opor itu bumbunya, isinya tempe. Jangan sampai bumbu opor ayam isi tempe, nyebar bau ke tetangga. Dikira Anda masak opor ayam, ternyata tempe. Bagi. Sekarang musimnya musim share tuh. Hati-hati yang bikin status, yang punya rumah makan tuh ya. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Ada begitu? Tidak. Hadisnya universal. Mungkin tetangga Anda itu non-muslim, kanan Anda Hindu, kiri Anda ada yang Kristen, Anda masak makanan, baunya nyampe, bagi. Jangan dilewatin. Yang muslim dikirimin, yang Hindu, yang Kristen gak dikasih. Dia tanya, kayaknya enak ya opornya. Emang enak sih, cuman sayang Anda kafir. Gak begitu. Bagi. Bagus kan, cobain enak tidak enak, berikan porsi yang cukup layak, ketok, sampaikan. Begitu menyampaikan, Pak terima kasih, Bapak baik sekali, katakan bukan baik, Islam yang mengajarkan saya untuk berbagi. Itu. Besok dia membalikan panci, dia sudah kenal assalamualaikum, assalamualaikum katanya. Udah tahu tuh. Terima kasih Pak, enak sekali. Cuman saya mau tanya aja, hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi tidak? Udah kenal tuh kalimat kebaikan. Coba-coba saya tes hadis yang lain. Kalau Anda punya tanaman tumbuh, buahnya sampai ke tempat tetangga, itu milik siapa buahnya? Milik bersama. Awas tuh, ayo, ulama kita tuh. Milik bersama, hakun mustarak itu. Jangan sampai tetangga Anda cuma ngelihat buahnya, kedapatan sampahnya, yang nikmati buahnya Anda. Sebelum buahnya menguning, maka sampaikan kepada tetangga, maaf Pak, Ibu, ini pohon mangga. Iya tahu, punya bapak kan? Iya betul. Tapi buahnya kebagian ibu. Nanti kalau sudah ibu pengen, gak usah minta saya. Ambil aja, itu hak ibu juga.
0: Ketentuan dari mana itu?
1: Nabi Muhammad mengajarkan supaya ibu yang mendapati bagiannya jangan sampai mendapatkan sampahnya saja.
0: Kenalkan Nabi Muhammad.
1: Oh begitu pak hukumnya?
0: Iya,
1: indah ya Masya Allah. Cuman sialnya besoknya ayam kita main ke tempat dia.
0: Dan dia belum tahu hukum ayam beda sama tanaman. Maghribnya dikira ini kita opera ayam.
1: Insya Allah. Ah, jadi saya berharap insya Allah 64 tahun Sumbawa rukun. Insya Allah maju. Iman dan takwa soleh insya Allah. Kompak ya. Dan saya tutup dengan hadis Nabi. Di hadis Muslim. Jilid pertama syarah Sahih Imam Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Dari 9 jilid, jilid pertama hadis nomor 11 sampai 12. Paling kanan di pertengahan. Haddatsana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala sayati alaikum zamanun aw unasun, akan tiba satu masa kalian akan dapati beragam manusia orang-orang, di antara mereka yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu aw wala yasma'unahu aba'ukum, kalian akan dengar mereka memberikan ceramah, pengajian atau bahkan doktrin yang kata Nabi kalian dengarnya aneh. Jangankan kalian, orang-orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan aneh juga. Jadi Abu Jahal se-Abu Jahal Abu Jahalnya itu kalau dengar kata-kata demikian ikutan aneh juga. Kok bisa ya? Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, waspadalah, waspadalah. Contoh, saya agak cepat, kenal Abu Jahal? Ayo kenal. Abu Jahal dan beberapa gengnya itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian utusan satu malam menyampaikan begini kurang lebih, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafna, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Udah gini aja. Maaf. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Kita gantian aja katanya. Maka turunlah satu ayat bahkan satu surah yang itu menjadi legasi tertinggi toleransi dalam berakidah. Uliya ayyuhalka la a'budu ma, sampai ujungnya lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku silahkan yakini apa yang anda yakini, kami mengerjakan apa yang kami yakini, jangan saling mengganggu, kalau ingin kenal silahkan tanya, kami terangkan, kita saling menghormati. Toleransi tertinggi. Tapi Abu Jahal se-Abu Jahal Abu Jahalnya dia mengatakan kita memang beda. Tahu perbedaan.
0: Orang sekarang ada yang mengatakan semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Abu Jahal se-Abu Jahal Abu Jahalnya tidak pernah mengatakan itu. Makanya kata Nabi hati-hati, nanti semakin maju berkembang semakin banyak yang aneh-aneh. Dan di antara yang paling aneh puncaknya hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya tutup. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Qalu, sahabat berkata, al-muflisu minna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata', menurut kami yang tak punya uang sesen pun, tak ada aset sedikit pun. Perhatikan, secara ekonomi rugis. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati, ada orang akan bangkrut di akhirat, dia mengaku umatku. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa, umatku, ngaku umatnya Rasulullah. Yati yaumal qiyamati bi salatin, dia datang di hari kiamat dengan bekal-bekal pahala sholat yang banyak dia kerjakan di dunia. Nakirah itu banyak, di sholat, rajin sholat, meningkat sholatnya. Wasyamin, rajin puasa. Wazakatin, sebagian bahkan senang zakat, sodakah. Cuman sayang, wayati kod syata mahadha, anehnya di umat ini, di masa ini, dia rajin sholat saat yang bersamaan rajin mencaci. Wakadha fahadha, senang wuduh. Wabara bahadha, senangnya berselisih. Wa akala mala hadha, senang mengambil hak orang lain. Kelihatan sholat tapi korupsi juga, kelihatan sholat tapi menipu juga. Puncaknya wa sabaka dama hadha, ada yang akan merekayasa pertumpahan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak. Allahu Akbar, bom. Hati-hati. Dan membawa nama Islam, membawa nama Allah. Hati-hati. Awas ya, kalau ada yang doktrin-doktrin begitu, hati-hati tuh. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, tinggalkan, tinggalkan, waspadalah, waspadalah, itu bahaya.
1: Saya izin Pak Kapolres ya, Prof, ini saya waktu di Lampung dulu, kejadian bom di Jalan Tamrin itu, meledak, tuar. Saya di Lampung, itu pertanyaan jemaah dalam sesi tanya jawab, polos sekali bertanya, tapi penting. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad? Fisabilillah. Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan tamrin.
0: Tapi yang Nabi inginkan, Nabi peringatkan jauh-jauh hari itu akan terjadi. Itu. Kalau disebut lafadznya umum, itu berpotensi terjadi di beberapa masa. Hati-hati, kalau ada yang begitu, dia sholat, senang berselisih, sholat, senang berkelahi, tu'khadha hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang dituduhnya itu. Diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang difitnahnya itu. Diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang dizalimi itu, ditransfer otomatis. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, maka diambil dosa orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar. Maka kita bermohon kepada Allah, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan insyaAllah Sumbawa pada khususnya, NTB dan Indonesia pada umumnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pemimpin-pemimpinnya dibimbing mendapatkan hidayah supaya mereka memahami bahwa di akhirat akan dihisab, sehingga insyaAllah membuat kebijakan yang benar, ulamanya dijaga diikhlaskan, umatnya kompak dan dijadikan baldatun tayyibatun wa rabbuna ghafur. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك تمام الحمد كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نشتاق فنصلي على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله jika ada satu pun hambamu berada di area masjid ini atau sekitaran tempat ini datang membawa dosa, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan datang ke tempat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, kehidupan keluarganya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, dengan keikhlasannya datang pada malam hari ini, mudahkan, ringankan, hilangkan kesulitannya. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا فيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, setiap kami yang datang tentu membawa hajat yang tersembunyi, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka mohon dengan keikhlasan amalan mereka, ya Allah, dan dengan kuasamu, kabulkan doa-doa mereka yang mungkin tidak terucap di malam hari ini, namun tersembunyi dalam jiwa mereka. Allahumma ij'al Sumbawa, ya Allah, qaryatan taradaha wa tuhibbaha. Ya Allah, jadikan Sumbawa ini kabupaten yang Kau ridai, kabupaten yang Kau cintai, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, termasuk dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia, Engkau ridai, Engkau berkahi, Engkau jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan global saat ini. Allahumma ya arhamar rahimin, ishtaqna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, la tudayyi fursatan lana linalqa ya Allah wa natalaqqi ala rasulikal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon kelak saat kami berpulang jangan hilangkan kesempatan untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faj'al ya Allah qulubana muwahhada, alif baina qulubina liwahdaka ya arhamar rahimin wajannibna minat tafriqah. Karena itu mohon ya Allah, lembutkan hati-hati kami untuk bersatu dalam kebaikan, mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perpecahan di antara kami. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma hdi umara'ana liyakunu udala, Allahumma altaf qulubahum ya Allah liqarribu ilaika ya arhamar rahimin zulfa. Ya Allah, lembutkan hati para pemimpin kami. Bimbing mereka, ya Allah, untuk melahirkan kebijakan yang berkeadilan. Ingatkan mereka, ya Allah, bahwa mereka akan dihisab di hari kiamat dengan segala pertanggungjawaban. Maka ringankan hisab mereka dan sayangi mereka, ya Arhamar Rahimin. Wahfad ulama'ana waj'u mukhlasina lakad-din. Dan mohon jaga para ulama kami, ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka orang-orang yang lulus dan ikhlas dalam berdakwah menegakkan kalimatku, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار وصلى الله على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
2: الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan izinnya kita bisa menyimak ceramah yang penuh makna dari Ustadz Adi Hidayat. Dalam kesempatan ini, beliau telah menyampaikan begitu banyak pelajaran berharga yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai umat Islam, serta bagaimana kita dapat mewujudkan kemajuan bersama dalam masyarakat. Ceramah yang kita saksikan tadi mengajak kita untuk merenungkan filosofi hidup yang penuh dengan tantangan, seperti halnya penerbangan. Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, kita harus berani menghadapi rintangan dan tantangan. Seperti pesawat yang harus melewati turbulensi sebelum sampai di tujuan, kita juga perlu memiliki keberanian untuk melewati kesulitan dalam hidup. Namun, ketika kita sampai di tujuan, semua penat dan lelah itu akan terbayar dengan kebahagiaan yang luar biasa. Saya ingin mengajak Anda semua untuk berperan aktif dalam menyebarkan pesan-pesan positif ini. Jika Anda merasa terinspirasi oleh ceramah ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaat dari ceramah ini. Selain itu, mari kita bersama-sama mendoakan Ustadz Adi Hidayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan beliau kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan dakwahnya.
3: Nabi SAW menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu siam? Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial, tidak berkah untuk menikah, salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar, apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja antum menikah di bulan Safar, ternyata memang ada kejadian yang tidak mengenakan setelah itu. Itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, bukan karena antum menikah di bulan Safar.
4: Bulan Safar, di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu, cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat, berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umroh, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun, tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Ya,

0: سَمِعُونَ
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah.
2: Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam Center rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da solat maghrib akan dilanjutkan dengan kajian taklim dalam kajian Sirah Nabawiyah. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq LCMA. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin guna melaksanakan ibadah salat Maghrib berjamaah dan kembali bersama kita sertai dengan kajian taklim. Pada malam hari ini rutin setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq SMA, dan kajian kita pada malam hari ini bertemakan tentang akhir dan hikmah dari Perang Badar. Kemudian tak lupa nanti kami berikan kesempatan kepada para jemaah sekalian di penghujung waktu Isya nanti bersama-sama kita perdalam dalam sesi tanya jawab, dan bersama kita simak kepada Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu fa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadirin jemaah sekalian hafizakumullah, kembali kita mengulang kaji sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih dalam rangkaian mengulas, membahas, menyelesaikan sejarah yang sangat luar biasa yang memiliki kedudukan agung dalam Islam, yaitu Perang Badar. Dan insyaallah kita akan masuk ke bagian akhir, dan kemudian jika waktu kita cukup kita akan mengurai beberapa hikmah-hikmah daripada terjadinya Perang Badar. Di pertemuan yang lalu hadirin, kita telah mengisahkan bagaimana posisi Abu Jahal yang sudah terluka parah karena diserang oleh dua pemuda pemberani dari kalangan sahabat Ansor, yaitu Mu'adz bin Amr dan Mu'awid bin Mus'ab bin Mu'awid bin Afra, ya, Mu'awid bin Afra. Dan dia terluka parah hadirin dimuliakan Allah. Dan kemudian Rasul meminta agar Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud mengecek, melihat posisi Abu Jahal di mana dia tergeletak habis diserang oleh dua pemuda tersebut. Dan datanglah kemudian Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud dan mendapati kala itu Abu Jahal dalam kondisi terengah-engah, dia sudah dalam kondisi sakaratul maut. Maka kemudian Ibnu Mas'ud meletakkan kakinya di leher Abu Jahal, lalu memegang janggutnya, menariknya, dan kemudian mengatakan kepadanya, "Bukankah Allah telah menghinakan engkau? Hal ahzaqallahu ya aduwallah? Tidakkah Allah sudah menghinakan engkau wahai musuhnya Allah?" Maka kemudian Abu Jahal dalam kondisi yang sudah kritis itu masih tidak kehilangan kesombongannya. Dia mengatakan, "Wabimadza akhzani? Dengan apa aku dihinakan? A'ahmadu min rajulin qataltumuh? Bukankah aku hanya seseorang yang terbunuh dalam peperangan? Auhalfu qarrajulin qataltumuh? Atau aku menempati posisi apa coba selain kecuali terbunuh di medan perang? Falau ghairu akarin qatalani? Alangkah sayangnya seandainya yang membunuh aku bukan para pengembala." Ini maksudnya Abu Jahal ini meledek gitu ya, meremehkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah termasuk Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud yang ketika di Mekah beliau ini seorang pengembala. Tetapi akar itu juga berarti adalah petani, ya. Dan ini berarti merujuk kepada dua pemuda yang telah menusukkan pedang kepadanya. Lalu kemudian setelah berkata begitu, Abu Jahal mengucapkan kalimat, "Akhbirni liman da'iratul yaum? Kabarkan kepadaku milik siapa hari ini?" Maksudnya siapa yang keluar sebagai pemenang dalam pertempuran ini? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, "Lillahi wa rasulih." Kemenangan untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu Abu Jahal mengucapkan kalimat laqadir taqaita murtaqan sa'ban ya ru'il ghanam, engkau telah naik ke posisi yang sulit wahai penggembala kambing. Ini kalimat lagi-lagi diucapkan oleh Abu Jahal dalam upaya memprovokasi Abdullah bin Mas'ud supaya marah gitu, diejek dirin. Engkau itu sudah naik ke posisi yang sulit. Maksudnya apa? Engkau itu tadinya penggembala kambing, orang rendahan, enggak ada apa-apanya posisinya dengan kami. Kami ini darah biru, gitu kan? Nah, sekarang kelihatannya engkau keluar menjadi pemenang perang gitu. Maka mendengar kalimat itu langsung Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menghunus pedangnya dan kemudian karena marahnya ditebas lehernya dan kemudian kepalanya itu dibawa dan diserahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Rasulullah, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, ini kepala musuhnya Allah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama ahzaba wahdah." Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha Benar Allah dengan segala janjinya, yang menolong hambanya menghancurkan tentara Ahzab dengan sendirinya. Maka kemudian jemaah dimuliakan Allah, Rasul meminta untuk diantar ke tempat jenazahnya daripada Abu Jahal ini. Beberapa sahabat kemudian mengiring Rasul alaihissalatu wassalam dan setelah sampai di spotnya mereka mengatakan, "Itu ya Rasulullah, jenazah daripada Abu Jahal." Maka Rasul mengatakan, "Hada Fir'aunu hadihil ummah." Orang ini nih Fir'aunnya daripada umat ini. Jadi Rasul memberikan status daripada Abu Jahal ini seperti Fir'aun bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian hadirin dimuliakan Allah? Kalau bicara tentang kekufuran, tentu yang kafir, yang ingkar dan yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma Abu Jahal. Banyak musuh-musuh Rasul alaihissalatu wassalam, baik yang mati dalam kondisi kafir atau yang kemudian nanti masuk Islam, di antaranya Abu Sufyan. Namun kenapa yang dapat gelar sebagai Fir'aun itu adalah Abu Jahal ini? Karena Abu Jahal ini jemaah dimuliakan Allah punya kekuatan, punya posisi, punya harta, punya segala potensi yang digunakan untuk menghalang-halangi dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Intinya dia adalah penguasa lah begitu. Dan beberapa peristiwa hadirin dimuliakan Allah yang terjadi di perang Badar saat itu adalah Nabi pernah bersabda atau menjelang perang Nabi itu memberikan pesan, "Man laqiya Abul Bukhturi Ibnu Hisham fala yaqtulhu." Siapa yang berjumpa dengan Abul Bukhturi, maka jangan dia membunuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inni qad araftu anna rijalan min Bani Hashim wa ghairihim qad ukhriju karha." Sungguh aku telah mengetahui sesungguhnya beberapa laki-laki Bani Hashim dan yang selain mereka dipaksa untuk ikut dalam peperangan ini. Mereka terpaksa turut bertempur karena terpaksa. Yaitu beberapa laki-laki dari sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari selain sukunya Nabi, Bani Hashim. La hajata lahum bikitalana. La hajata lahum bikitalina. Dia mereka tidak punya hajat untuk memerangi kita. Mereka enggak ada perlunya karena kepaksa saja. Maka Rasul mengatakan, "Faman laqiya minkumul Abbas ibn Abdul Muttalib fala yaqtulhu." Maka siapa dari kalian yang nanti berjumpa dari salah seorang mereka di antaranya adalah Abbas yang tadi disebut adalah Abul Bukhturi dan beberapa nama yang lain. Di antaranya siapa kalian bertemu Abbas, maka jangan dia membunuhnya. Ini pesan-pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang cukup mendalam, Mbak. Ini posisinya perang di mana para jenderal biasanya akan menjadikan justru ini sarana kesempatan untuk balas dendam. Tetapi Nabi dalam kondisi seperti itu pun tidak melupakan jasa orang-orang yang pernah berjasa kepadanya. Abul Bukhturi ini hadirin, kenapa oleh Nabi dilarang untuk diperangi? Karena dia punya jasa saat Rasul dan keluarganya diboikot selama 3 tahun, di antaranya pihak yang punya kontribusi membebaskan pemboikotan itu adalah Abul Bukhturi dan beberapa nama-nama yang lain. Dan demikian juga Rasul mengetahui dalam perang tersebut ada beberapa pihak yang dipaksa, terpaksa karena ini panggilan, tuntutan dari masyarakatnya. Maka Rasul mengatakan jangan bunuh mereka. Nah,
2: Kala itu ada seorang sahabat Al-Ansari Abu Hudzaifah. Beliau mengatakan apa? Anaktulu aba'ana wa abana'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa yatrukul Abbas, wallahi la in laqituhu la uljimannahu saifa. Apakah kami diperintahkan memerangi semua orang? Bapak kami, kami perangi. Anak kami bunuh. Saudara kami bunuh di medan perang. Keluarga kami bunuh juga. Kemudian kami tinggalkan Abbas, tidak kami bunuh. Demi Allah, kata sahabat ini, kalau aku ketemu Abbas, aku akan tancapkan pedang ke wajahnya. Ini kata Abu Hudzaifah. Mendengar ini, Rasulullah SAW bersabda, beliau tidak berkenan. Beliau berkata kepada Umar bin Khattab, ya Abu Hafs, ayudrabu wajahu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf. Wahai Abu Hafs, Abu Hafs ini panggilan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Dan Umar mengatakan, untuk kali pertama Rasul manggil aku dengan nama itu. Biasanya manggil dengan Ibnu Khattab, ya Umar gitu ya. Kali pertama Rasul manggil dengan panggilan Abu Hafs. Ini karena sangat posisi spesial gitu. Rasul mengatakan, wahai Umar, kalau bahasa kita, wajarkah kiranya wajah pamannya Nabi, wajah pamannya seorang Rasul dipukul dengan pedang? Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya Abu Hudzaifah ini, karena dia telah berbuat munafik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan, ya, karena sesungguhnya Allah telah memandang kepada Ahlul Badr, dan Allah telah katakan, lakukanlah apapun yang kalian kehendaki, ya, karena kalian telah diampuni. Nah, hadirin dimuliakan Allah, di sini ada keindahan keimanan para sahabat yang kita harus mencerna dengan kebeningan hati, jemaah dimuliakan Allah. Para sahabat itu manusia biasa, ya. Mereka manusia biasa, mereka bukan para nabi yang dijaga dari kesalahan. Mereka bisa salah, apalagi dalam kondisi perang, dalam kondisi tidak stabil, emosi mereka tersulut gitu kan. Dalam kondisi yang mereka memang sebagai manusia kadang marah dan sebagainya. Sahabat Abu Hudzaifah itu dalam kondisi jemaah dimuliakan Allah akan berhadapan dengan keluarga-keluarganya dan semuanya pasti akan dibunuh. Lalu kemudian ada beberapa pihak yang dikecualikan. Dalam kondisi itu dia seperti tidak terima. Karena dalam Islam jemaah tidak ada kasta, tidak ada pihak yang boleh dilebihkan daripada yang lain. Dan itu adalah nafas dalam ajaran Islam. Makanya ketika Rasulullah SAW, beliau nanti Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, ada seorang wanita bangsawan di Mekah mencuri. Tapi kemudian keluarga-keluarga daripada wanita ini meminta kepada Zaid, ya, kepada Usamah, mohon maaf, kepada Usamah putra daripada Zaid, untuk minta keringanan hukuman lah, jangan potong tangan kepada Rasulullah SAW. Mereka meminta Usamah karena Usamah adalah kesayangan Rasulullah SAW. Tapi apa jawab Rasulullah SAW, jemaah? Beliau sambil mukanya memerah mengatakan, sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah ketika ada rakyat kecil yang bersalah dihukum seberat-beratnya. Tetapi ketika ada bangsawan yang berbuat salah, bukan tidak dihukum, hadirin, dicari keringanan hukuman. Itu yang menghancurkan kaum sebelum kalian. Kemudian Rasul menandaskan, demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, laqata'tu yadayhi, aku sendiri yang akan potong tangannya Fatimah. Enggak usah orang lain, aku yang potong tangan sendiri. Nah, itu nafas Islam, hadirin. Tidak ada kasta dalam Islam. Ada orang yang berhak untuk diposisikan lebih dari yang lain. Maka protes itu wajar sebenarnya, bukan tidak hormat ke Nabi, kepada keluarga Nabi saat itu, Ahlul Bait gitu ya. Tapi tentu Rasulullah SAW punya pertimbangan yang khusus, ya. Bukan hanya semata-mata Abbas itu adalah keluarga Nabi, tetapi adalah karena Abbas terpaksa ikut turut dalam pertempuran itu. Makanya Nabi juga menyebut nama-nama selain Abbas. Nah, hadirin, apa yang terjadi dengan sahabat Abu Hudzaifah ini? Beliau mengatakan, sejak itu aku tidak pernah merasa aman dari makarnya Allah. Jadi hanya dalam tanda kutip, Pak, bikin salah sekecil lah kalau kita bilang itu kan, dalam amal besar sedang berjihad, kemudian sudah dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kemudian sudah dapat jaminan surga, ahli Badr jamin surga, hadirin. Itu saja gara-gara salah merasa tidak aman. Kata sahabat ini, aku tidak pernah merasa aman dari makarnya Allah sejak peristiwa itu sampai aku membayarnya dengan syahid. Maka sahabat ini tidak pernah absen dalam setiap jihad dan cita-citanya terbunuh di medan jihad. Dia ikut setelah itu nanti perang Uhud dan tidak terbunuh. Ikut dalam Fathul Mekah dan tidak, belum terpenuhi. Kemudian perang Hunain, dalam semua perang termasuk ikut perang Tabuk. Dia baru, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu baru bisa menepati janjinya, kabul hajatnya ketika nanti di zamannya Sayyiduna Abu Bakar dalam perang Yamamah memerangi nabi-nabi palsu, ya. Dan semoga Allah meridhai seluruh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu peristiwa yang terjadi di perang Badar. Dan tentang Abu Bukhturi, hadirin dimuliakan Allah, sahabat tentu ingat pesannya Nabi ini, tidak boleh membunuhnya. Maka sahabat yang bertemu dengan Abu Bukhturi berusaha mengelak, mencari lawan perang yang lain gitu kan. Sampai kemudian seorang sahabat yang bernama Al-Mujaddir Ibn Ziyad, Al-Mujaddir Ibn Ziyad Al-Ansari ini, hadirin, berhadapan dengan Abu Bukhturi dan dia mengatakan begini, wahai Abu Bukhturi, Rasulullah melarangku untuk membunuhmu. Nah, kala itu Abu Bukhturi dengan seorang rekannya, teman dekatnya lah, kemana-mana mereka ini berdua saja. Kata Abu Bukhturi, bagaimana dengan temanku ini? Enggak, kalau temanmu itu enggak ada jaminan, dia juga akan kami bunuh karena dia ikut dalam perang ini. Maka kata Abu Bukhturi, kalau demikian tidak ada perlunya engkau membiarkan aku hidup. Maka ketika sahabat Al-Ansari ini membunuh temannya, Abu Bukhturi juga tetap menyerang Mujaddar ini. Sampai kemudian terpaksa Mujaddar menancapkan pedang ke tubuhnya Abu Bukhturi dan dia terbunuh dalam perang tersebut. Kemudian jemaah, juga terjadi peristiwa yang cukup unik, yaitu ketika Abdurrahman bin Auf sedang mengumpulkan sisa-sisa peperangan, yaitu biasanya kalau perang mbak itu ada beberapa gonimah-gonimah yang dikumpulkan. Maka Abdurrahman menceritakan, ini hadis ini dituturkan oleh beliau langsung, aku memunguti beberapa baju-baju besi dan juga pedang-pedang dan beberapa peralatan perang yang bisa dijual, dan ini tentu peralatan yang mahal, hadirin. Ketika dia sedang mengumpulin, tiba-tiba Umayyah ibn Khalaf mengatakan kepadaku, wahai Abdurrahman, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Ini Umayyah ibn Khalaf ini musuh ya, tokoh, dedengkotnya orang Quraisy. Aku lebih berharga daripada baju-baju besi yang kau kumpulkan dan pedang-pedang itu. Demi Allah, katanya, belum pernah aku mengalami hari seperti ini, ya. Tidakkah kalian memerlukan unta-unta merah? Tidakkah kalian memerlukan harta-harta yang banyak? Maka kemudian Abdurrahman mengatakan, mau, aku tentu mau, gitu kan. Maka dibuanglah pedang-pedang ini dan kemudian didatangi Umayyah ibn Khalaf dan bersama anaknya. Yang ditawarkan oleh Umayyah ternyata apa? Dia minta ditawan, entar kalau yang ditawan bersama Abdurrahman kan, dia bisa minta tebusan. Intinya begitulah, dengan diganti dan sebagainya. Maka Abdurrahman mengatakan, baik, ikut aku, ayo kita menghadap Rasulullah. Ini jangan sampai ketemu yang lain-lain, apalagi ketemu Umar gitu kan. Jadi perkedel nanti, kita nyari posisi yang lebih aman, ketemu sama Nabi, itu jaminan kehidupan. Maka kata Abdurrahman bin Auf, aku membawa cepat-cepat Umayyah ibn Khalaf dan anaknya. Dan hadirin dimuliakan Allah, saat dalam perjalanan itu terjadi obrolan. Kata Umayyah, wahai Abdurrahman, siapakah laki-laki dari kalian yang menggunakan tanda bulu burung unta yang diletakkan di dadanya? Aku menjawab, kata Abdurrahman, itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Umayyah, dzakal ladzi fa'ala binal afa'il. Ah, ini orang ini nih yang bikin kita kocar-kacir, katanya. Dia yang paling menimpakan kepada kami kehancuran lah, kalau terjemahan bebasnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan, demi Allah, ketika aku sedang mengiringi dua orang ini, Umayyah bin Khalaf dan anaknya, tiba-tiba Bilal melihatku dan kemudian dia berkata, siapa itu yang bersamamu wahai Abdurrahman, gitu. Dan Abdurrahman tidak menjawab, didiamin saja. Tapi kemudian Bilal mendekat, dilihatin wajahnya, mungkin tertutup helm dan sebagainya, dibuka dan ternyata itu adalah Umayyah ibn Khalaf. Dan antum tahu siapa Umayyah ibn Khalaf? Ini adalah dulu tuannya Bilal saat masih di Mekah. Bilal itu budaknya Umayyah ibn Khalaf. Dan kita tahu bagaimana siksaan yang ditimpakan oleh Umayyah kepada Sayyiduna Bilal. Bilal itu dipaksa pak keluar dari Islam, nggak mau, dipukuli nggak mau, dicambuk nggak mau, berbagai macam hukuman tidak mau. Sampai jalan terakhir itu dipaksa, hadirin, dijemur di terik panas matahari. Jadi kalau matahari sudah panas, Bilal dibawa ke tengah padang pasir, dibentangkan badannya dan kemudian ditumpuk batu di dadanya. Antum kalau cuma dikisahkan mungkin cuma ngangguk-ngangguk aja ya. Jemur-jemuran, biasa saya jemuran. Nah, antum tes lah kalau lagi umroh baring di tengah padang pasir. Jangan pakai baju, pagi panas rebahan. Sebagai gambaran sebelum nyoba gitu kan. Kami tuh dulu sering kalau lagi puncak musim panas, lagi enggak punya minyak, malas masak, tahu, beli telur ya, masukkan ke kresek, masukkan di pasir. Tungguin setengah jam habis sholat duhur ambilin, mateng dah, Pak. Ya. Itu bayangkan itu. Itu Bilal ditindih di tengah padang pasir dengan batu yang sampai kemudian mengelupas kulit dan dagingnya. Dan kala itu, hadirin dimuliakan Allah, Bilal hanya mengucapkan ahad, ahad, ya. Dan nanti Bilal kan ditanya, kenapa kok nyebut ahad? Kan bisa nyebut kalimat yang lain, Allah, Allah, atau mungkin Allahu Akbar, atau innalillahi rajiun gitu. Tahu Pak kenapa Bilal menjawab itu?

Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian membeli Bilal dengan harga yang enggak masuk akal, hadirin. Dibeli dengan, dalam satu riwayat, 8 uqiyah emas. Ada yang menyebut 10, ya. Yang setelah transaksi jual beli yang mahal itu dibeli, itu Umayyah bin Khalaf tega-teganya mengatakan begini: Wallati wal Uzza law abaita illa uqiyatan wahidatan la bi'tuka. Ya. Demi Lata dan Uzza, wahai Abu Bakar, seandainya engkau tidak membeli ini budak yang sudah enggak jelas ini, bentar lagi mau mati kan dalam bahasanya, hanya satu uqiyah, maka aku jual dengan satu uqiyah. Ngapain coba beli sampai 8 uqiyah gitu kan? Digituin, hadirin, Abu Bakar menjawab dengan kalimat yang lebih makjelep gitu. Wallahi law abaita illa mi'ata uqiyatan la akhadtahu biha. Demi Allah, seandainya engkau tidak menjualnya kecuali dengan 100 uqiyah, tetap aku beli. Apa enggak anu gitu kan, kesel banget ini kan, ini yang tadi supaya nyesel Abu Bakar malah digituin gitu. Dalam kalimat yang lain kata Abu Bakar, law talabta aksar min dalika la'ataituka. Jangankan cuma 10 uqiyah, kalau engkau minta yang lebih banyak daripada itu, aku penuhi semua permintaanmu. Ya. Dan itu pengorbanan Sayyidina Abu Bakar kepada ini, kepada Bilal. Dan bukan cuma Bilal ya, banyak budak-budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka tentu bisa kita rasakan gimana perasaan daripada siapa? Bilal ketemu sama penyiksanya. Dia mengatakan apa? Rasul kufri Umayyah ibn Khalaf la najautu in najah. Kepalanya kekafiran orang ini nih, Umayyah ibn Khalaf, aku tidak akan pernah hidup tenang kalau dia masih selamat, atau aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Dia harus mati dulu gitu kan. Terus Bilal ini berteriak-teriak dan memprovokasi sahabat-sahabat, karena Abdurrahman mau menghalang-halangi gitu. Jangan. Kata Abdurrahman, "Ai Bilal, asiri, Bilal, ingat, ini tawananku gitu. Tawananku enggak boleh diganggu gitu." Bilal tetap mengatakan, "Rasul kufri Umayyah bin Khalaf." Ya, aku tidak selamat kalau dia masih hidup gitu. Kata siapa Abdurrahman, dia ulang kalimat itu, ya. Dia tawananku Bilal, dengar tawananku gitu kan. Sampai kemudian karena Bilal enggak mau dengar, kata Abdurrahman bin Auf, diam, kamu enggak dengar kah wahai anak perempuan hitam?" Ya. Jadi apa ini, rasis sudah kalimatnya kan. Saking Bilal ini enggak mau dengar gitu kan. Disebut anu bangsanya gitu kan. Tapi Bilal tetap berteriak-teriak dan memprovokasi sahabat. Maka beberapa sahabat bersama Bilal menghunus pedang. Ya, dan beberapa orang kemudian menebaskan pedangnya ke anaknya Umayyah bin Khalaf, langsung terbunuh gitu kan. Dan aku, kata Abdurrahman bin Auf, tidak pernah mendengar teriakan sekeras apa yang disuarakan oleh Umayyah bin Khalaf. Ia berteriak sangat keras sekali. Dan kemudian dalam kondisi kritis, Bilal dan sahabat-sahabat ini berusaha nusuk ke tubuhnya Umayyah. Tapi ada Sayyiduna Abdurrahman bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf yang halang-halangi. Nah, dalam kondisi kritis itu kata Abdurrahman bin Auf, "Baringkan tubuhmu." Kebingungan Umayyah ini masih dalam kondisi berduka, anaknya dibunuh. "Baringkan tubuhmu kalau engkau ingin selamat. Aku enggak punya cara lagi menyelamatkan kamu." Akhirnya Umayyah ini membaringkan tubuhnya di tanah, dan Abdurrahman bin Auf merebahkan badannya di atas tubuhnya Umayyah tersebut untuk melindungi. Dan Abdurrahman mengatakan, "Coba panggil orang, bisa enggak mencari Abu Bakar atau Rasulullah atau siapa supaya bisa menyelamatkan orang ini?" Tapi Bilal dan beberapa rekan-rekannya, mereka ngambil tombak lalu menusuk-nusuk dari di bawah tubuhku, ya. Dan kemudian tusukan itu kemudian membunuh Umayyah ibn Khalaf gitu ya. Sampai Abdurrahman kena tusukan juga. Insyaallah ya. Nah, gimana kira-kira hadirin? Kalau antum gitu, kira-kira perasaan antum gimana? Ya, pasti sudah enggak teguran sama Bilal kan? Itu kata Abdurrahman bin Auf, "Semoga Allah merahmati Bilal." Ya, "Semoga Allah merahmati Bilal. Aku sudah kehilangan baju besi, harta-harta yang tadi, kehilangan juga tebusan gitu kan. Jadi enggak dapat apa-apa gitu kan." Jadi orang kiri enggak, Abdurrahman bin Auf tetap jadi orang kaya nanti. Hadirin dimuliakan Allah, kemudian korban di kedua belah pihak disebutkan bahwa sebanyak 14 orang dari kaum muslimin gugur syahid dalam pertempuran ini, dan ada 70 dari orang-orang musyrikin Mekah yang terbunuh dan 70 yang tertawan. Nah, angka 70 ini hadirin tidak selalu 70 secara angka, secara jumlah.

0: bisa jadi ini ungkapan untuk menunjukkan banyak, bisa 70, 80, 90, di atas 70 lah intinya begitu. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi beberapa peristiwa yang setelah proses penawanan ini, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan meminta pendapatnya apa yang akan kita lakukan untuk tawanan-tawanan ini. Maka Abu Bakar Siddiq dengan beberapa sahabat memiliki usulan. Wahai Rasulullah, mereka adalah kerabat dan keluarga kita juga. Menurutku, engkau ambil saja tebusan dari mereka. Harta ini akan menjadi tambahan kekuatan bagi kita dan akan kita gunakan untuk mendanai ya dakwah dan perjuangan menghadapi orang-orang kafir. Lagi pula, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah karena kelembutanmu. Usulannya bagus kan, Pak? Enggak ada yang salah dengan usulan Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar mengatakan, ya, Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, "Bagaimana pendapatmu, wahai Ibnu Khattab?" Kata Umar, "Aku enggak setuju dengan pendapat Abu Bakar. Demi Allah, wahai Rasulullah, menurutku berikan si Ukail ini, atau Akil, itu saudaranya Ali yang masih kafir pada masa itu, nanti masuk Islam. Serahkan ke Ali, biar Ali yang penggang lehernya. Terus serahkan fulan, keluarganya Umar, yang masih semuanya keluarga. Itu saudara-saudaraku, kumpulin, antar ke aku, biar aku yang tebas lehernya. Jadi gak usah orang lain, biar keluarga kita sendiri, supaya mereka tahu bahwa kita gak punya belas kasihan kepada kekafiran." Kata Sayyidina Umar, "Biarlah kami memenggal leher keluarga-keluarga kami. Ntar kalau menggal orang lain ada rasa sakit hati kan? Karena sesungguhnya mereka ini adalah pangkal-pangkal dan tokoh kekafiran." Ya. Kalau antum setuju pendapat yang mana? Ya? Antum lagi setuju yang mana? Pertama, masya Allah. Tahu hadirin, keesokan harinya Rasulullah SAW dan Abu Bakar ditemukan dalam kondisi menangis sesenggukan. Riwayat ini hadis riwayat Umar bin Khattab, ada juga riwayat Abdullah bin Abbas, panjang hadisnya. Intinya bahwa keesokan harinya, karena ini mereka istirahat, tawanan masih belum jelas mau diapakan, dan Rasul mutuskan sebagaimana yang antum inginkan tadi, pilihan Abu Bakar yang disetujui pendapatnya. Dah, kita minta tebusan. Keesokan harinya terjadi peristiwa Rasulullah menangis bersama Abu Bakar. Sayyidina Umar menemui mereka dan kemudian berkata, "Abkilil ladhi arada alayya ashabuka." Ya. "Tampakkan kepadaku, ya, arada alayya, tampakkan kepadaku ya Rasulullah, kenapa dirimu dan sahabatmu ini nangis? Ceritakan coba." Ya, begini, "Akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuka." Kabarkan kepadaku wahai Rasul, kenapa engkau dan temanmu ini nangis? "Fa in wajadtu buka'an bakaitu." Kalau aku memang nanti setelah anda ceritakan punya alasan untuk nangis, aku akan nangis. "Fa illam ajid buka'a tabakaitu li buka'ikuma." Kalau aku tidak punya alasan karena enggak bikin nangis, aku tetap akan berusaha nangis karena telah melihat kalian berdua nangis. Keren, Pak, ya, mau nangis aja atur strategi gitu Umar ini, ya. Ceritakan yang bikin aku nangis, tapi kalau aku enggak bisa nangis, ya aku akan tetap nangis gitu kan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Abkilil ladzi 'arada 'alayya ashabuka min akhdihimil fida." Aku menangis wahai Umar tentang peristiwa yang baru saja terjadi di antara kita. Bukankah teman-temanmu itu mengusulkan agar aku ngambil tebusan? "Ya ya Rasulullah, ya." "Dan laqad urida 'alayya 'adzabuhum adna min hadhihi syajarah." Dan Allah nyaris menimpakan azab untuk kita semua. Kita akan dibinasakan dengan siksanya dan siksa itu sudah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari pohon ini. Rasul sambil memegang satu dahan pohon. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Allah menurunkan firman-Nya, "Maka nalil nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ar." Ditegur Nabi, Pak. Enggak pantas seorang nabi mikirin tawanan sampai dia bisa menaklukkan musuh-musuhnya di muka bumi. Rasul disalahkan. Padahal antum lihat, enggak salah kan? Itu mengapa sesuatu yang disalahkan dalam posisi para nabi dan rasul itu menurut kita mungkin baik-baik saja. Ya, jadi dalam posisi ini yang benar ijtihadnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab dan dibela dan dibenarkan oleh wahyu. Jadi Allah sudah hampir menurunkan siksanya, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menarik adab tersebut. Itu mengapa kemudian Rasul dan Abu Bakar nangis gitu ya, karena nyaris mereka tertimpa adab. Dan di sini jemaah dimuliakan Allah, kita lihat bahwa yang menyebabkan Rasul menangis itu bukan masalah siksaan yang akan ditimpakan kepada beliau, karena tentu Rasul tidak akan mungkin diazab oleh Allah. Yang ditakuti adalah umatnya, para sahabatnya. Ya, karena kalau azab itu berupa kemurkaan, ini bukan cuma tentang azab kemudian mati, enggak, tapi akan bersambung kepada kehinaan bagi umat. Dan Rasul alaihi salatu wasallam ini jemaah adalah nabi yang Allah sifati sangat sayang dengan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya. Dan telah datang seorang rasul, kata Allah taala, dari diri kalian, azizun 'alaihi ma anitum. Apa yang kalian rasakan berupa penderitaan, itu nabi merasakan apa yang kalian rasakan. Berat apa yang dia rasakan dari apa berupa penderitaan yang kalian alami. Harisun 'alaikum, nabi itu sangat sayang, ya, menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia kepada orang-orang beriman sangat lembut dan sangat penyayang. Bagaimana tidak jemaah dimuliakan Allah? Pada suatu saat Ummul Mukminin mendapati Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang salat malam. Dan Rasul itu kalau sudah salat malam, hatta tatafatar qadamah, kakinya sampai bengkak, saking lamanya beliau berdiri. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, udu'uli, tidakkah engkau mendoakan aku saat ini? Kelihatannya Rasul lagi mendoa sungguh-sungguh gitu. Maka Aisyah request doa, apalagi posisinya sebagai istrinya gitu kan. Maka seketika Rasul mengatakan, Allah maghfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah Aisyah, ampunilah semua dosa-dosa Aisyah, apa yang terdahulu dan apa yang terkemudian, apa yang dia nampakkan dari dosa itu ataupun yang dia sembunyikan, ampuni semua ya Allah. Maka apa yang terjadi? Fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijriha minad dhahik. Maka saking senangnya Aisyah jemaah, dia ketawa dan kepalanya membentur pahanya. Saking senangnya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang luar biasa. Doa ampunan, Mbak, jaminan ampunan. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian berkata kepada Aisyah, "Asurruka du'ai?" Apakah doaku menyenangkanmu wahai Aisyah? Engkau gembira dengan doaku itu? Kata Aisyah, "Wa mal yalaya surru du'auka ya Rasulullah?" Siapa kiranya yang tidak senang dengan doa yang seperti ini wahai Rasulullah? Didoakan diampuni awal akhir dosanya, yang nampak dan yang tidak nampak, berarti gak punya dosa. Dan yang doakan siapa? Nabi hadirin, yang gak mungkin ditolak. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Wallahi, atau walladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah, itu adalah doaku yang aku baca setiap kali salat untuk umatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, Rasul setiap kali salat doakan apa untuk kita? Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku yang mereka kerjakan dahulu ataupun yang terkemudian, yang mereka kerjakan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Itu Rasul setiap kali salat, hadirin. Kemudian kita kadang salat bahkan lupa untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah, kasih sayang Rasul alaihi salatu wasallam kepada umatnya juga nampak di saat beliau diberikan pilihan jemaah. Pilihan ini bukan hanya tentang beliau dan keluarganya, tetapi juga tentang umatnya. Rasul bersama Abu Al-Muhaibah di akhir-akhir detik menjelang kewafatan beliau, Rasul pergi ke pekuburan ditemani oleh Abu Al-Muhaibah. Dan sesampainya di pekuburan, Rasul berkata kepada Abu Al-Muhaibah, "Wahai Abu Al-Muhaibah, sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepadaku. Aku diberikan kunci-kunci kesuksesan dunia, kekal di dalamnya dan kemudian mendapatkan surga. Dan pilihan yang kedua, aku diberikan surga dan segera bertemu dengan Rabbku." Maka kata Abu Al-Muhaibah, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, pilihlah yang pertama. Engkau kekal di dunia membersamai kami, engkau sukses di dalamnya, dan engkau kemudian bertemu dengan Rabbmu dan masuk surga. Itu kan pilihan pertama." Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? "Tidak wahai Abu Al-Muhaibah, tetapi aku memilih yang kedua, aku masuk ke dalam surga dan segera bertemu dengan Rabbku." Seakan-akan pilihan ini hadirin, Rasul itu kayak enggak memedulikan kita. Kan enak kalau Nabi bersama kita jemaah, di sini membersamai kita dan kemudian membimbing kita. Kita tidak akan tersesat gitu kan. tapi tidak begitu hadirin. Rasul melihat untuk kemaslahatan umatnya, beliau pulang lebih dahulu ke akhirat untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika kita datang, beliau sudah siap. Tahu kalimat beliau ketika beliau akan meninggal, inni faradtukum alal haud, aku akan tunggu kalian di telaga. Jadi Rasul jemaah itu pergi duluan demi supaya ketika kita tiba nanti di akhirat, beliau memastikan kita safety player, kita aman dalam permainan. Kenapa? Beliau di telaga. Yang telaga itu mengatakan, man syariba minhu lam yatma abadan. Siapa yang minum dari telagaku, dari umatku, aku jamin tidak akan kehausan. Jadi Rasul hadirin mempersiapkan support perjalanan kita. Antum sekarang coba bayangkan hadirin, antum jalan, gak usah jauh-jauh lah ya, dari Samarinda ke Banjarmasin, dan dalam kendaraan yang mungkin full AC nyaman itu, antum lupa satu hal, air. Antum gak punya air, dan ketika mampir di jalan gak ada air sama sekali, kira-kira gimana perjalanan antum? Berat hadirin, air itu support, antum bisa uring-uringan di mobil itu. Kok usah tahu, masalahnya ngomong pengalaman. Pernah pak nyetir itu nggak ketemu air, wah itu istri kena omel, tapi dia ngomel balik juga gitu kan, subhanallah. Ini luar biasa air hadirin. Rasul seakan-akan mengatakan apa, kalian akan aman selama kalian bertemu aku di telaga. Makanya Rasul menjadi panitia yang akan menantikan. Dan tahu jemaah, telaga itu bukan kita kemudian datang dan bisa jebur, enggak. Rasul menyediakan cangkir-cangkir, ya, aniyatu aksaru min adadi nujumis sama, yang aku siapkan untuk kalian itu cangkir-cangkir yang sejumlah bintang-bintang yang ada di langit, bahkan bisa lebih banyak. Artinya apa? Antum kebayang bagaimana repotnya Nabi nerima kita? Antum ada acara yang hadir 1000 orang, itu antum babak belur di dapur jemaah. Kalau antum yang harusnya diakan makanan itu, lalu berapa umat Rasulullah SAW yang akan beliau sambut? Beliau akan sambut satu persatu dari umatnya, termasuk kita jemaah. Ya kita, antum akan disambut nanti oleh Nabi. Marhaban bi ummati, selamat datang wahai umatku. Ya kita ini jemaah yang ketika disebut nama Nabi, terkadang kita biasa-biasa saja. Ketika dikisahkan perjuangan beliau, kita seperti hanya dengar dongeng biasa. Ini kan hanya cerita. Rasul itu akan datang, dan bahkan dalam riwayat jemaah, ada beberapa orang yang akan diusir dari telaganya beliau. Malaikat akan mengusir sebagian kita. Dan tahu apa yang dilakukan oleh Nabi? Antum kalau bikin acara yang hadir 10.000 orang hadirin, kemudian ada 2-3 undangan yang mau masuk gak jadi, antum gak akan ambil pusing, ah gak apa-apa biar aja lah, masih banyak yang datang, toh tamunya juga banyak. Hadirin, Rasul dalam kondisi sibuk, mungkin sedang mempersiapkan air untuk para mujahidin yang gugur di perang Palestina, yang gugur di Ainun Jalut, yang gugur pembebasan berbagai macam negeri-negeri Islam. Lalu melihat kita mungkin yang diusir, karena apa? Karena sering meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tinggalkan mereka itu, dan Rasul kejar kita dari pengusiran itu, dan beliau akan debat malaikat agar bisa beliau tarik kembali umatnya untuk mendapatkan air dari telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perjuangan Rasulullah hadirin. Jadi Nabi kita berjuang di dunia ini, bahkan sampai di akhirat. Kehidupan beliau di akhirat nanti adalah untuk perjuangan menyelamatkan umatnya. Karena itu yang beliau akan lakukan selama beliau masih tahu ada umatnya yang belum masuk ke dalam surga. Dan insyaallah nanti akan kita kaji secara khusus. Baik jemaah dimuliakan Allah, kita belum selesai dari bahasan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, masih ada waktu, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Sumbersantang kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, tadi kan disampaikan oleh Ustaz bahwasanya Nabi itu mendoakan kepada umatnya setiap sholat beliau gitu. Kemudian apa jaminan kalau kita ini termasuk umatnya beliau yang didoakan gitu Ustaz? Terima kasih.
0: Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku akan pasti masuk surga, illa man abah, kecuali enggak mau, hadirin, logikanya enggak akan mungkin ada orang yang tidak mau masuk surga. Ya. Kita semua pengen masuk surga. Lalu siapa yang dimaksudkan orang yang tidak mau itu? Waman ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti risalah yang aku tuntunkan dengan segala kemampuan. Ingat hadirin, kita itu ngikuti Nabi bukan dalam artian semuanya harus kita ikuti. Kita diperintahkan ngikuti Nabi semampu kita. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka hadirin dimuliakan Allah, selama hidup kita, kita upayakan dalam rangka mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita jatuh bangun, kita jungkir balik, berkubang maksiat, selama tidak ada peremehan terhadap syariat beliau, selama tidak ada kesengajaan untuk merendahkan syariat beliau, insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul telah menjamin syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umat-umatku, dan insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau. Dan hadirin, dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati dengan membawa kalimat itu, dia pasti masuk surga. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah ini aku sampaikan kepada seluruh umat manusia? Akhirnya aku sampaikan kepada seluruh sahabat. Rasul mengatakan, jangan, aku khawatir mereka tergantung hanya kepada itu. Tapi paling tidak poinnya jemaah, meskipun Rasul melarang, Rasul menjamin, selama kita mempertahankan kalimat la ilaha illallah konsekuen dengan kalimat tersebut, insyaallah kita akan dapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga yang sedikit bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi syiarin muhammadan al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محفوظا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبعت إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى تدفقن شفاعتك pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitungan. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ajaran yang terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak?

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi salawat tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Yang jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Mereka saling dengar, kalau dilemparkan Mbah Yamsa. Berbaik cacap, meditim Mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Nah, zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ya kan. Kerusakan sini.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun dasar, ada menuntung akan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, sengaja batal kok, tinggal rukuk itu tidak jalan. Perhatian sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam makmum asa 3, asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi, makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku dalam suku sahwi. Masukur sahwi. Tiga sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal sembayangnya. Kalau rakan suku saya itu mungkin bahagia sih ya, nah baca sendiri. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kagak salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku sahwi, suku sahwi. Dua kali suku sahwi, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sumat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

0: Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: Yuridu

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh Jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: pemimpin.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

0: يَسْخَطُونَ.
1: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

0: muribun.
1: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan, sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat, pergi berperang dalam panas terik ini." Katakanlah Muhammad, "Api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

0: pun.
1: Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

0: وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين.
1: Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: kasibun.
1: Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya

mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: hakim.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: بصيرة السوء والله سميع عليم.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ya.

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

0: yafirun.
1: Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana.
2: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku, niscaya Aku beri. Siapa yang meminta ampun kepada-Ku, tentu Aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

0: coba ditahan dulu deh, ditahan dulu.
1: Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti sudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya ketiduran, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
2: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada rubrik akhlak kali ini kita akan membahas mengenai tentang ingkar janji. Pendengar, janji memang ringan diucapkan namun berat untuk ditunaikan. Betapa banyak orang tua yang mudah mengobrol janji kepada anaknya tapi tak pernah menunaikannya. Betapa banyak orang yang dengan entengnya berjanji untuk bertemu namun tak pernah menepatinya. Dan betapa banyak pula orang berhutang namun menyelisihi janjinya. Bahkan meminta uzur pun tidak, meminta maaf pun tidak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan teladan dalam hal ini, termasuk larangan keras menciderai janji dengan orang-orang kafir. Dalam hidup ini, seorang manusia pasti ada keterikatan dan pergaulan dengan orang lain. Maka setiap kali seorang itu mulia dalam hubungannya dengan manusia dan terpercaya dalam pergaulannya bersama mereka, maka akan menjadi tinggi kedudukannya dan akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara seseorang tidak akan bisa meraih predikat orang yang baik dan mulia pergaulannya kecuali jika ia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan di antara akhlak terpuji yang terdepan adalah menepati janji. Sungguh, Al-Quran telah memerhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk menepati janji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat ke-91, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum wa la tanqudul aimana ba'da tawkidiha. Al-Ayah. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya. Demikianlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Senantiasa untuk menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, janji seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dan janji seorang hamba atas dirinya sendiri, semisal nazar. Masuk pula dalam hal ini adalah apa yang telah dijadikan sebagai persyaratan dalam akad pernikahan, akad jual beli, perdamaian, gencatan senjata, dan semisalnya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, seperti yang telah dijelaskan bahwa menepati janji merupakan akhlak terpuji, maka tak heran jika para rasul yang merupakan panutan umat dan penyampai risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia ini. Ibrahim alaihi salam misalnya, bapak para nabi dan imam para hamba yang bertauhid, Allah subhanahu wa ta'ala menyifatinya sebagai orang yang menepati janji. Bisa kita lihat di dalam surah An-Najm ayat ke-37, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Maksudnya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam telah melaksanakan seluruh apa yang Allah ujikan dan perintahkan kepada Nabi Ibrahim dari syariat, usuluddin atau pokok-pokok agama serta cabang-cabangnya. Allah subhanahu wa ta'ala pun menggambarkan tentang Nabi Ismail dalam surah Maryam ayat ke-54, innahu kana sadiqal wa'di, sesungguhnya ia adalah seseorang yang benar janjinya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut yakni tidaklah ia menjanjikan sesuatu kecuali dia tepati. Ini mencakup janji yang diikrarkan kepada Allah maupun kepada manusia. Oleh karena itu, ketika ia berjanji atas dirinya untuk sabar disembelih oleh bapaknya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun menepatinya dengan menyerahkan dirinya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, dahulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Anas bin Nadr radhiyallahu anhu. Ia amat menyesal karena tidak ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berjanji jika Allah memperlihatkan kepadanya medan pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan melihat pengorbanan yang dilakukannya. Maka pendengar yang berbahagia, ketika perang Uhud berkobar, dia berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang ini kaum muslimin terpukul mundur dan sebagian lari dari medan pertempuran. Disinilah terbukti janji dari Anas bin Nadr. Dia terus maju menerobos barisan musuh sampai ia pun gugur. Ketika perang telah usai dan kaum muslimin mencari syuhada perang Uhud, didapatilah pada tubuh Anas bin An-Nadr ada 80 tusukan. Lebih dari 80 tusukan pedang, tusukan tombak, dan tusukan panah. Sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali saudarinya. Mengenai hal ini turunlah ayat Al-Quran. Bisa dilihat di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Di antara orang-orang mukmin itu, رِجَالٌ صَدَقُوا مَا أَهَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ, maka di antara mereka ada yang gugur. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ, di antara mereka ada yang menunggu. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Pendengar yang berbahagia, ada sebuah riwayat dari Auf bin Malik al-Ashja'i yang mengatakan, dahulu kami berjumlah 7 atau 8 atau 9 orang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, tidaklah kalian berbaiat kepada Rasulullah, maka kami bentangkan tangan kami. Lantas ada yang mengatakan, di antara kami, kami telah berbaiat kepadamu ya Rasulullah, lalu atas apa kami membaiat Anda? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa tuqimus salawatil khams, wa tasma'u wa tuti'u, wa asarra kalimatan khafiyatan, wa la tas'alun nasa syai'an. Kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya sedikit pun. Kalian menegakkan salat 5 waktu, mendengar dan taat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang sama lalu mengatakan, dan kalian tidak meminta sesuatu pun kepada manusia. Auf bin Malik mengatakan dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, sungguh aku melihat cambuk sebagian orang-orang itu jatuh, namun mereka tidak meminta kepada seorang pun untuk mengambilkannya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, seperti itulah besarnya permasalahan menepati janji di mata generasi terbaik umat ini, yakni para sahabah radhiyallahu anhum ajmain, karena mereka yakin bahwa janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada kalimat yang terucap kecuali di sisinya ada malaikat pencatat. Intinya pendengar yang berbahagia, keimanan yang benar itulah yang akan mewariskan segala tingkah laku dan perangai terpuji. Hal ini sangat berbeda dengan orang yang hanya bisa memberi janji-janji manis yang tak pernah ada kenyataannya atau janji-janji palsu. Mereka tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala karena ingkar janji. Padahal mereka tahu ingkar janji adalah akhlak iblis dan para munafikin. Ajakan ini bisa didengar, tetapi bagaimana bisa mendengar yang hatinya telah mati dan dikuasai oleh setan? Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam dan memuliakannya di hadapan para malaikat, muncullah kedengkian, menyalalah api permusuhan dari sang iblis laknatullah alaih. Terlebih ketika Allah mengutuknya dan mengusirnya dari surga, iblis berikrar, iblis berazam, iblis bertekad akan menyesatkan manusia dengan mendatangi mereka dari berbagai arah, sehingga sang iblis mendapat teman yang banyak di neraka nanti. Berbagai cara licik dilakukan oleh iblis, diantaranya dengan membisikkan pada hati manusia janji-janji palsu dan angan-angan hampa. Pada waktu perang Badar, iblis datang bersama para setan pasukannya dengan membawa bendera. Ia menjelma seperti seorang lelaki dari Bani Mudlaj dalam bentuk seseorang yang bernama Suraqah bin Malik bin Jushum. Ia mengatakan kepada kaum musyrikin, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang atas kalian pada hari ini, dan aku sesungguhnya pelindung kalian. Tapi tak kala dua pasukan siap bertempur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam debu lalu menaburkannya pada wajah pasukan kaum musyrikin, sehingga pasukan kaum musyrikin pun lari tunggang-langgang ke belakang. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam mendatangi iblis. Ketika iblis melihat Jibril, dan waktu itu tangannya ada pada genggaman seorang lelaki, ia berusaha melepaskannya, kemudian ia lari terbirit-birit bersama pasukan setannya. Lelaki tadi mengatakan, kemudian ada yang mengatakan, wahai Suraqah, bukankah kau telah menyatakan pembelaan terhadap kami? Kemudian iblis mengatakan, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-48, wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa 'ala 'aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun inni akhafullah wallahu shadidul 'iqab. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang atas kalian pada hari ini, dan sesungguhnya aku ini adalah pelindung kalian, maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat, saling berhadapan, setan itu berbalik ke belakang seraya berkata, inni bari'un minkum, aku berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Demikianlah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pembahasan singkat mengenai ingkar janji, insyaallah masih akan kita lanjutkan pembahasan ini di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna yang

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الإخلاص min maradhi mautihi 40 marratan annahu amanun min fitnatil qabri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah ta'ala. Masih pembicaraan kita masalah kelebihan, fadilat, keutamaan membaca suratul ikhlas, yakni qul huwallahu ahad. Bagi orang yang tidak dapat dan tidak bisa membaca Al-Quran, agar terbaca Al-Quran, solusinya yang paling tepat banyak-banyaki membaca qul huwallahu. Apa kelebihan, keutamaan, fadilatnya qul huwallahu ahad? Sudah kita bicarakan, tapi menyambung, kita ulangi dahulu. Kembali kepada pokok pembicaraan kita. Ingat, salah satu dari usaha kita hidup ini supaya masuk kubur itu selamat, karena kita ini cagarnya masuk ke dalam kadak awal dipungkiri. Kada kawa dimungkiri, hidup ni kada kawa salawasan. Kada kawa salawasan hidupnya. Seapa ada 80 tahun dibandingkan dengan selama-lamanya. Berapa kita sisihkan waktu hidup ini untuk menghadapi hari yang buat selama-lamanya. Mudah-mudahan diberi petunjuk Allah Ta'ala. Ulangi misallah supaya tambah mantap. Kita misalnya di lingkungan kita, kada usah lingkungan kita, rumah kita, handak mengadakan peringatan bulan maulid. Hendak mengadakan peringatan bulan maulid, berniat mengundang guru bakri misalnya. Misalnya kadang-kadang ada minta undang, ada kok misalnya. persiapan dari maundang gurunya sampai konsumsi yang dihidangkan berapa waktunya, Bu Jubay? Persiapannya cukup berapa? Sebulan. Jangan macam-macam lah, sebulan persiapan. Acara yang akan dilaksanakan berapa jam? Tengah 2 jam. Aku mengambil pandangan lah, tengah 2 jam. Tengah jam maulidnya, sejam ceramahnya selesai. Tengah 2 jam persiapan sebulan. Ini hidup. Mati menghadapi selama-lamanya. Hidup ini nak, berapa kita sisihkan waktu menghadapi nang buat selama-lamanya. Di gair benar. Berapa waktu kita sisihkan menghadapi hari yang buat selama-lamanya itu. Sedangkan setengah 2 jam aja persiapan sebulan menghadapi nang salawasan itu berapa sih kita sisihkan hidup ini waktunya. Munsaur kada mengerti je sadang usia sudah. Allahu Akbar. Kada kawa salawasan itu. Nah, pertanyaannya hendaklah masuk ke kubur tu selamat. Tentu jawabannya hendak tuam guru aja tak kantuk di majelis salim nek. Ulun sudah padakan pina pamulaan turunan nih kada besamangat pina mauyo padahal parut lapar kanyang itu ganjil benar. Apabila kita kerjakan 4, maka orang itu dijamin oleh Nasr bin Muhammad As-Samarkandi selamat. Kubur itu drastis berubah menjadi 3. Ya Allah, asalnya kubur itu terdiri dari 3 kata, sempit, gelap, sendirian. Berubah drastis, gelap menjadi terang, sendirian punya teman. Sempit jadi lu apabila nang 4 hidup di dunia kita kerjakan. Parlu bandar lo waktu kita pada dengar tuh parlu. Sampai 4 sudah kita bicarakan. Sudah nang 4 ini sudah. Cuma nang 4 ini belum tuntas pembicaraan. Yang pertama, muhafazah ala salawatil khamsi, jaga pelihara sembahyang nang 5. Jaga pelihara sembahyang nang 5. Bagaimana pengertian menjaga dan memeliharanya? Ada pecah 4 lagi. Ingat, cakap di buku itu ganal bana bukunya ini. Pertama, dikerjakan sembahyang itu tepat pada waktunya. Kalau bisa, usahakan pada awal waktu. Kita dari segi ini sulit mengamalkan. Kita lebih mengutamakan undangan makhluk manusia daripada undangan Allah Ta'ala. Terang terus saja. Kalau seorang pejabat mau undang kita, dipinta jam 8 ditunggu di kantor, bah, jam 7 sudah siap, baju nang apa nang patut aku menghadap beliau. Tapi kalau sudah Allah mengundang jam 12 lewat 8 menit, mendatangi undangan jam 2. Nah itu kelemahan kita. Mudah-mudahan nah kita besung-sung sembahyang tuh nah daunging awal waktu abdal kadakawa biar agak terlambat karena ada kesibukan, jangan sampai di luar pada waktunya. Alangkah bahagianya pada ketika berdengung serina, berdengung serina pada ketika beduk berbunyi, anaknya bang, anaknya kita, anak kita bang, adiknya kamat, mamanya di belakang, abahnya jadi imam. Setiap waktu nak ini alangkah bahagianya, itulah namanya kehidupan yang harmonis di rumah tangga, dunia dan akhirat bahagia. Amin. Kadang serina berdengung, beduk berbunyi, abahnya nonton TV, di sebelah kamar anaknya kemos. Allah, tergantung pendidikannya juga. Tergantung pendidikannya. Didiklah anak kita. Ulangi lagi lah. Pian bepisah lawan anak taganang enggak ada, Bu? Taganang enggak ada bepisah lawan anak. Di samping taganang sedih kada? Saurang pariannya dalam surga, anak dalam neraka ya, Pak. Maka gawiannya ini anak neraka. Gawiannya ini anak neraka. Kelihatan deh gejalanya nih anak menjurus ke neraka gawiannya ini. Kenapa orang tua melihatkan mana talanjur purun? Ini ketak asar pun sedikit dah. Talanjur purun kena kasihan dah lawan inya. Kalau urusan dunia kasihan benar. Kasihan anakku kaina mun aku mati kada batinggal harta. Kasihan anakku kaina mun kada mewaris harta. Lebih kasihan lagi dia termasuk dalam penjara, kenapa orang tua melihat akan kada berusaha anak mengeluarkan dalam penjara aja terlibat naudzubillah narkotik narkoba, disiapkan penjara, diponis pengadilan 15 tahun, kenapa abahnya nih kada berpihak, kada memikirkan. Tentu seorang abah berpikir garasak garusuk umanya berucap, abahnya jual galangkone kada gunanya aku beganal galang, amun anakku dalam penjara. Itu ada, kenapa dalam neraka kada dipikirkan? Maaf, ulun minta maaf, pun tak kasar sedikit na maaf. Mun kada katuju mendengar radionya tutup. Bepala bana guru bakti itu nyinggung kami. Jajar, minta maaf ulun. Mati radionya kalau perlu sipak. Kada bagus benar ini nah. Nah, kalau misalnya pas benar. Nabi Ibrahim berdoa anak supaya baik. Ya kalau

من الصالحين, minta anak supaya ada soleh. Nabi Zakaria apa? Nabi Zakaria berdoa gitu loh. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanati imraati aqiran babli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'al rabbi radhiya. Terakhir nah, amun beisi anak belima lalakian kali limanya kadada nang alimnya nang tuhanya salah. Kenapa kadada saiku-iku menjurusakan ke agama? Amun saiku ngaja beisi anak kadada kada salehnya ala kuliah gagal pendidikan. Kalau balima sudah kada dadang alimnya sadang nan Tuhan. Kasar bang ini gue, kasar bang. Atau becucu lima adalah lakian kada dadang alimnya sadang. Sekeluargaan kita harus ada nang urangnya alim. Nang intu nang manata kayaknya gue manata. Jangan bakalahi warisan, jangan bakalahi warisan, menguburakan abah di ano, memandiakan abah si ano, menguburakan abah di ano, ngintu nang matur kaya nang alim nito, ada nang pejabat, ada nang pedagang, ada konglomerat, itu bakal cak pinggang aja nya maakuri jadi sih, ujurkah? Kita punya target buai babacaan ini siapakah tujuh mendengar, siapakah dah tujuh para iya. Mudahan naik ada anak kita nang soleh, ada anak kita nang alim tu mudah. Kada anak cucu kena ilo. Nang jadi ulama ul amilin, ulama ul amilin, kada ulama ul ambilin kada. Ulun ulangi pulang. Maka itu Rasulullah tu bersabda amal pensiunan tu tiga, ya lah. Amal pensiunan tiga. Kenapa Nabi mengatakan sadaqatin jariyatin dapat dikerjakan semua orang? Nang ketiga napa? Nang paling ala waladin salihin yad'ulah. Betapa sulitnya meninggalkan rai generasi penerus yang saleh. Kada semua orang kawa betinggal anak yang saleh. Ulun rintingkan pulanglah. Kita hendak saleh, kita hendak alim, inya kada. Inya kada dimasukkan ke pesantren bulik. Anaknya hendak alim, abahnya kada, salah jurusakan. Inya hendak alim, kita hendak alim, sakulahnya pas sudah. Maungkusi kada kau. Kada kau maungkusi. Maka ungkus ini syarat. Nuntut ilmu tu ungkus syarat. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin zakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadhin wa tulu zaman. Ungkus nang apa aja binya belenya kada dan gitu saurang ngebuju baik kada kawa ikhlas. Babacaan kenapa kan nang apa aja nang digawi bilang gitu saurang kada ada nang pacang dimakan semata-mata maharap itu kada kawa ikhlas. Ulun sudah kisahkan. Ulun sudah kisahkan. Di Masjid Agung sudahkah? Ingatkah? Tahun 80-an
ulun dipinta oleh orang handir amun teh babacaan mingguan. Babacaan mingguan dah. Dianggap ulun nikat seakan-akan mampu babacaan mingguan. Meminta orang masyarakat.

takun juga ya, buya buya betakun juga aku betakun dulu jisin usaha ikam napa ikam anak babacaan mingguan tu usaha ikam napa tu sama tu menjadi ketua harian Masjid Raya Sabil Mutalin ni mencakanya disambung tu gawian ikam napa usaha ikam napa atau membangun pondok pesantren tu usaha ikam apa amun kada berusaha semata-mata menuntut gajiannya babacaan ampuloknya ikhlas pandir aja iya nama itu ya amploknya tuh kena nama ngiki isinya tuh becatat nah dianu seanu birinya sedikit memberi kada lagi bukan menyampaikan hukum Allah bukan membimbing masyarakat membimbing duit supaya masuk artinya disertai ikhlas itu dengan benda saurang ada itu menunjang ikhlas ulun kada wani menyinggung ini pembicaraan menyangkut diri ulun kada mun menang lain mendengar jangan tersinggung itu ulun ditakuni siden han kayaknya bebacaan kayak itu menyinggung kami menyinggung tuan guru aja itu sama aja ada usaha itu aja sama itu nang jadi tak pikir itu nah bagaimana menanam hutan mahuni itu tuh usaha ikam napa kita boleh kilah jadi kalau hendak selamat masuk ke kubur sembahyang jaga kerjakan awal waktu afdal amun dilanggar di masjid bisa kada sembahyangan urang munnya hujan deh ke masjidan parai kalanggar langgar tuh parai amunnya hujan nare atau langgar kita musalla kita atau masjid kita cuma berfungsi maghrib isya subuh juhur kada tapi mun anak kita serumah lawan ada urang alim nah jadi imam abahnya imam pian di muka abahnya hadangi dahulu ulun subuh ni mandi dahulu pian jua pang gara-gara pian ulun hadangi mandi dahulu mandi tu macam-macam eh itu jangan disambung itu sambungannya pian nang tatawa tu menyambung itu kebahagiaan tersendiri kan orang berjamaah dua lagi bila adalah kalau sudah ulang kisahkan adalah kok nang kisah katol-katol wujud baik kan memberiakan sadang-sadang nang kisah anak katol-katol itu kan kisah anak berjamaah loh kok ada usaha tuh berarti katol maaflah bagaian aja itu kan gara-gara nah mampar tikar pesapan nang bin nang laki ya Allah nah jenang bin jenang laki manui nang bini mandi jadi ya Allah berjamaah tuh kita manga buannya nih anak minta kisahkan aku tahu aku kan demang kisahkan karena ibu juga ada beriakan kisahkan ya kan mana kalau kita kembali menyambungnya aja kada sampai sambungan mana kerjakan sembahyang tepat pada waktunya kerjakan sembahyang dengan nang sunat-sunatnya kerjakan sembahyang dengan berjamaah kerjakan sembahyang dengan khusyuk dan khudu itu yang pertama kedua kasratus sadaqati banyak-banyak bersedekah. Nah, itu ibaratnya kasratus sadaqati. Banyak-banyak bersedekah. Banyak ini belum tentu pada hitungan. Ya, belum tentu hitungan. Apa ya maksudnya?
misalnya.

0: ulun bawa kap pariannya 500 ribu. Nah, ulun bawa kap 500 ribu, ibu bupati bawa kap 2 juta. Ya Allah, ibu bupati Marabahan, kalau bingung ini orang bupati mana, bupati Marabahan bini sidin bawa kap berapa? 2 juta. Padahal ulun berapa? 500 ribu. Bisa aja banyak ulun nilainya. Ulun yang 1,5 juta tuh sisanya lagi 2 juta aja, 2 juta aja lagi ada saldo. Sedangkan sidin yang 2 juta di wakapakan sisanya 500 juta. Itu kan menyinggung ada makin maliar makinnya. Nah, jadi banyak ulun nilainya. Jadi belum tentu pada hitungannya banyak, nilainya banyak belum tentu. Bisa aja orang susah nang bawa kap malabu kacilingan tuna 50 rupiah, itu bisa banyak sih. Han suka tuh nang 50 rupiah. Tapi nang ganal benar lagi pahalanya ada kalau kisahkan dah. Rasulullah Isra Mi'raj. Rasulullah Isra Mi'raj. Batulisan di pintu surga dena. Bi batulisan di pintu surga basadakah 10. Sedangkan mahutangi orang 18. Ya, bingung Rasulullah. Mahutangi orang 18 diberikan pahala oleh Allah. Basadakah 10 aja. Nabi aja bingung. Basadakah 10 aja padahal kada babulik. Mau tangi orang 18 diberikan pahala padahal bulik lo kumun orang membayari. Betakun Nabi, napa itu Jibril? Maka genal pahala memutangi orang. Jawaban Jibril kada panjang ada. Apa tidakkah orang itu berhajat? Ini misal pulang. Misal. Ulun bahutang lawan bujo baik. Ini kada usah bupati kena mencurigakan pula ulun bahutang pulang. Ulun bahutang lawan di bujo baik. Misalnya 1 juta. Anak bahutang 1 juta. Ujar ibu Jubai, kada usah guru ai bahutang. Ulun memberi pian aja 500. 500 ribu. Ulun handak bahutang 1 juta. Dibari sidin 500 ribu. Mana sukanya ulun? Lima ratus ribu kada tertutup keperluan. Ya Allah, kada cukup. Sedangkan 1 juta walaupun mau hutangi tapi tertutup keperluan. Paham? Jadi mun ada orang bahutang, dihutangi. Jadi nang bahutang dibayari. Ini terjadi pro dan kontra. Nang bahutang, nang bahutang lalu orang mau hutangi, sekalinya kada batahur. Balangali lagi imba diutangi diambil, maasahkan parang. Parang sidin tumpul. Jangan. Kita jangan seperti itu. Kita balas kebaikan orang dengan, makanya dalam hadis Rasulullah, matlul ghani zulmun, mucilnya orang sugih bahutang kada bayar itu zalim. Mun kada ada dibayar bapadah bujur-bujur, amun ada kenapa maka diguling itu orang tu, guling tak gugur. Maksudnya dijuntan orang. Banyaki basadakah. Sedekah terbagi 5 sudah. Sudah. ada jalan gak ada bersedekah. Kawa sabarataan. Karena kawa harta amal. Ya Allah, sembahyang antara maghrib dengan isya sembahyang hadiah, dia sudah badiah. Kada kawa lawan amal ilmu, bacaan, bacakan orang. Ajar hari-hari bersedekah nilainya. Kada kawa jua terakhir, kada ada alasan kada kawa tabassumuka fi waji akhika laka sadaqatun. Tersenyumnya engkau bertemu teman engkau nilai sedekah. Bakukurihingan tu sedekah. Sedekah terus kan. Napa ada risikonya asal untung aja, jangan sariawan iya. Bersedekah. Makuring tuh kadadan, kada ngale kada. Bibir aja na nang di tengah ni tarekat kahigaakan nang takatang kahigaakan muntung dibuka, iya sudah. Nini, tetap sedekah aja sih deh. Dua sudah, dua. Mun handak selamat masuk ke kubur, banyaki bersedekah. Banyaki bersedekah. Terserah kita aja. Handak kita simpani aja ke duit tuh, atau dibawa ke dalam kubur kayaknya. Hendaknya duit nang dicari lapah tu dipandiri. Hey, duit gara-gara lu, gue jadi begini. Kenapa? Gara-gara ikam duitnya aku kada karuan makan, kada kawan guring. Harus ikam menolongi aku di akhirat kena. Nih, kam duitnya. Kam awas kam. Ku titip lawan panitia, ku minta simpaniakan. Nah panitia, nah 2 juta, nah simpaniakan. Pacang aku dalam kubur, karena bila aku mati ke kubur, karena ku ambil. Ya misteri itu mati jadian tuh. Namun kita bawa kapas sadakah minta titipakan lawan orang hakikatnya, insya Allah kada pamalar. Ini imbah bawa kap, asa kehilangan. Sudah juang untuk bicarakan. Nang ketiga, banyak-banyak membaca tas. Nang sempurnanya 5, ingatkah? Nang sempurnanya 5. Subhanallah, malaikatul hamalatul arsy, walhamdulillah Nabi Adam, wala ilaha illallah Nabi Nuh, wallahu akbar Nabi Ibrahim, wala haula wala quwata illa billahil ali azim Nabi Muhammad. Jadi bila membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sempurna benar wala haula wala quwata. Sudah juga kita bicarakan ini. Nang keempat, kita banyak-banyak membaca Quran. Pelihara sembahyang, banyaki bersedekah, banyaki maca tasbih. Nah, iya nang kita nang hendak maamalakan membaca tasbih itu banyak-banyak sembahyang tas. Itu nyata sudah. Yuk, kita sembahyang tasbih yuk. Yuk, kita sembahyang tasbih yuk. Yuk. Kadanya wayah ini, Bang. Jadi malam Selasa kayaknya pengajian, pulang kitab Al-Mursyidul Amin lawas kada tahan anu leh. Barang ha. Mendengar barang kitabnya ada di BIC kasian. Yang keempat, banyak-banyak membaca Quran. Nah, kita bicarakan kelebihan membaca Quran. Oh, banyak benar kelebihan membaca Quran. Lalu timbul semalam pertanyaan orang tua. ngelakoni jesidin tu hay handak haji membaca Quran. Kacamata kada sadang lagi. Saikong. Aku ni tu hay jesidin handak haji membaca Quran. Tapi kuitan bahari lingah, aku buta huruf. Maka aku handak selamat ke kubur. Di mapa solusinya? Di mapa beri aku jesidin ilmu? Aku na ya kada bisa. Eh orang berebe. Di kampung kadi. Nya orang berebe itu lagunya ungget-ungget. Maaf Bu Bayla. Sudah padahkan orang berebe ungget-ungget lagunya. Bapak Andirin tenang. Ada orang hamunta itu bilang kada bair itu nah. Ir, orang berbagi ir sin guring. Mana kawo ye? Ih. Agbadi. Apa nang dibawa ye? Sirih kapo gembir. Kan orang berbagi ir sin guring waktu itu nah. Orang hamunta ini guring. Iya nang kada bair itu. Ada orang lain. Ayo ada lebih kisah lagi habis waktu kena. Walhasil terima kasih syukur kita le lawan Allah Ta'ala memberi petunjuk nina kada semua orang buai duduk kawa ini kada semua orang nang kawa duduk di masjid hari dan waktu ini kita kawa duduk alhamdulillah nyaring alhamdulillahnya. Lalu kita bicarakan fadilat membaca qul huwallah. Karena menurut ulun kaya apa bungulnya, kaya apa jahilnya, kaya apa haja buta hurufnya, qul huwallah tu hafal. Ya pulang. Siapa nang kada hafal qul huwallah nang doa? Baik mati aja bedahulu. Empat surah pindih. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Han pemulaannya ahad, pampihannya ahad. Sanayan salasa kada de. Ya tuh qul huwallahu ahad walam yakul lahu kufuwan. Ibu Jubai menyebut ahad. Ma'asakan ahad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah empat surah lah udah pindik-pindik pulang surahnya. Ada lagi nang pindik tiga ayat aja. Inna a'taina fasal lirab lilirab mari gair banang ini fasal lilirab lilirab aja salah membaca ada orang tebal fasal lilirab ini kada lilirab kada tahu mupakham murakhas tebal tipis kada tahu. Mun apam tahu benar ni apam berabai ni apa? Ulun kisahkan sudah lo kok. Ulun bacaan pian, bacaan di berabai masuk ke mana? Masuk ke desa. Paget jam 8 sudah ada aku di situ. Acara jam 9 jaku manui supir. Kita santai dulu mana cari apam dulu, apam berabai. Yo hajar. Jadi ulun babaju kaos, piah jangang baju buat ke dalam. Kan ya tahu pengguru bakrin tuh. Ulun paraki nang baju apam tuh. Orangnya sadang anumnya. Maham-maham berliwar. Liwar itu liwar panimburuan banan. Lalu, jaku berapa? Apam sebungkus itu bungkus daun tuhan berapa 3-5 ribu ya. jauh kurang lah tuh ada kawa lagi jesin ujarinya tuh ada kawa lagi mujasirin kan antuha ada kawa lagi ujarinya mana merasani tuh ajar rasani aja ambil sabuting tena maka ulun waktu tetap ucapakan kan ada anu ada kenapa aja kok apa berapa ini maka mipis lih tahu ucapakan ulun kan lucu kan ada genjilnya cakok apa berapa ini mipis tapi manis bau ucap pian ampunnya itu mun anak nang kandal apa mikam di rumah ya jago kada tahu ini kada tahu jadi jurang guru bakri ini kada tahu ya Allah lanji bener ini kun ini ada kolawane lagi harban nak menjawab ada kawal lagi aku menjawab nak nang kandal jadi di rumah ikam ini apa mbarabai tipis-tipis nah kita kembali kepada pokok pembicaraan nyak bisa jawab bacaan tuh kan ingat lagi bebulik internet ya layau ini kembali kepada pokok pembicaraan kul huwallahu ahad jadi mau paham murakhas jadi mau membaca pasal lilirat nya itu tawane urang nya kada inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar itu batajwid baca biar kada alim asal batajwid kaingatan ulun ucapan guru sakompol nah itu bakrejesin ilmu tuh harus lengkap. Harus lengkap tajwid ada sedikit. Sarat nahu ada sedikit. Jadi orang tuh lengkap jadi nyaman mendengar. Bilanya supermarket banyak orangnya. Nah, itu nya lengkap. Nahunya ada, tajwidnya ada. Han mun alim banyak tapi bacaan luput. Maka nang wayah ini nang tampil tuh nang kada cukup din tuh tajwidnya kada lengkap bacaannya kada lengkap digawil kan yuk jadi imam kamu kak kada tahu nang di balakang banyak nang alim nang di balakang banyak kayak kada orang-orang kada ke masjid situ lagi kada ke langgar situ lagi kenapa? Karena bagi sidin kada sah bagi sidin nang ahli tajwid tuh kada sah nang bubuhan nang kada tajwid kada ahli sah aja Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabb Alhamdulillahi Rabb Dal Alhamdulil Dal Dal itu kan boleh Dal Dal di ujung ilat Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin nang tampil nang bagus suara tajwid kada makhraj huruf tartil bitilawah itu nang tampil di akhir zaman nah lalu solusinya membaca Quran tadi jalan keluarnya hendak membaca Quran banyaki membaca qul sudah kita bicarakan kelebihannya tiga kali sahatam Quran ada apa lagi murahannya Allah Ta'ala julak nang kulir membaca Quran tiga kali aja membaca qul huwallah sama dengan pahala diberi Allah Ta'ala sahatam Quran alham betapa cintanya Allah lawan umat Rasulullah betapa agungnya dan kuasanya Allah melipat gandakan ibadah kita nang sedikit jadi banyak syukur alhamdulillah sudah kita bicarakan orang nama hutang sudahkah? Sudahkah? Orang nama hutang sudahkah? Dibayarkan Jibril sudah? Anda gurik jangan kada dibaca Quran saat aman ujar Nabi sudah? Sudah ingat? Bujur? sebahagian daripada, ini mah nyambung, sebahagian daripada kelebihan membaca suratul ikhlas. Rasulullah bersabda, ini sudah pernah kita bicara, tapi kada pas, ini pas. Barang siapa man qara'a suratul ikhlas min maradhi mautih 40 marratan annahu amanun bin fitnatil qabri. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 40 kali pada ketika dia sakit, tidak akan sembuh, tidak akan kunjung sembuh, maka matinya dalam garing itu sempat membaca qul huwallahu 40 kali, aman daripada fitnah kubur dan siksa kubur. Mudahan diingatkan Allah. Jadi mah hilangnya orang garing itu, jangan dulu cuy. Sudah kam baca qul huwallahu itu. Sama ya, mana kan aku mati jadinya. 40 kali. Kenapa ada digawi garing itu? Nang garing itu kenapa digawi? Mau sawat garing itu kada membaca qul huwallahu juga sadang. Karena jahil, karena jahil, karena ada ilmu, nak apa nanti baca, karena ada bandang, kuriah-kuriah. Ada aja kau orang garing bandang, ada bama, kuriah-kuriah, ada kah? Nah, itu menampakkan kejahilan. Ada orang babacaan, kada mau datang. Cakanangin, nah, tahu nah. Baca dulu 40 kali. Sebahagian daripada kelebihan qul huwallahu ahad. Masuk ke dalam rumah. Sebelumnya masuk itu atau sudah masuk, membaca qul huwallahu ahad 3 kali, rumah itu aman daripada iblis, diselamatkan Allah, dan rumah itu sering rezeki masuk. Wih, bulik nenek kainan. Minggu kainan sambungan dia pulang. Sedang aja loh, Allah. Dua nih tuh gending katakan, hendak mati lawan hendak masuk. Kata lah panjang-panjang, membuliki tadi jadang panjang. Mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pengasih dan penyayang memberi taufik dan hidayah kepada kita, seperti mana Allah memberi taufik menuntut, beri taufik dan hidayah Allah untuk mengamalkan. Mudah-mudahan berkat berkumpul, bermajlis, beriktikaf, bersalawat, dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan mama abah kita diampuni oleh Allah ta'ala, kebaikan kita diterimanya, dosa kita diampuninya, segala hajat dan permintaan kita dikabulkannya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Allah tergantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat, jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang? Ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIJ Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858